0: itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini, melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
11: Menurut saya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI Pagi.

0: serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute

0: yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh, Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro1 RRI Medan.
4: Pro 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada di Medan pagi hari ini ya. Vika enggak sendirian karena Vika sudah bersama. Baik. Gimana sih? Coba.
5: Baik. Di sini.
4: Yang itu kayaknya sayang.
5: Iya, Raihan di sini.
4: Oh, ada Raihan. Selamat pagi.
5: Pagi. Luar biasa.
4: Kalau Senin semangat, tapi masih kayak semangatnya masih ada yang tertinggal di hari Minggu.
5: Iya,
4: ya.
5: Terutama nengok nih cuacanya.
4: Oh iya. Jadi makanya itu kita harus mendengarkan lagu-lagu yang membawa kita semangat.
5: Iya, benar sekali, Vika. Ya, Vika bilang selamat siang dengan Medan, selamat siang, selamat pagi.
4: Udah connect,
5: udah.
4: Kayaknya kita bentar lagi butuh kopi ya.
5: Iya.
4: Aren latte. Oke, Raihan, aku tuh apa ya? Kalau ngomong-ngomong, tadi pagi tuh aku mikir tuh kan aku subuh.
5: Iya.
4: Jadi sebelum berangkat subuh itu aku lebih kurang tuh dari rumah itu 4:25-an gitu-gitu kan. Nah, cuma aku tuh waktu begitu keluar tuh aku agak aneh gitu. Teringat-ingatnya malam itu kok enggak ada tuh biasanya mukul-mukul ini. Tiang listrik. Itu jam-jam. Jadi kayak misalnya jam 1 dia mukul 1 kali gitu.
5: Oh,
4: kalau jam 2 dia mukul 2 kali gitu.
5: Apa itu?
4: Poskamling jaga malam.
5: Poskamling.
4: Di rumah kamu enggak ada ya?
5: Enggak ada.
4: Beda.
5: Kirain hantu gitu.
4: Hantu sih. Iya, jadi tuh aku mikir kan, oh kok enggak ada kan? Apa lagi mager apa gimana gitu dia. Dan ngomong-ngomong poskamling, jadi ini ada kepala lingkungan di lingkar peredaran narkoba. Ini apa kepala lingkungan di lingkar peredaran? Nah, ini.
5: Iya.
4: Jadi ini maksudnya ini mungkin ya peran mereka ini untuk memberantas narkoba di daerah rumah-rumahnya.
5: Lebih tepatnya kan baru-baru ini nih Vika ada kasus di mana kepala lingkungan jadi pengedar narkoba.
4: Luar biasa.
5: Dan jenis apa tuh yang mungkin sekarang terkenal jenis vape.
4: Ya, jadi vape ini ya getar gitu ya.
5: Dua kepala lingkungan ditangkap.
4: Mereka pengedar.
5: Iya,
4: mengedarkan di daerahnya.
5: Itu yang nggak tahu ya, belum tahu juga.
4: Kenapa sih Pak? Gitu kan ya. Harusnya kan namanya.
5: Dan faktanya itu cewek.
4: Hah?
5: Iya, kepala lingkungan cewek.
4: Masih muda masih kan? Kenapa sih
5: muda
4: Bu?
5: Iya.
4: Maksudnya kan ya hidup tuh cuma sekali, maksudnya yang baik-baik aja nggak sih?
5: Iya kan, nah. Kepala lingkungan harusnya memberikan contoh, bukan membagikan narkoba.
4: Makanya dia dipilih jadi kepala lingkungan karena dia dipercaya kan mampu untuk itu gitu kan. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong ya kepala lingkungan, aku jujur sih nggak terlalu, mungkin karena aku jarang ada di aku nggak terlalu tahu kepala lingkunganku yang mana. Biasanya aku kalau ngurus sesuatu tuh langsung ke ini mana, Iskandar
5: Muda Dukcapil.
4: Iya, ngurus apa-apa biasanya aku langsung ke situ. Jadi aku nggak jadi kayak langsung ke pusat aja, aku nggak langsung yang situ-situ gitu. Tapi ini kalau ngomongin tentang kepala lingkungan dan juga peredaran narkoba ya, nah itu kan kemarin kasusnya kayak gitu nih. Ya, ada nggak sih ini pendengar yang di tempat kalian tuh si kepala lingkungan ini aktif gitu ya untuk memberantas narkoba? Jadi dia tuh mungkin kayak punya kegiatan-kegiatan atau terobosan-terobosan tuh biasanya untuk ngajak-ngajak anak-anak mudanya mungkin ya untuk aktif ya menjaga lingkungan. Itu mungkin ya biar ke-distract dari hal-hal yang jelek. Ayo kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan cara jaga malam gitu.
5: Iya.
4: Itu kan bisa jadi ya.
5: Iya, jaga malam biar tidak ada kriminalitas dan pengedaran narkoba.
4: Itu benar tahu. Biasanya kan malam-malam tuh rawan kan. Misalnya kayak iya, gabut, ngapain ya? Ah, beli vape getar kan jangan dong.
5: Beli langsung chat pengedara gitu. Malam ini ya di sini.
4: Ternyata
5: gitu,
4: kepala lingkungan nih. Loh,
5: ngapain?
4: Jadi ini mungkin ya pendengar ya untuk Anda semuanya, Anda bisa bergabung di Opini Publik pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616943 gitu. Iya. Aduh, yang bener drill butuh aren latte gini. Ya udah deh kalau begitu. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi
5: dan inspirasi.
4: Inspirasi.

0: Ratu dengan semakin hari semakin cinta dan semakin hari semakin banyak sejak kelakuan aneh-aneh orang ya. Nah itu tadi contohnya kepala lingkungan yang harusnya mengayomi malah mengedarkan narkoba. Ini kita baca WhatsApp dulu ya, Raihan dari Ririn.
1: Ririn.
0: Oh, di Maryland. Dari Maryland City. Selamat pagi warga-warga Maryland. Jadi kata Ririn ya, ini salah satu warga kalian bilang, menurut aku kak, kasus ini tuh prihatin kali. Karena Kepling itu kan orang yang harusnya itu Krisdayanti konser, oke. Harusnya tuh jadi pengayom dan juga pasti membantu menjaga keamanan lingkungan. Jadi kalau misalnya dia tuh justru terlibat dalam peredaran narkoba, tentu kepercayaan masyarakat tuh jadinya rusak. Saya tuh berharap sekali aparat penegak hukum memberikan tindakan tegas sesuai dengan aturan, dan pemerintah itu juga memperketat pengawasan terhadap aparat di tingkat lingkungan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Mungkin ya, lebih minimnya, Rehan. Kita bisa... Pemilihannya sih sebenarnya aku bingung ya, gimana kadang-kadang orang tuh bisa jadi Kepling gitu kan. Karena jujur di tempat aku ini kayak jabatan keluarga. Yes kan. Pertama bapaknya dulu, begitu bapaknya nanti udah pensiun atau bapaknya gak bisa lagi, diturunin ke anaknya gitu loh. Maksudku gimana cara pemilihannya? Kalau aku disuruh pilih ya, ya oke aku aja gitu.
1: Sibuk dong, Pika masih sibuk.
0: Iya, gak bisa sih, aku sibuk banget gitu kan. Tapi maksudnya tuh kayak ini, bapaknya dulu, nanti anaknya. Jadi kalau misalnya nanti anaknya udah selesai, mungkin anak dari anaknya kali ya.
1: Iya.
0: Gitu, jadi kayak kok gini sih pemilihannya, karena menurutku gak fair. Jadi mungkin itu juga bisa, apa ya, kita kan gak tahu tuh gimana. Iya kan, mungkin harusnya ada pemilihan yang benar-benar pakai suara atau gimana, mungkin dikumpulkan di kantor kepala desa atau gimana gitu kan, baru tuh dipilih yang benar-benar orangnya itu layak dan pantas gitu
1: sih untuk jadi Kepling. Soalnya kalau menunjuk atau dari satu orang gitu ya, jadinya kurang nih, tidak sesuai dengan pedoman berakhlak gitu.
0: Banyak juga Kepling-Kepling ini kan, bukan cuma mengedarkan narkoba atau gimana ya. Karena mereka tuh ya udah cuma sekedar ya udah aku mending jadi Kepling gitu. Tanpa tahu sebenarnya mereka tuh jadi Kepling tuh harus ngapain.
1: Jadi sayang masyarakat di lingkungan itu gitu.
0: Bener, harusnya kan bisa lebih dimaksimalkan. Harusnya ketika seorang tuh memilih untuk menerima jabatan itu, dia tuh juga harus tahu tupoksi-tupoksinya gitu. Dan larangan tidak dan iyanya seperti itu ya. Dan jadi
1: sekali. Jadi kita tuh harus bagi Kepling harus bertanggung jawab. Dan kita tahu kan narkoba di wilayah Medan dan Sumatera Utara khususnya itu kan udah sangat tinggi gitu. Ketika orang-orang yang seharusnya dipilih oleh pemerintah untuk menjaga lingkungannya malah mencemari lingkungannya gitu, itu makin parah lagi gitu. Peredaran narkoba di wilayah Medan dan Sumatera Utara.
0: Makanya
1: gitu,
0: itu sudah kita hadirkan kepala lingkungan ya dari sesi kambing, bukan Anda.
1: Baru.
0: Iya. Silakan duduk dulu sebentar.
2: Dari mengingatkan saya waktu tinggal di Swedia.
0: Tinggal di Swedia.
1: Oh, jadi kepala lingkungan di Swedia nih.
3: Iya, kepala lingkungan.
0: Mana sih mikrofonnya, enggak bisa tahu.
2: Tapi
0: diperkenankan. Siapa yang bilang enggak diperkenankan?
2: Berarti yang diperkenankan itu dua orang memang.
4: Permasi yang ada.
1: Iya. Ketemu kak suaranya. Ketemu kak.
0: Enggak.
1: Enggak dapat juga.
0: Enggak dapat. Kayaknya dibungkam Anda.
1: Iya.
0: Jadi menurut Odi aja deh. Menurut Odi sendiri ya. Sinilah dekat aku.
1: Kepala lingkungan dari Swedia.
0: Ini kepala lingkungan dari Swedia.
4: Nah, jadi kalau menurut kepala lingkungan, oh seperti itu ya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali ya yang namanya kepala lingkungan. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita berbicara jujur, enggak semua kepala lingkungan yang berani speak up. gitu, gitu ya. Ini kan kayak Kepling ya, Kepling gitu kan. Ya karena hal ini memang terjadi di lingkungan kita sendiri seperti itu. Banyak tindakan-tindakan yang kriminal yang sudah tahu, tapi tetap bungkam dan tidak apa namanya tidak aware terhadap masyarakat seperti itu. Bahkan masyarakat pun juga yang pernah kehilangan ataupun juga kemalingan dan di kita ngelihat di situ ada peredaran ya itu yang barang selalu tersebut, mereka ya beranggap itu tidak ada seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi ketakutan mereka sendiri? Yaitu dia tadi kayak gitu kan, karena dia berada di lingkungan tersebut, putarannya di situ-situ terus, di situ terus. Jadi mereka cari aman aja sih. Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya.
1: Kalau menurut kepala lingkungan di Swedia sendiri, itu kalau misalnya Kaplingnya sendiri yang menjadi pengedarnya, bagaimana itu?
4: Kalau Kaplingnya sendiri menjadi pengedarnya, nah ini harusnya ditindak tegas, kok bisa?
1: Iya.
4: Kayak gitu, ya kan? Kepala lingkungan ibaratnya dia contoh dari masyarakat. Nah kalau misalnya seandainya ini ada di negara saya sana ini, kayak gitu kan, ini semestinya apa ya, perlu sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Karena dia kepala lingkungan, berarti kan dia ini di cover juga sama yang atas-atasannya lagi seperti itu.
1: Iya, benar sekali.
4: Anda dari negara mana?
1: Dari negara Swiss.
4: Oh Swiss, tetangga kita ya. Swedia.
1: Iya.
4: Swedia ya. Iya, tim hore-hore di sana sih sebenarnya.
0: Nah, itu dia tadi ya. Terima kasih ada Odi, bukan Odi, Junior Afghani ya. Yeah. Junior Wong ya. Yeah. Nah, itu nanti Raihan ya. Kayaknya lemes sekali hari Senin ini ya, dia sesuai. Oke, nanti kita bakal bahas di dialog aspirasi semut kepala lingkungan di lingkar peredaran narkoba bersama Saiful Ramadan. Jadi beliau ini adalah sekretaris Komisi 1 DPRD Medan. Terus juga ada Raja Makaya Saharahap SH. Jadi beliau ini adalah ketua DPC Granat Kota Medan dan nanti akan dipandu oleh Andreas Purba. Jadi ini Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan, tanggapan Anda di 0811616943 atau juga bisa telepon boleh, dan pastinya juga Anda boleh langsung komentar di YouTube kami di @rrinet_medan gitu ya, Rehan ya.
1: Iya.
0: Ya sudah kalau begitu kita balik dulu ke lagu, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

0: sistem rekrutmen, pengawasan, serta integritas aparatur tingkat bawah di lingkungan pemerintah Kota Medan. Muncul pula desakan kuat dari masyarakat dan Dewan agar regulasi rekrutmen Kepling dievaluasi secara total, termasuk penerapan tes urin rutin dan pengetatan syarat bebas narkoba. Nah, dalam ruang dengar Pro 1 pagi ini kami mengangkat tema Kepala Lingkungan di Lingkar Peredaran Narkotika. Kita akan membedah secara mendalam mengapa benteng pertahanan di tingkat lingkungan ini bisa sampai terbobol oleh jaringan barang haram, dan bagaimana pula langkah nyata perbaikan sistem rekrutmen serta regulasi di tingkat DPRD, serta bagaimana komitmen pengawasan dan gerakan dari gerakan anti narkoba di Kota Medan untuk memutus mata rantai ini. Kita akan segera membahasnya bersama dengan narasumber kami pertama yang telah terhubung melalui sambungan telepon. Ada Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Medan, Bang Syaiful Ramadan. Selamat pagi, Bang Syaiful.
1: Ya, selamat pagi, Bang.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Bang?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga nanti kita akan bergabung juga dengan Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Kota Medan, Raja Makayasa Harahap SH. Tentunya pendengar dan pemirsa boleh memberikan tanggapan dan pertanyaan melalui WhatsApp kami di nomor 081 0811 616 943, dan juga melalui kanal YouTube kami di RRINet_Medan. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya di 94,3 MHz. Baik, Bang Syaiful, ini untuk di awal dialog kita pagi ini, Bang, bagaimana Komisi 1 DPRD Kota Medan menyikapi rentetan kasus oknum Kepling yang tertangkap tangan menjadi kurir sampai pengedar narkoba, Bang, belakangan ini? Silakan, Bang.
1: Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya persoalan ini ya bukan persoalan baru ya. Kalau nggak salah di periode saya yang pertama, saya pernah juga diundang oleh RRI bahas tentang ini. Ya, artinya ini harus menjadi perhatian serius ya pemerintah Kota Medan ya, karena kepala lingkungan ini ada di bawah kendali pemerintah Medan.
0: Yeah.
1: Nah, untuk itu kami di Komisi 1 sebetulnya secara internal sudah membahas ya, bahkan kami sudah mengundang beberapa tokoh masyarakat, para camat, untuk mendiskusikan persoalan kepala lingkungan ini ya,
0: yeah,
1: persyaratan dan lain-lain. Jadi menurut saya ini bukan hal baru, tapi dengan adanya persoalan ini ya harus menjadi apa ya, atensi yang serius dari pemerintah Kota.
0: Itu, Bang. Ya, kalau dari Komisi 1 apakah melihat hal ini menjadi sekedar oknum perorangan aja, atau ini indikasi bahwa sistem seleksi Kepling ya itu sedang bermasalah besar saat ini, Bang?
1: Iya, sangat. Kalau saya melihat perda yang ada ini masih belum begitu kuat ya dalam perekrutan kepala lingkungan. Nah, itu maka perlu kami revisi. Dan ini sudah sampai tahun ini rencana kami mengusulkan untuk dibahas jadi revisi perda di tahun depan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi bukan hanya oknum, tapi aturan itu harus diikat dengan kuat supaya kalaupun ada celah lain ya di luar kendali kita. Tapi saya melihat di aturan perda ini masih ada celah itu, perekrutan itu untuk di apa ya, dilanggar oleh oknum tersebut.
0: Iya, celahnya di mana kira-kira, Bang Syaiful?
1: Yang pertama persyaratan ini ya, kepala lingkungan itu hanya melampirkan ya surat dari rumah sakit, ya tidak narkoba. Nah, kalau bisa itu saya saran ditingkatkan mungkin ke apa ya, di ranah petugas yang pom dengan anti narkoba ini, karena dari BNN atau kalau ada di atasnya lagi begitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi pikiran kami adalah meminta apa ya, semacam rekomendasi dari para tokoh di lingkungan tersebut, ya, bahwa si calon kapten ini layak, dan ini belum ada. Mungkin dari sisi itu saya melihat sudah apa ya, menguatkan lah. Walaupun secara individu ya kita nggak bisa juga kan, apa namanya, mengawasi terlalu dalam, karena semua orang pasti akan bisa terkena persoalan ini. Ya, kita lihatlah di media kan, banyak oknum, bukan hanya setingkat Kepling, ya bahkan setingkat aparat juga, ya, kita lihat di media, ya, bisa terkena persoalan ini. Ya. Itu bang.
0: Ya, Bang Saiful, apakah menurut Komisi 1 perlu tidak ini dilakukan tes urin atau tes darah yang dilakukan secara mendadak begitu ya, agar bisa mengetahui juga ini tingkat dari kebersihan Kepling kita terhadap narkoba selama si Kepling tersebut menjabat gitu, Bang?
1: Ya, kalau saya sarankan harus. Ya, kemarin salah satu mitra kami di Komisi 1 adalah BKD ya.
0: Iya.
1: Bersama BKD juga sudah disampaikan adanya ini pas peserta tahun. Jadi para pimpinan-pimpinan yang ada di Kota Medan ini ya bersihlah dari unsur-unsur tersebut. Itu bang. Jadi dasar yang kita sampaikan, bahkan saya lihat beberapa tahun kemarin sudah dilakukan.
0: Iya. Tapi gimana memastikan bahwasanya tes urin yang secara mendadak tersebut nantinya tidak bocor duluan ini bang ke para Kepling, jadi mereka udah bisa mengantisipasinya terlebih dahulu, gimana bang?
1: Itu dia, memang ini apa ya, sulit juga kita mengawasinya. Tapi kita apa ya, berharap besar lah, dan ini juga kita sampaikan juga sering.

0: Di Medan ini kemarin sih ada apa sama kita belum ada BNN Kota Medan ya, nggak ada provinsi.
1: Iya.
0: Nah, kemarin kita dorong juga supaya Kota Medan punya lembaga khusus coba ini ya, di Medan.
1: Iya. Baik. Bang Saiful, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di nomor kami di 0811-616-943 dari Ibu Siska di Medan Barat. Selamat pagi Pro 1 RRI Medan. Jujur kami sebagai warga kaget dan takut sekali pas tahu ada kepling di kawasan kami yang ditangkap karena narkoba. Kepling kan pegang data keluarga, tahu seluk-beluk rumah masyarakat, dan sering kita datangi juga buat urus surat-surat. Gimana warga bisa percaya lagi sama kepling kalau ternyata mereka sendiri yang nyambi jadi pengedar nih, dari Bu Siska di Medan Barat. Boleh ditanggapi oleh Bang Sepo, silakan Bang.
0: Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Ya ini catatan besar bagi kami untuk mendorong pemerintah Kota Medan, khususnya mungkin para camat ya, agar berhati-hatilah dalam mengangkat kepala lingkungan ya. Sangat miris bagi kita kok bisa pemimpin di suatu lingkungan yang harusnya melayani masyarakat ini malah dapat peladangan yang tidak baik. Nah itu hanya justru itu kami mendorong ya agar ini meretisi. Nah, dari ini dulu ya kita tertibkan. Nah, nanti depan mungkin bisa kita terus bekerja sama dengan agak hukum. Bagaimana agar anak lingkungan di kota ini ya benar-benar baik. Yang kedua mungkin yang ada di saya juga perlu juga dipikirkan tentang hak keuangan kepala lingkungan. Nah, saya menduga walaupun itu apa ya individu ya, banyak mungkin kepala lingkungan ini mendapatkan tugas tapi tidak di oleh hak keuangan yang setara atau sepadan. Akhirnya dengan mungkin terjangkit pada ekonomi ya bersihkan yang lain akhirnya mencari di kan dari hal yang harap itu. Nah, itu salah satu kesalahan kami juga bagaimana agar hak tua kepala ini bisa ditingkatkan. Itu Bang.
1: Yeah. Baik, karena keterbatasan waktu, Bang Sepul mungkin bisa disampaikan terakhir apa pesan dan imbauan dari Komisi 1 DPR Kota Medan untuk seluruh jajaran dari PMKO ya, serta juga masyarakat yang mau melaporkan indikasi kepling yang mungkin juga bermasalah di lingkungannya, sekaligus closing statement dari Bang Sepul untuk menutup dialog kita pagi ini. Silakan Bang.
0: Ya, baik. Terima kasih warga Kota Medan. Yang pertama, untuk para aparatur pemerintah, ya ayo kita bergandengan tangan, ya akan ketentraman, kedamaian, ketertiban dengan kita masing-masing ya, menjadi teladan lah di tengah-tengah masyarakat. Untuk warga Kota Medan ya, jangan segan-segan mengawasi, melaporkan, apalagi sekarang zamannya sosial media, masyarakat bisa dengan mudah dan cepat melaporkan. Ya, nggak usah lagi ada ketakutan-ketakutan. Bahkan saya miris juga ada pembelaan-pembelaan bahkan. Hal-hal itu tidak perlu lagi zaman sekarang ini ya, untuk kita menjadi takut untuk berbuat baik. Hanya kita untuk memperbaiki, bukan mencari-cari kesalahan. Ya, mudah-mudahan dengan kerjasama antara masyarakat dan Kota Medan, maka Kota Medan yang kita cipta ini yang kita harapkan menjadi kota yang terbaik itu bisa terwujud di Kota Medan ini. Mungkin itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih
0: undangan.
1: Ya, baik. Terima kasih Bang Saiful Ramadan, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Medan yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini.

0: Mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar dan pemirsa, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadan, dan sesaat lagi kita akan segera terhubung dengan Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Kota Medan, Raja Makayasa Harahap SH. Tentunya kami juga masih menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943, dan Anda juga bisa memberikan tanggapan dan komentar melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya di siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua DPC Granat Kota Medan, Bang Raja Makayasa Harahap. Selamat pagi, Bang Raja.
1: Selamat pagi, Bang Andre.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Bang, ya kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya. Bang Raja, ini gimana kalau Abang melihat fenomena memprihatinkan saat ini ya, di mana banyak oknum kepling ini yang seharusnya menjadi benteng pertahanan warga justru tertangkap menjadi kurir hingga pengedar narkoba ini, Bang?
1: Baik, sebelumnya kami tidak heran dengan proses penangkapan kepling-kepling ini, karena bisnis narkoba ini kan tidak terukur dari siapa profesinya, apa tingkat jabatannya, dan status sosialnya. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses peraturan perundang-undangan dalam hal pengangkatan kepling ini. Apakah memang sudah melalui proses mekanisme yang benar atau melalui sulap-sulapan? Karena ini bukan hanya pertanggungjawaban pidana saja yang harus kita uji, namun harus pertanggungjawaban administrasi, yaitu melalui rekomendasi lurah, kemudian di ACC oleh camat. Apakah dalam penyaringan asesmen ini sudah dikualifikasikan syarat-syarat tertentu bahwa calon kepling ini bebas dari narkotika, atau hanya menunjuk kepling dengan memasang kacamata kuda, yang penting dia adalah bagian dari keluarga atau dengan lain begitu. Itu perlu diuji juga, sehingga kami dari Granat menilai, kami mengapresiasi ya Direktorat Narkoba Polda Sul dan Poltabes Medan yang dalam satu bulan ini melakukan dua penangkapan yang besar. Ya, kami harap Polri, Polda dan Polres bukan hanya sekadar melakukan penangkapan, harusnya diusut juga, dituntaskan bagaimana arus ketika mendapatkan barang narkoba ini, kemudian bagaimana penyalurannya, siapa kelompok-kelompok yang menerima barang ini. Itu dulu yang utama.
0: Baik. Terkait kasus yang marak belakangan terakhir ini, Bang, ya, ada kepling perempuan yang mengedarkan vape narkotika atau pot getar dan ratusan ekstasi juga ini. Apakah dari Granat sendiri menilai anak-anak muda dan remaja ya menjadi sasaran utama juga, Bang, dari modus baru ini, Bang?
1: Pastinya memang pasar narkoba ini kan usia 45 tahun ke bawah, Bang. Ya, dominasi dari 45 tahun itu mayoritasnya adalah anak muda, kan? Dan memang dewasa ini, ya, masifnya narkotika, khususnya narkoba-narkoba jenis baru, ini kan menjadi pasar yang baru. Karena mendapatkan keuntungan yang baru. Bahkan lebih dari keuntungan sebelumnya. Misalnya, mengedarkan narkoba jenis lama. Sekarang ada narkotika jenis baru. Untungnya pasti lebih besar daripada narkotika yang baru. Sekarang persoalannya bukan itu, Bang. Yang pasti sekarang harusnya menjalankan regulasi itu, apakah memang sesuai prosedur mekanisme yang tetap atau tidak?
0: Tapi
1: kalau kita menuju pada pemberantasan narkotika, ini negara kita ini nggak siap-siap merantas terus, tapi selalu kecolongan. Nah, sekarang bagaimana mengasesmen secara ketat dan maksimal untuk merekrut para aparatur-aparatur negara di tingkat kelurahan, tingkat kelingkungan, begitu.
0: Ya, kalau berbicara dari sisi penegakan hukumnya, menurut Bang Raja ini, apakah sanksi pidana bagi oknum aparatur seperti Kepling ini wajib dijatuhi pasal pemberatan, Bang? Karena kan penyalahgunaan wewenang jabatan jatuhnya.
1: Ya, saya sepakat itu, Bang Andre. Karena tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi Kepling tersebut untuk dikurangi hukumannya. Mereka harus paham, patut dan patuh ya. Namanya sebagai aparatur negara di tingkat lingkungan harusnya menjadi pengayom pelindung sebagai aspirasi masyarakat. Namun ternyata sebaliknya bukan melakukan hal-hal yang positif. Begitu. Saya kira itu sangat patut untuk dijadi hukuman yang maksimal karena barang buktinya juga sangat besar dan diduga itu juga bukan perbuatan pertama. Mungkin sudah dari tahunan, belasan tahun diduga ya.
0: Iya. Baik. Bang Raja, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami dari Ibu Dewi di Maimun. Kemarin ada Kepling perempuan di Medan Maimun yang ditangkap karena jual vape narkoba. Kami sebagai orang tua resah sekali. Anak-anak muda zaman sekarang kan suka nge-vape. Gimana cara kita membedakan liquid vape biasa sama liquid narkoba buatan oknum supaya anak-anak kita bisa selamat dari kehancuran? Boleh ditangkapi oleh Bang Raja, silakan Bang.
1: Tadi dari Galang pernah menguji ya, melihat langsung bagaimana perbedaan signifikan dari vape yang terkontaminasi narkotika dengan vape yang murni dengan elektrik, rokok elektrik. Yang pasti vape narkotika ini berupa cairan. Berbeda dengan rokok elektrik yang mungkin ada filter rokoknya di atas. Kalau sudah ada filter rokok itu sudah bisa dipastikan itu tidak narkotika. Namun ada yang cairan. Nah, secara signifikan memang dari kacamata mata umum sulit membedakannya, Bang Andre.
0: Yeah.
1: Memang harus orang-orang yang pengguna langsung bisa mengkualifikasikan itu. Jadi kalau memang mau menguji itu, tinggal dibawa aja anak yang bersangkutan untuk dicek swab. Karena menariknya, vape narkotika golongan apa ini, lokal elektrik ini, secara asesmen urin, mereka negatif. Mereka harus diuji melalui asesmen swab seperti COVID itu, Bang.
0: Yeah.
1: Kalau itu dilakukan, itu positif. Namun kalau diuji melalui urin, mereka negatif.
0: Maksudnya. Iya, jadi ini menjadi salah satu edukasi juga ini untuk orang tua juga ya, bagi anak-anaknya yang banyak menggunakan vape ini, Bang, ya. Karena pergaulan sekarang menuntut itu, Bang, salah satunya ya. Kalau misalnya mau gaul, mau ikut lingkaran pertemanan, harus ikut juga dengan yang lainnya gitu. Salah satunya menggunakan vape tadi, Bang, ya.
1: Ya, kurang lebih begitu. Karena memang pasarnya dari dulu juga menggunakan narkotika ini kan adalah berawal dari ajakan teman. Kemudian penasaran, kemudian ketagihan, menjadi candu, sehingga akhirnya dia menjadi bandar. Itu kan hierarki tahapan-tahapan pengguna narkotika itu, Bang Andre.
0: Yeah.
1: Mulai dari ya kesenjangan pertemanan, tidak enak kalau tidak menggunakan itu, tidak menjadi bagian dari pertemanan, dan lain-lain. Ya itulah menjadi nilai-nilai yang gak baik sebenarnya.
0: Yeah. Baik, Bang Raja, ini ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin saya bacakan dari pendengar kami, dari Chandra di Martubung. Banyak kawasan di Medan, warganya itu sering takut atau ragu melapor jika melihat ada indikasi peredaran narkoba di sekitarnya. Terlebih kalau yang terlibat pun oknum Kepling. Gimana Granat mengedukasi agar warga tidak takut dalam bersuara? Boleh ditanggapi oleh Bang Raja. Silakan, Bang.
1: Baik, itu memang pertanyaan yang banyak sama kami juga selaku organisasi yang konsen terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Jadi memang secara teknis, jika memang ada kekhawatiran untuk mengadu kepada aparat penegak hukum misalnya, atau ke inspektorat pemerintahan kota Medan atau pemerintahan daerah, itu bisa melalui tulisan. Misalnya khawatir melalui tulisan, bisa disampaikan secara lisan langsung kepada aparat penegak hukum. Jadi tanpa ada kekhawatiran untuk mempertanggungjawabkan itu. Tapi tapi harus bisa dipastikan ya. Mm-hmm. Cerita atau kronologis yang mau diuraikan harus sesuai dengan fakta. Jangan menjadi malah seolah-olah, ya kan, banyak terjadi nih Bang Andre. Mm-hmm. Ada orang mengaku-ngaku menjadi korban, menjadi ini, tapi malah dia apa ya, mengoptimalkan sebagai kibus. Seolah-olah dia yang memfasilitasi, menunjukkan, kemudian dia pula yang menjadi agen untuk melakukan perdamaian. Jadi memang kadang-kadang harus dimulai dengan niat yang bagaimana ini untuk melaporkan. Apakah niat yang tulus atau memang niat yang diduga hal-hal yang lain gitu loh. Saya kira kalau untuk mengadukan nggak usah terlalu khawatir. Sekarang kok terbuka kok. Negara kita kan sangat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Tidak seperti 10, 15, 20 tahun yang lalu masih kita khawatir dengan tingkat-tingkat mafia narkotika ini.
0: Itu. Ya, baik. Terakhir Bang Raja, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan atau dorongan yang bisa disampaikan kepada Pemko Medan dan juga masyarakat khususnya dalam menjaga agar lingkungan kita terbebas dari ancaman peredar narkotika. Sekaligus closing statement. Silakan Bang Raja.
1: Baik, terima kasih Bang Andre. Saya kira pertama yang paling utama adalah mengubah peraturan terkait pengangkatan dan pemberhentian kepling ini. Saya kira ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Medan dan legislator DPRD Kota Medan sebagai yang membuat undang-undang, di mana memang harus dikualifikasikan tingkat-tingkat sentimental, yaitu tidak menggunakan narkotika, kemudian tidak melakukan korupsi misalnya. Itu kan dikaji secara komprehensif. Yang kedua, saya kira dengan peristiwa ini kita semua terkenang ya. Artinya memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Medan, dalam hal ini lurah dan camatnya. Sehingga kami merekomendasikan harus dievaluasi itu lurah dan camatnya terkait capting yang di bagian daerah penangkapannya. Kemudian ya, dengan peristiwa ini juga kita tidak terlepas juga ya Bang Andre. Mungkin di luar dari kebiasaan dari opening petrol ini menggunakan narkotika dengan tujuan lain, kegiatan mereka ini tidak luput juga dengan kesejahteraan. Ya, mungkin bagi mereka tidak ada pekerjaan lain, hanya petrol salah satunya. Kemudian menyambilah menggunakan narkotika. Hingga kita pun juga berpikir, bagaimana memikirkan kesejahteraan petrol ini? Apakah

0: Terima kasih Bang Raja yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Kota Medan, Raja Makayasa Harahap, SH. Dan di awal tadi kita juga sudah berbincang dengan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Korea dengan Krisya. Pika mau mengucapkan kembali lagi nih, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini. Cuacanya mendung ya, gimana? Makin bermalas-malasan? Jangan ya, namanya hari Senin, apalagi masih di tanggal 7 ya, semangatnya tuh masih membara. Apalagi nih di awal hari, kalau mungkin ya, menambah semangatnya dengan membeli kopi, mungkin kopi-kopi kesukaan Anda, nggak apa-apa. Yang penting itu menambah mood booster Anda pagi hari ini ya, semangat pastinya. Oke, kita kembali ke informasi ya pendengar. Nah baik, ini kita lansir dari rri.co.id. Kebakaran hutan Kodon-Kodon Karo berhasil dipadamkan. Dan kebakaran hutan terjadi di kawasan perbukitan Desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dan api berhasil dipadamkan pada malam hari setelah BPBD Karo bersama tim gabungan melakukan penanganan di lokasi. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, ini mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian barat pada Sabtu kemarin, dan titik api itu berada di kawasan hutan pinggir jalan penghubung Desa Tongging menuju Desa Paropo, tepatnya di Desa Kodon-Kodon ya. Dan Gelora ini juga mengatakan api kemudian dinyatakan padam seluruhnya sekitar pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat, meski kemungkinan masih terdapat asap kecil dan api dipastikan tidak lagi menyala dan merembet ke kawasan lainnya. Dan hingga kini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui dan BPBD masih memprioritaskan upaya penanganan dan pelokalisiran titik api saat kejadian. Kita doakan saja semoga tidak ada lagi terjadi seperti ini ya, apalagi memang ya cuaca kadang panas sekali, kadang tiba-tiba hujan gitu ya. Mari sama-sama kita jaga lingkungan kita ya. Apalagi ini agak sedih ya, Vika ini jujur sedih karena tempat ini adalah salah satu tempat favorit Vika ya untuk kesana gitu, Tongging, Paropo nih. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

juga Glenn Fredly ya, memang aduh kalau sudah yang luar biasa ini suaranya teduh hati kita ya. Oke, dan pendengar, kita lansir lagi dari rri.co.id di Medan pagi ini. Kunjungi Taman Nuli Selatan Wapres Gibran, pastikan hunian tetap ini dibangun September ini ya. Jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Kabupaten Taman Nuli Selatan segera dimulai. Kepastian tersebut disampaikannya saat mengunjungi ya hunian sementara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Jumat kemarin. Dan beliau ini juga menemui masyarakat penghuni huntara yang berasal dari Desa Garoga dan Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, dan mereka merupakan penyintas bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Jadi saat menemui masyarakat di lokasi, Gibran ini menyampaikan permohonan maafnya karena hingga kini warga masih harus tinggal di huntara. Karena itu ia memastikan proses pembangunan hunian tetap ini akan dimulai bulan ini agar pemulihan pasca bencananya dapat berlangsung lebih cepat, gitu pendengar ya. Dan Anda bisa baca berita ini selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kayak itu apa sih namanya, ini kan yang arah merek, itu kebakaran hutan Kodon-Kodon Karo Brastagi.
1: Ah,
0: mau ke merek Tongging sayang.
1: Iya.
0: Iya. Tahu kan?
1: Enggak tuh. Tahu.
0: Ya kebakaran hutannya itu tiba-tiba. Nah, jadi kayak itu tempat favorit saya tahu.
1: Oh, itu kapan kebakarannya?
0: Kemarin. Sedih kan? Nah, Bernadia silakan.
2: Kalau bisa jangan buru-buru. Kalau bisa jangan ada dulu.
0: Jangan ada dulu lagi bencana-bencana ya. Yeah. Karena jujur aja waktu Medan terendam banjir aja saya masih trauma sampai sekarang.
1: Iya, yeah, karena kemarin rumahnya terendam ya, Kak?
0: Iya. Yeah.
1: Dan harus ngebersihin 5 hari 5 malam.
0: Benar. Bernadia silakan. Oke. Ada selamat pagi semuanya. Ya, tadi itu ya sekedar intermezzo aja kita, tapi memang benar ya. Bernadia sedih satu bulan katanya, karena memang belum ada satu bulan sudah 4 gunung Merapi saut-sautan ya di daerah Jawa, Sumatera,
1: dan daerah Nusa Tenggara.
0: Iya, itu kalau misalnya kita lihat ya dari peta ya, itu kan mereka tuh gini kan ya, terhubung gitu kan ya. Dia kayak jadi segitiga apa gimana sih itu, lebih kurang bentukannya. Nah, itu tadi, aduh ya ampun. Nah, terus juga kalau di Sinabung, teman-temanku banyak sekali di sana.
1: Jadi apa kabar tuh teman-teman?
0: Kemarin waktu aku tanya ya, katanya satu yang memang rumahnya di daerah Payung, jadi memang di kaki gunung itu, alhamdulillahnya arahnya letusannya itu ya, apa sih namanya?
1: Angin, angin membawa abu-abu itu
0: tidak ke arah sini, jadi ke arah sana. Misalnya di rumah di arah timur, arahnya ke barat gitu. Jadi belum perlu mengungsi. Tapi juga kata teman aku yang memang di daerah Brastagi, tadi kan di daerah Payung, ini di daerah Brastaginya si abu tadi ini sangat mengganggu ya, terutama itu untuk mereka yang bekerja di luar, di outdoor itu. Jadi benar. Nah, kemarin juga nih untuk para pendengar ya yang mungkin juga lagi enggak harus sih yang di daerah sana, yang di daerah Medan tuh juga kemarin kan kita ada sempat ngobrol sama Dr. Heini. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis paru ya di acara Kuliah Kesehatan. Jadi dibilang gunakan masker itu seperti kita balik dulu ke zaman COVID N95. Nah, tidak dianjurkan masker kain, tapi kalau yang biasa masker kita pakai, itu kan dia tuh sebenarnya masker medis ya, untuk kayak operasi gitu. Tapi memang kalau untuk cuaca seperti ini, sangat dianjurkan untuk N95 gitu dia. Memang lebih mahal, tapi memang lebih safety begitu. Jadi kalau kurangilah aktivitas-aktivitas kita
1: di luar
0: ruangan, seperti itu dia. Nah, Raihan, di Medan pagi ini ya, kita sudah ada di Halo RRI. Sampaikan semua masalah dan keluhan Anda dan temukan solusinya hanya di
1: Halo RRI.
0: Iya. Iya, jadi di sini Raihan ya, di sini adalah wadah di mana Anda bisa mengirimkan segala laporan-laporan Anda, karena suara Anda solusi bersama.
1: Iya.
0: Jadi enggak cuma ya laporan-laporan apa sih namanya, kayak ini nih, jalan rusak. Nah, misalnya nih, aku perlu penggalian deh di daerah sini untuk selokannya. Boleh. Kirim ke Halo RRI, kabari sama kita. Mungkin juga ada masalah dengan air Anda di rumah sehingga baju putih Anda tidak seputih biasanya karena airnya kuning ya. Anda bisa mengirimkannya di Halo RRI ya. Apapun lampu jalan, tolong sampaikan kepada kita agar kita juga meneruskan laporan ini ya kepada pihak-pihak terkait. Dan pastinya para pendengar-pendengar kita juga tahu nih jalan-jalan mana mungkin yang harusnya tidak dilewati dulu karena mungkin rawan atau mungkin sangat berbahaya untuk dilewati
1: pada malam hari karena ada lampu.
0: Benar seperti itu.

0: It gitu dengan semoga sembuh ya. Semoga sembuh.
1: Semoga Indonesia cepat sembuh.
0: Benar, amin. Dan Muti, kita sudah ada penelpon kita di sini. Ada siapa? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Kakak. Dengan siapa, Kak?
2: Dengan Tia di Kapten Muslim.
0: Tia di Kapten Muslim. Tia, Kak Tia. Kak Tia, ada berita apa nih Kak pagi nih? Kabar apa?
2: Ini mungkin keluh kesah pengendara juga ya, Kak. Mm-hmm. Jadi di beberapa lampu merah di sepanjang Gatot Subroto ya bisa kita bilang. Ini kan ada proyek nih.
0: Benar.
2: Jadi beberapa lampu merah itu ada yang gak hidup merahnya, ada yang gak hidup hijaunya, ada yang tiga-tiga lampunya nih gak hidup, Kak. Jadi agak ricuh juga terkadang di jalan, Kak.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Kak, boleh tahu gak sedikit, Kak, ini spesifikasinya itu, spesifikasi kan jadinya ya. Ini titik lokasinya, Kak. Titik lokasi pastinya boleh gak, Kak, salah satunya?
2: Salah satunya di Pajak Sekambing ini, Kak, yang dari mana tujuannya? Dari arah Pancabudi ke arah mana? Manhattan.
0: Oh,
2: kan itu
0: iya, cukup
2: simpang
0: jauh,
2: 4
0: ya?
2: Yang lampu merah yang pasar itu kan.
0: Benar.
2: Nah, yang itu lampu merahnya sering gak hidup.
0: Oke,
2: jadi
0: baik.
2: Jadi kan gak tahu nih kita mau jalan atau enggak nih.
0: Benar gitu, sekali. Oke. Okay.
2: Apalagi itu kan emang daerah sekolah kan, Kak. Emang rame orang keluar masuk sekolah Pancabudi itu. Jadi ya gitulah, Kak. Mohon disampaikan, baik. Kak, lampu merahnya itu. Mungkin bukan di situ aja ya, Kak. Mungkin di banyak sepanjang jalan kita ini yang sedang proyek, mungkin harus diperhatikan, Kak, lampu merahnya ini.
0: Baik, baik. Baik, Kak Tia di Kapten Muslim ya. Baik, Kak Tia, terima kasih banyak ya, Kak, ya laporannya. Pastinya kita catat dan kita follow up lagi ya, Kak, ya.
2: Iya, Kak. Makasih, Kak.
0: Terima kasih kembali, Kak Tia. Nah, itu sebenarnya lampu jalan ini ya sangat bahaya ketika dia itu tidak menyala dengan secara lengkap ya.
1: Apalagi di Medan ya, yang lampu jalan gas semua
0: ada,
1: ngegas.
0: Bener, ada katanya pepatah pernah bilang kalau kalian ya bisa berkendara di Medan, artinya kalian bisa berkendara dimanapun. Benar nggak gitu?
1: Sepertinya iya.
0: Yes ya. Rian kan jadinya. Rian
1: pasif ini.
0: Rian ini kan bukan asli dari Medan ya.
1: Iya.
0: Jadi ketika pertama kali menginjakan kaki di Medan ya, gimana perasaannya?
1: Untuk mungkin ya kalau fokus di berkendara, iya pertama tuh kayak kayaknya nggak bisa deh berkendara di sini gitu. Soalnya di kota Medan tuh emang lenggang, adem, ayem gitu. Ada bahkan space untuk kosong gitu. Di sini tiba-tiba ada yang apa, lawan arah dia ngegas lagi.
0: Agak ini ya, agak shock culture ya.
1: Agak shock untuk yang jalan kaki kan, walau jalan kaki kan, melangkahkan kaki itu yang kayak kan dia yang lawan arah ya, kita mau nyebrang kok nggak salah dong kita ngelihat ke sana karena jalannya
0: memang ke sana
1: kendaraannya gitu kan, dari sebelah kanan gitu. Kita jadi nggak lihat kiri dong kan, karena kita fokusnya yang kanan
0: kesana. Dia malah
1: dia dari kiri jalan lawan arah, kita melangkahkan kaki, dia nggak berhenti malah main gas. Kalau nggak kaki renen tarik kena tuh.
0: Ini kalau ngomong-ngomong tentang lawan arah, jadi kita juga menghimbau dan pastinya kita meminta tolong sebesar-besar ini kepada para pengguna jalan, kepada para pengendara. Ini kan lagi pembangunan BRT.
1: Iya, benar banget.
0: Iya. Tolonglah jangan lawan arah. Memang jauh ya, memang benar jauh jadinya belokan tadi.
1: Semua juga jauh.
0: Semua jauh, bukan cuma Anda yang terganggu, semua orang pasti terganggu. Semua orang pasti yang tadinya cuma dikit lagi belum muter. Kayak kita nih kan, kita kan dikit ini kita harus sampai ujung baru bisa gitu kan. Ada baiknya ikuti saja alurnya kemana, karena memang pasti berbahaya. Jalannya udah sempit.
1: Kamu sempitin aja.
0: Disempitin lagi, lawan arah lagi kan. Kayak enggak sayang, Bang, Kak, nyawanya.
1: Karena kalau salah ya salah dia.
0: Bener gitu. Kasian juga tuh kayak tadi para pengendara pejalan kaki gitu kan ya. Mungkin kan ada orang yang baru belajar motor atau kayak ibu-ibu yang kita kadang kayak kok lonaran nih, gimana nih gitu. Udah tahu kita semua ini lagi gini, ayolah kita sama-sama kita ciptakan medan yang lebih tertib, lebih apa ya, lebih taat peraturan. Pastinya itu lebih enak gitu loh ya.
1: Ya, terus sama yang parkir, mobil-mobil parkir di pinggir jalan itu.
0: Benar. Kalau kita ngomong tentang parkir-parkir ya, Rehan. Kadang ini udah jalannya tinggal cuma satu mobil, satu mobil, satu kereta ya kalau orang Medan. Diparkir lagi di era pajak itu satu. mohonlah perhatiannya, iya, ya sekali. Kita semua sama-sama bayar pajak, itu kan jalan, namanya iya saja sudah jalan, berarti jalan
1: bukan tempat parkir.
0: Semoga cepat sembuh ya yang apa ya, orang-orang yang nggak memikirkan orang-orang lain pastinya.
1: Iya.
0: Silakan Eat Gitaf. Ada soundtracknya ya, Rehan ya. Oke, Rehan, kita juga tadi ada dapat laporan tentang Sinabung ya. Mm-hmm. Ini dari Abdi ya. Jadi beliau ini bilang hari ini direncanakan pengungsi Sinabung dipulangkan ke rumah masing-masing. Iya, alhamdulillah ya.
1: Terus tadi udah lumayan.
0: Ya? Lumayan, pasti sudah boleh. Karena ini ada Donald nih, Bang Donald ya. Jadi beliau ini juga bilang ya, alhamdulillah ini ya doa terbaik karena rombongan Brimob Polda pun sudah kembali tadi sampai ke Mapolres. Berarti kan sudah mulai membaik seperti itu ya. Begitu dia. Ya udah deh, kita balik dulu Raihan, kita mau muterin lagu. Jadi nanti kita akan kembali nih bacain WhatsApp-WhatsApp. Dan mungkin ya Raihan ya, kalau kita ini kan ngomong-ngomong bencana, nanti coba kita yang namanya kita akan memberikan sedikit informasi tentang barang-barang yang mungkin dibutuhkan ya. Ada apa namanya Rehan, tas apa?
1: Tas apa?
0: Untuk bencana biasanya.
1: P3K.
0: Ah, itulah nanti kita bahas ya. Jadi pastikan okay Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: apa? Itu Moonbuster Senin ya. Iya, dia nggak ingin mengganggu kita katanya. Tapi ya namanya dipanggil cantik ya. Rehan, tadi kan kita ngomong-ngomong tentang tas ya. Tapi ini bukan tentang tas untuk berpergian rekreasi seperti biasa. Tapi ini kita ngobrolin tentang tas siaga bencana. Bener. Karena jangan tunggu kita tuh jadi korban dulu baru kita menyiapin ini.
1: Iya, nah, dia mencegah daripada
0: mengobati. Karena kan ya itu tadi, pernah kan kayak yang waktu Medan banjir tuh kan. Nah, itu juga udah bisa jadi pelajaran nih untuk kita. Kalau kita bicara tentang tas siaga, Ryan punya tas itu?
1: Tidak, P3K saja belum ada.
0: Nah, nanti dari sini disediakan ya.
1: Siap.
0: Bener. Jadi, barang wajib yang ada di tas siaga bencana kalau Ryan sendiri kira-kira apa tuh?
1: P3K pastinya.
0: Tentu.
1: Terus payung.
0: Payung? Oh, oke. Iya, kami sudah tahu hujan, kita kan nggak tahu, bener.
1: Terus apa ya?
0: Ayo.
1: Terus apa? Terus ada air.
0: Air. Ya, ke sini sayang.
1: Iya, air.
0: Air minum ya.
1: Iya, air mineral.
0: Benar.
1: Terus pasti semua siaga kita harus ada uang.
0: Tapi uang cash, pastikan iya, itu uang cash.
1: Jangan uang digital ya.
0: Jangan uang digital, nanti listrik padam Anda mau tarik di mana?
1: Iya, benar. Tarik. Kemudian center
0: bener.
1: Iya, terus pastinya gosok gigi dan another perlengkapan mandi ya.
0: Kayak iya, tapi benar sih.
1: Paling utama sih gosok gigi.
0: Bener, karena korennya. Bener, sekarang aja aku selalu bawa kan sikat gigi kemana-mana kan. Terutama untuk pengguna behel ya, pasti kan Anda ribet. Oke, mungkin ya, Rehan, kini kita ngobrol dulu dari isi makanan ya. Isi makanan. Makanan yang diisi di tas siaganya. Mungkin air minum, paling enggak kita sediakan sekitar kan 1,5 liter ya, mungkin 3 botol lah lebih kurang ya. Terus juga makanan-makanan kering yang langsung siap santap ya. Itu kayak makanan kaleng juga boleh, karena kan agak susah mungkin alat-alat masaknya. Jadi pastikan itu dulu nih, punya yang tadi namanya air minum. Air minum ya terutama, dan juga makanan-makanan itu tadi.
1: Iya.
0: Gitu dia. Itu kan tadi makanannya. Jadi sudah itu kita masuk ke space selanjutnya nih, Rehan.
1: Apa itu?
0: Pastikan P3K ada.
1: Iya,
0: kayak tadi ya. Itu kan isinya tuh ada kayak plester luka, ada kasa gitu kan ya. Perban pasti ada, antiseptik juga pasti ada. Itu dia. Semuanya ada di P3K. Kayak obat nyeri semuanya ada lah, harus semua di situ kan. Nah, ini tadi kan tadi ada center. Nah, ini juga peluit.
1: Iya.
0: Nah, itu kan penting sekali kan. Ah, emang untuk apa peluit? Mau parkir tidak ya? Jadi peluit itu kan kadang kita sudah enggak punya tenaga, enggak punya suara untuk teriak, minta tolong atau mengasih tahu di mana posisi kita. Bisa menggunakan peluit tadi. Jadi orang-orang tuh bisa, seandainya kita ada di posisi yang tidak memungkinkan, kita tuh tiup saja si peluitnya tadi. Itu bersiul ya. Iya. Dan juga pastinya center, iya, korek api gitu ya. Dan itu kayak alat-alat serbaguna kan biasa ada kayak di satu pisau tuh kan ada banyak kayak ya.
1: Yang
0: itu juga pastinya itu diperlukan. Dan juga pasti kan jas hujan tadi ada. Kalau payung mungkin ribet ya, agak gini nanti keterbang kena. Jadi jas hujan bisa, selimut tuh itu perlu sekali tuh, selimut emergency. Kan ada sekarang yang cuma untuk kayak satu badan. Nah, itu sangat diperlukan juga, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Itu dan pastinya dokumen-dokumen penting Anda jangan lupa dibawa, dimasukkan ke tas siaga ya. Dan juga uang tunai tadi, itu dia. Dan kalau Anda mungkin punya power bank, itu diperlukan.
1: Iya, power bank. Kemudian itu. Tapi Ren tuh ingat deh, kalau nonton drama-drama tuh ada yang kayak petasan gitu. Jadi kalau orang dari jauh, kok ada petasan tuh hidup, ah itu tuh dia di sana gitu.
0: Ah, iya benar.
1: Tung tuk. Jadi kayak, kejar lah itu.
0: Aku jadi inget tau gak sesuatu kalau itu, Pak?
1: Apa?
0: Titanic.
1: Hah?
0: Titanic
1: gitu?
0: Jadi kamu gak nonton film ya, Kak?
1: Enggak.
0: Jadi ketika si film, nanti nonton ya. Jadi salah satu adegannya tuh ada si kapten itu petasan tuh ke langit. Kan itu di samudra, gelap sekali kan. Jadi orang-orang mungkin dari sekitarnya tahu kalau posisi mereka tuh di sana gitu. Karena memang segelap gulita itu. Karena syuting aja itu terang, kalau aslinya kan pasti gelap. Nah, itu dia tadi, Raihan. Itu kan tadi.
1: Jadi orang-orang lihat, apa tuh ada petasan?
0: Bener.
1: Berarti di situ nih Titanic tenggelam tuh.
0: gitu. Seperti itu, karena kan yang namanya samudra nggak ada lampu jalan ya.
1: Iya, lampu laut ya.
0: Mercusuar nggak ada, mercusuar juga kan di ujung. Jauh, ya. Ya. Nah, bener, itu dia tadi Raihan ya. Dan kita bacain lagi WhatsApp kita di sini ya. Ini dari
1: siapa itu?
0: Zahwan.
1: Siapa?
0: Jadi Zahwan bilang,
1: oke. Okay,
0: halo dimana? RRI.
1: Halo RRI. Halo.
0: Aku Zahwan. Ini mau ngeluhin soal. Ini mau ngeluhin soal pembangunan BRT dekat rumahku karena ganggu kali waktu pengen jalan keluar.
1: Iya.
0: Nah, pastinya
1: gimana rumahnya?
0: Katanya dekat sini, berarti sini. Tapi tunggu, BRT ini kan udah sampai ke
1: Gatsu. Gatsu bahkan di depan Delipak udah. Gak pernah lewat lagi ya depan Delipak. Keren kemarin. Apaan nih?
0: Serius.
1: Serius. Depan Delipak tengah itu udah ada. Anda terkejut, saya juga. Terus kalau Anda ke Sisingamangaraja juga ada banyak.
0: Sisingamangaraja tahu, tapi Delipak nggak tahu. Terakhir aku ke Delipak waktu hujan angin loh.
1: Hujan angin kapan?
0: Hujan angin yang sempat yang hujan angin Medan yang banyak pohon bertumbang.
1: Ah iya iya, nah, iya, yang Ren itu lagi di luar kota.
0: Ah tuh. Itu aku terakhir di situ.
1: Ya sekarang belum ada sih. Udah ada.
0: Itu pembangunannya atau pembangunan halte-haltenya?
1: BRT lah, jalur BRT-nya. Inilah sama kayak yang di depan kita ini lah.
0: Berarti banyak lagi pohon ditumbangin.
1: Enggak, itu karena di Delipak itu posisi di tengah jalan itu yang jalan lebar itu loh, Kak.
0: Oh, tapi
1: kan jalan lebar jadi bagi dua gitu, tengahnya ada kan emang itu lewat bus kan biasa bus, iya. Bus mana tuh? Bus
0: tapi sini. Just apa ya? Jadi makin malas ke sana.
1: Belum kesana juga.
0: Karena macet kan jadinya iya, kan.
1: Kemarin juga waktu liputan. Wah, baru nih. Ada yang baru.
0: Oh, ada yang baru nih. Kayaknya aku mau yang sebelah sini aja, yang sebelah RRI ke sebelah kanan aja karena maksudnya lebih dekat, enggak macet. Kalau yang ke sebelah kiri RRI sana lebih macet padahal itu langganan.
1: Iya. Sudah beda dan nyari jalan lain.
0: Iya. Jadi untuk Zahwan ya, kita juga gimana ya, kita tunggu saja ini cepat selesai.
1: Amin.
0: Jadi nanti pastinya kan kalau sudah selesai itu apa sih plat ya, itu di kan pada diangkatin besi-besinya, jalan. Jadi pasti nanti ada jalan spesial itu lebih lebar. Jadi nanti ya pasti kan kalau memang ya Zahwan juga nih, kalau dibilang jangan masuk ke jalan BRT, jangan. Itu kan jadi menghambat, malah jadi macet, malah jadi masalah gitu ya. Kita doakan saja Zahwan ya, karena kalau kita lihat nih dia, kalau Zahwan mungkin lewatin BRT-nya ya, itu kan ada di spanduk-spanduk mereka tempelin itu, mereka itu rencananya ya pembangunannya itu lebih kurang 1 tahun.
1: Iya, hampir 2027 ya.
0: Iya, gitu. Jadi enggak lama gitu. Jadi sebenarnya kita bisa baca informasinya kira-kira berapa lama tuh, kan mereka juga memberikan informasinya kapan. Ini pasti kita doain enggak berlangsung.
1: Semoga
0: lama.
1: Sesuai target dan bener. Tidak terbengkalai.
0: Benar, seperti itu. Gitu dia. Dan pendengar, Anda juga bisa masih mengirimkan keluhan Anda atau mungkin apresiasi Anda ya di Halo RRI. Tapi kalau ngomong-ngomong apresiasi Raihan, ya. Kemarin aku tuh ke Mall Pelayanan Publik
1: MPP
0: di
1: Iskandar Muda.
0: Aku foto.
1: Foto KTP?
0: KTP dong.
1: Ganti apa nih?
0: Belum, hanya foto dulu. Rencananya mau ganti foto KTP karena kan foto KTP ini masih yang lama. Jadi aku foto KTP itu kemarin ya. Cepat sekali prosesnya. Iya, memang benar cepat sekali.
1: Sekarang mau dipercepat lah semua.
0: Jadi kayak kan namanya orang mau buru-buru gitu kan ya. Kita tuh datang pokoknya rapi aja, foto hanya hitungan jam jadi. Nah, itu dia. Juga mengapresiasi untuk para pekerja-pekerja, pegawai-pegawai di Disdukcapil.
1: Iya.
0: Itu mengurus apapun walaupun serame itu cepat. Itu menurutku cepat. No ribet-ribet, makanya tadi aku bilang kan, aku kayak mengurus apapun, bahkan udah nggak ke Kepling atau bahkan ke kantor ke kelurahan, kecamatan, aku langsung ke Disdukcapilnya gitu. Ya. Dan cepet bener, bahkan kayak ngurus sesuatu itu nggak bertele-tele, cuma ini jadi. Nah, okay. itu sangat kita apresiasi, terima kasih ya untuk dedikasinya. Pastinya kan orang mau cepat, dan inilah tadi salah satu bentuknya itu dia tadi. Selamat pagi, Anggila Rosati.
2: Lagi
0: iya. Oke, kita balik dulu muterin lagu. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuhu.
1: Yeah.
0: Yuhu. Oke, okay. Ada high five ya tadi dengan Yofi Widianto. Semenjak ada dirimu.
1: Semenjak ada dirimu.
0: Semenjak ada Halo RRI, jadi orang-orang tuh punya wadah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya.
1: Benar gitu. Sekali.
0: Kan biasanya orang suka, ini nih gimana nih viral, yeah. Tapi tanpa mau tahu kemana ya ini sebenarnya bisa harus diselesaikan gitu. Eww. Jadi kita boleh komplain, setidaknya kita juga harus memikirkan apa sih nah solusinya. Jadi suara Anda itu solusi bersama. Cuma sampaikan saja laporan Anda di Halo RRI. Nanti RRI follow up lagi pastinya ke pihak-pihak terkait gitu. Okay. Deh Raihan. Jadi Raihan kalau punya solusi, ya kalau mungkin punya solusi juga bisa. Apresiasi apapun boleh. Dan pasti kalau ada keluhan Raihan silakan sampaikan di Halo RRI.
1: Siap.
0: Luar biasa.
1: Allahu Akbar.
0: Oke, Raihan, ya. Ini sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu di Halo RRI hari ini, ya. Jadi Raihan dan pastinya juga terima kasih yang sudah mengirimkan laporannya, ya. Dan Raihan, kita ini juga pastinya mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang lagi terdampak bencana.
1: Yeah.
0: Kita juga doakan negara tercinta kita ini, negeri kita tercinta ini untuk segera sembuh, segera pulih, baik-baik lagi. Dan jangan buang sampah sembarangan, marilah kita semua saling menjaga lingkungan, saling menjaga, jangan huru-hara, ya, sayangi hewan-hewan juga, karena itu juga habitat mereka, karena kita tinggal ini juga berdampingan, seperti itu ya Raihan. Dan juga nih untuk teman-teman, jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa membaca informasi apapun yang sangat update di rri.co.id.
1: Benar sekali.
0: Fika pamit.
1: Raihan pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan.

untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut, dan setelah itu dikenal dengan nama Maria Makarpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamat, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andrea Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andrea Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikar, hari ini adalah di tempatnya di tanggal 7 September. Hari ini adalah tahap pertama juga yang ada RRI Medan melaksanakan Bintang Radio RRI Medan tahap 1 putaran pertama. Dan tentunya untuk Anda yang ingin menyaksikannya, Anda bisa lihat langsung di live YouTube RRI Net Medan ya. Live YouTube RRI Net Medan, Anda bisa langsung menyaksikan. Kalau misalnya nggak ada bisa datang ke RRI Medan, Anda bisa menyaksikan langsung. Hari ini sedang berlangsung pelaksanaan Bintang Radio RRI Medan tahap pertama, dan Anda bisa menyaksikan di live YouTube RRI Net Medan. Ini karena live ya, langsung dari multiguna RRI Medan. Masih berbagai informasi-informasi menarik kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya kali ini ada juga informasi dari mana nih? Sebentar, kita coba cek and recheck informasi-informasi untuk Anda di hari ini, di tanggal 7 September. Oke, masih ada informasinya? Oh, belum. Kita akan kembali untuk Anda, pendengar, setelah yang berikut ini.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Carvalho di menit ke-63 dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan, karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: UEFA Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

internet. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Lukas. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Indonesia.

bekerja lansia, dan saya sangat berterima kasih pada pemerintah yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini, dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan, dan saya harap

0: Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan

2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Filipino.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juko Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempatkan

di peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, que está na mão.

Putra dan Putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya.

Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan, manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat.
Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhud. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut

itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah Teater Nasional yang sudah mementaskan

0: termodern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
1: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
0: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasa lah di kaca dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
1: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
0: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pikirilah, politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan Tim, teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu gak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
1: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q, kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Teater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka.

0: nikah. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami. Yang kami generasi sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film, gitu kan? Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario, kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
1: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
0: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang, gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, udah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi, gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang, di era di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu, gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak, gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
0: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat, dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan pendengar, saat ini sudah diinformasi pukul 12 lewat dari 27 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan itu aslinya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.

0: Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.
1: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan. Beredar bukannya kapuk setelah pernah menjalani hukuman penjara, seorang pria berinisial MA 21 tahun kembali berurusan dengan hukum. Kali ini MA diamankan polisi karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja. Residivis kasus pencurian ini diringkus personil unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan di kediamannya di Jalan Pukat 1, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung. Di hari Senin di tanggal 31 Agustus ya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 141 paket ganja kering dengan berbagai ukuran. Sebagian paket telah dikemas dalam ukuran siap edar, sementara lainnya berukuran lebih besar dan diduga akan dipasok kepada pengedar lain. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha SHSIK MIP mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran ganja di kawasan Medan Tembung. Untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Negara saat ini sudah diinformasi pukul 1 atau jelang pukul 13. Saat ini kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Gunung Sulu untuk mengikuti lintas Megaton.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: dan perdana untuk PBVSI untuk bisa ikut tingkat provinsi.
1: Cara Kuala Namu saat ini mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik.
2: Program ini menjadi target saya untuk dihidupkan kembali secara keseluruhan semuanya.
3: Sekali lagi kami sangat berharap sebagai masyarakat agar daerah ini diperhatikan oleh pemerintah.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung, Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Penerbangan Kuala Namu mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik Anak Krakatau. Wali Kota Medan menargetkan pengaktifan kembali seluruh pos kambling di Kota Medan. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Arna Talamanua.

0: Awali berita yang pertama, sejumlah penerbangan Kuala Namu mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik Anak Krakatau. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Bandara Kuala Namu saat ini mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik.
2: Akibat meningkatnya aktivitas erupsi anak gunung Krakatau dan perkembangan sebaran abu vulkanik, personel penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara pada Minggu 6 September 2026 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Halim Perdana Kusuma hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, khususnya penerbangan yang terhubung dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada Minggu 6 September 2026 berdasarkan data sementara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 41 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu mengalami pembatalan. Selain itu, satu penerbangan internasional rute Amsterdam menuju Soekarno-Hatta mengalami pengalihan penerbangan. Manajer hubungan perusahaan PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Hikmat Hidayat mengatakan, operasional Bandara Internasional Kuala Namu hingga saat ini tetap berjalan normal, namun melakukan penyesuaian penerbangan.
1: Sejumlah penerbangan di Bandara Kuala Namu saat ini mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau. Operasional penerbangan di Bandara Peiring Kuala Namu, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, ditutup sementara hingga pukul 17.30 waktu setempat. Sementara untuk Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup hingga pukul 18.00 waktu setempat. Nah, kondisi tersebut tentunya berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, khususnya penerbangan yang terhubung dengan dua bandara tadi ya. Jadi berdasarkan data sementara tercatat sebanyak 41 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu mengalami pembatalan.
2: PT Angkasa Pura Aviasi terus melakukan koordinasi intensif dengan Airnav Indonesia, maskapai, otoritas bandara, serta seluruh stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi dan memastikan operasional penerbangan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa bandara. Ia menambahkan PT Angkasa Pura Aviasi mengimbau calon penumpang khususnya yang memiliki penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdana Kusuma untuk secara berkala memastikan kembali status dan jadwal penerbangannya melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Informasi mengenai perkembangan operasional penerbangan akan terus diperbarui sesuai kondisi terkini. Ia menerangkan data penerbangan terdampak bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi operasional penerbangan serta kebijakan masing-masing maskapai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan masyarakat memeriahkan RRI Fest Medan 2026 di halaman RRI Medan. Kegiatan yang melibatkan pendengar komunitas dan masyarakat luas tersebut turut menghadirkan senam bersama, lomba mewarnai, serta bazar UMKM. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Ratusan masyarakat memenuhi halaman RRI Medan dalam rangka memeriahkan RRI Fest Medan 2026 di Jalan Gatot Subroto Sabtu 5 September 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi tersebut diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya senam bersama, lomba mewarnai, bazar UMKM, serta stand dari sejumlah pendukung kegiatan. Kepala RRI Medan Besti Charmin Simatupang saat membuka kegiatan mengatakan, RRI Fest bertujuan memperkuat sinergitas antara RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat luas. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta interaksi positif antara pendengar, komunitas, dan RRI sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Besti berharap RRI Fest dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta meningkatkan kecintaan terhadap RRI dan Indonesia.
4: RRI Fest digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pendengar, komunitas, dan RRI serta masyarakat luas yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini kita harapkan ada interaksi positif antara pendengar dan kemudian antara komunitas dan pencinta RRI. Dan diharapkan juga ada hal-hal positif yang bisa kami berikan kepada masyarakat luas dan juga pencinta Radio Republik Indonesia.
3: Sementara itu, salah seorang peserta senam Vina mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest Medan 2026. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun kreativitas. Vina berharap kegiatan RRI Fest dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan lebih baik dan semakin meriah.
5: Menurut saya kegiatan ini sangat bagus ya untuk masyarakat, untuk kita kesehatannya bagus, ada senam ya kan. Terus acara-acara ini sangat mendukung untuk supaya kita ini bisa untuk maju ke depannya. Harapan saya semoga acara sukses selalu, makin berkembang, dan untuk ke depannya lebih banyak lagi stand-standnya ya kan, lebih meriah lagi acaranya. Semoga RRI ini makin maju, semua penggemar-penggemarnya selalu mendengarkan acara-acara RRI ini.
3: Sebelumnya, Ketua Panitia RRI Fest Medan 2026 Henry Setiawan Halawa mengatakan, kegiatan berlangsung sukses dan meriah dengan antusiasme masyarakat yang melebihi target panitia. Ia menjelaskan pada awalnya panitia menargetkan sekitar 500 peserta, namun jumlah masyarakat yang hadir mencapai sekitar 700 hingga 800 orang. Terdiri dari peserta senam, lomba mewarnai, anak-anak, orang tua, hingga guru pembimbing.
6: Alhamdulillah sukses, begitu banyak, ramai para peserta senam maupun juga peserta dari lomba mewarnai, ada anak-anak dan juga orang tua dan juga para guru pembimbing, dan ini meramaikan halaman RRI Medan. Para peserta yang hadir ini ada sekitar 700-an ya, bahkan lebih begitu ya. Target kita untuk RRI Medan sebenarnya hanya 500-an, tapi ini melebihi gitu ya dari target panitia, yaitu melebihi.
3: Henry berharap RRI Fest dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah peserta dan kemeriahan yang semakin meningkat. Demikian Raihan Putri melaporkan.

0: BPS Sumut dorong masyarakat memperbarui data di DTSN. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mendorong keaktifan warga pembaruan data untuk membantu meningkatkan kualitas DTSN untuk pemetaan peringkat kesejahteraan secara relatif. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kami sudah membuka kanal-kanal untuk pemutakhiran DTSN. Jalur Kemensos ada cek Bansos. Kami juga ada cek DTSN.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mendorong masyarakat Sumatera Utara agar aktif memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Asim mengatakan, keaktifan warga memperbarui data membantu meningkatkan kualitas DTSN dan pemetaan peringkat kesejahteraan secara relatif. Masyarakat diminta menyampaikan data secara jujur dan sesuai keadaan. Asim menyebut, pemutakhiran data DTSN dapat dilakukan melalui kanal cek Bansos, cek DTSN, atau datang langsung ke pelayanan terpadu Badan Pusat Statistik di kantor BPS Sumatera Utara.
1: Kami sudah membuka kanal-kanal untuk pemutakhiran DTSN. Jalur Kemensos ada cek Bansos. Kami juga ada cek DTSN aplikasinya. Bahkan ya masyarakat yang mungkin ingin mengupdate kondisi dirinya, silakan datang juga ke pelayanan statistik terpadu Badan Pusat Statistik, dan mereka juga bisa mengupdate secara mandiri. Pemutakhiran secara mandiri ini, keaktifan ini sangat membantu untuk memperbaiki posisi peringkat kesejahteraan secara relatif masyarakat kita di Sumatera Utara. Jadi setiap warga yang aktif melakukan pemutakhiran itu berdampak baik pada kualitas data DTSN yang saat ini di...
2: Lebih lanjut, Asim mengatakan proses pemutakhiran data DTSN dilakukan dengan mengunggah beberapa dokumen, diantaranya surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang ditandatangani oleh lurah ataupun kepala desa. Proses verifikasi dilakukan oleh BPS di kabupaten atau kota maupun di BPS provinsi. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Medan menargetkan pengaktifan kembali seluruh pos kamling di Kota Medan. Upaya tersebut didukung dengan penambahan anggaran serta diharapkan dapat memperkuat keamanan lingkungan melalui keterlibatan aktif masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As menargetkan seluruh pos keamanan lingkungan pos kamling di Kota Medan kembali aktif. Pemerintah Kota Medan juga telah menambahkan anggaran untuk kecamatan dan kelurahan guna mendukung pengaktifan pos kamling di setiap lingkungan. Riko mengatakan, keberadaan pos kamling penting untuk mendorong masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Karena itu, ia meminta para camat dan lurah memastikan pos kamling tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi benar-benar digunakan.
2: Pos kamling ini harus dibenahi sama-sama, Pak Camat, Pak Lurah. Kita sudah masukkan tambahan anggaran untuk pos kamling. Saya harapannya adalah pos kamling ini jangan isinya kosongan. Pos kamling ini menjadi target saya untuk dihidupkan kembali secara keseluruhan, semuanya, agar masyarakat bisa saling menjaga. Ya, dari 2001 lingkungan sudah hidup kembali sebanyak 2068.
1: Sementara itu, salah seorang warga Medan Labuhan Bintang mengatakan, keberadaan pos kamling sangat bermanfaat bagi keamanan lingkungan. Namun, ia menilai masih perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pos kamling agar pengawasan semakin ketat dan dapat mencegah terjadinya kasus kriminal. Menurutnya, kesadaran dan kedisiplinan warga dalam menjalankan ronda malam perlu ditingkatkan disertai dengan fasilitas pendukung yang memadai.
3: Menurut saya, biar pos kamling di Medan ataupun di tempat saya bisa lebih efektif lagi, itu mungkin lebih ditingkatkan lagi kesadaran, kedisiplinan warganya, sama mungkin ada fasilitas pendukung. Jadi karena masih banyak tuh namanya warga yang ronda, aginya bolong, terus cuma nongkrong di satu tempat doang. Jadi mungkin harus lebih ketat lagi, keliling kampung, terus juga ada kayak grup khusus untuk melapor hal-hal darurat. Terus juga ada beberapa tempat yang areanya tuh lebih gelap ataupun agak terpencil, jadi mungkin di situ harus lebih diketatkan lagi.
1: Lebih lanjut, Bintang berharap program Wali Kota Medan untuk mengaktifkan kembali pos kamling dapat berjalan dengan baik di setiap wilayah, sehingga memberikan dampak positif bagi keamanan masyarakat dan menurunkan angka kriminalitas. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Semua tindakan medis dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku. Kita simak laporannya bersama Indah Febranti Bulola berikut ini.
4: Sudah ada program atau sudah ada penjaminnya, maka semuanya itu dijamin oleh BPJS Kesehatan.
5: Semua tindakan medis dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan Roslaini Mendreva, Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS Kantor Cabang Gunung Stoli. Dijelaskan ya, hal ini kerap ditanyakan oleh masyarakat peserta JKN, apakah pelayanan kesehatan semua dijamin oleh JKN? Jawabannya dijamin selama alur pelayanannya benar sesuai indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Perpres nomor 82 tahun 2018. Indikasi medis sebutnya adalah sesuai dengan indikasi dokter dan yang tidak dijamin adalah program yang sudah diambil oleh pemerintah.
4: Untuk yang tidak dijamin, ini juga ditentukan dalam Perpres 82 tahun 2018 tersebut. Misalnya saya kasih contoh program yang sudah diambil alih oleh pemerintah. Misalnya untuk pengobatan pasien tuberkulosis misalnya. Ataupun kasus-kasus kecelakaan yang di mana kasusnya sudah ada penjamin tertentu. Misalnya dijamin oleh Jamsostek. Nah, selain dari yang sudah ada program atau sudah ada penjaminnya, maka semuanya itu dijamin oleh BPJS Kesehatan.
5: Pada kesempatan itu, Roslaini juga menegaskan bahwa alur layanan di JKN berjenjang, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Jika ada indikasi medis untuk dirujuk, maka pasien tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Hal ini ditentukan oleh dokter yang memeriksa di FKTP khusus untuk kasus yang bukan gawat darurat. Namun, apabila pasien dalam keadaan gawat darurat, dapat langsung ke fasilitas terdekat di mana saja tanpa perlu ke FKTP atau tanpa mendapat rujukan, misalnya sakit, kecelakaan atau melahirkan, atau kondisi yang mengancam nyawa atau ada penyumbatan di saluran nafas. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

Infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama warga di sejumlah desa, salah satunya di Dusun 8 Desa Umbu Baladane yang aksesnya belum

0: hasil kebun sejauh 4 km ke jalan aspal terdekat. Guru dan pelajar juga kesulitan melintas.
1: Karena daerah ini sangat terisolir sekali, ini perbatasan pinggiran terluar dari Nias Utara dengan kota Gunung Stoli. Dan juga kecamatan Namhalu Siwa. Jadi sekali lagi kami sangat berharap sebagai masyarakat agar daerah ini diperhatikan oleh pemerintah.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUTR Nias Utara Unahia Telombanua mengatakan, untuk akses jalan Sanabuyu di Dusun 8, Desa Umbu Baludana, Kecamatan Siteluuri, Unahia menduga statusnya masih jalan desa karena masih ada jembatan darurat. Pembukaan badan jalan pernah dilakukan hingga Sanabuyu, namun belum dilanjutkan pengerasannya. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah Nias Utara memprioritaskan penyelesaian jalan utama terlebih dahulu, baru setelah itu menyentuh jalan dusun dan desa. Unahia memastikan bahwa saat ini yang sedang dikerjakan adalah jalan Hilimbobo Desa Titiosi Maziaya menuju Sisarahili Kecamatan Namalwesiwa sepanjang 4 km. Dengan menggunakan dana IJD 15 miliar rupiah untuk 3 km dan ditargetkan pembangunan jalan tersebut akan tuntas sampai 2027.
2: Kabupaten ini kalau saya lihat ya, dia fokus menyelesaikan kegiatan yang sudah mulai. Tahun ini bukan di APBD ya, itu Dasu APBD. Kita yang mengusulkan, kita yang merencanakan, dan kita yang koordinasi dengan mereka. Ini tahun ini sekitar 15 M.
0: Sementara penanganan jalan di Dusun 8 Sanabuyu, Desa Umbu Baludana dan kawasan serupa diperkirakan baru dilakukan mulai tahun 2028. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pihak swasta membantu pengembangan perkebunan kakao di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: PT Aginco Resources, PETAR, membantu mengembangkan komoditas kakao di Kabupaten Tapanuli Selatan. Perusahaan pengelola tambang emas Martabe ini memfokuskan pengembangan komoditas tersebut di wilayah Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Muara Batang Toru. Melalui program Martabe Cocoa, PETAR menargetkan penanaman kakao menyebar luas di dua kecamatan tersebut. Untuk tujuan itu, PETAR bahkan membangun area nursery atau tempat memproses benih menjadi bibit kakao di Desa Napa Batang Toru. Supervisor Aginco Development PETAR, Ilham Perwira, mengatakan ribuan bibit siap tanam akan dibagikan secara gratis kepada petani lokal.
2: Sebenarnya program ini wacanakan di tahun 2025 yang lewat, ya, dengan tujuan dan target akhirnya nanti adalah petani di Batang Toru ini memulai kembali untuk berbudidaya kakao yang dulunya area Batang Toru dan Muara Batang Toru ini adalah kita ketahui banyak kita temui tanaman kakao atau coklat. Cuman dari tahun ke tahun jumlah dari tanaman kakao di Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru ini kita ketahui cukup menurun drastis. Nah, itulah tujuan awal kita. Kita akan mengembalikan kembali area Batang Toru dan Muara Batang Toru itu, kita tanamkan tanaman coklat kembali untuk di wilayah ini. Dasarnya adalah kita ambil dari CPCL. CPCL itu adalah calon petani, calon lahan yang kita dapatkan dari rekan kerja kita dari Dinas Pertanian, dalam hal ini di Kecamatan Batang Toru, Balai Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Desa Napa. Jadi mereka nanti yang kasih kita data awal melalui PPL lapangan, calon petani, calon lahannya, itulah nanti yang akan kita sasar menjadi target dari program ini sebagai nanti penerima manfaat. Jumlah bibit yang ada di sini sekarang ini kurang lebih sekitaran 7.000 dengan jenis bibit batang bawah TSA858 dan ICS60. Kemudian yang di sana di nursery non permanen kita itu ada sekitaran kurang lebih 12.000 lagi bibit yang belum kita distribusikan. 2026 ini kita berikan bibit gratis ini sama petani yang datang ke sini. Kita juga gunakan media sosial yang ada di beberapa bisnis unit kita, baik dia Martabe Kakao ataupun

0: nanti ada di bagasi lu untuk share informasi. Kita ada bibit loh di nursery kita yang ada di Desa Napa ini. Silakan datang. Dengan catatan ada lahan, kemudian mau didata. Mau didata itu dengan kata lain kita akan berkunjung nanti, Bang, ke lokasi petani tersebut. Kita akan lihat apakah lahannya cocok untuk kita tanami coklat, apakah memang butuh treatment lagi tanahnya. Kalau butuh treatment lagi, nanti teman-teman tim kakao nanti akan kasih edukasi ringan lah sama petani.
1: Ilham mengungkapkan keinginan Petar menjadikan wilayah Batang Toru dan Muara Batang Toru sebagai sentra perkebunan kakao. Dengan demikian, perekonomian kedua kecamatan Lingkar Tambang Emas Martabe itu akan meningkat dari sektor komoditas pertanian unggulan. Berdasarkan data terkini, kata Ilham, Indonesia merupakan negara produsen biji kakao terbesar kelima di dunia, serta merupakan satu-satunya negara penghasil kakao yang terletak di benua Asia. Dan untuk lingkup wilayah Sumatera Utara, Tapanuli Selatan berada di peringkat kelima penghasil kakao. Ilham menjelaskan program Martabe Cocoa tidak hanya memberikan bibit kakao berkualitas secara gratis, namun juga memberikan penyuluhan kepada petani, serta pendampingan penanaman bibit kakao. Dalam implementasinya program Martabe Cocoa, Petar memberdayakan warga lokal sebagai pengelola nursery sekaligus menjadi relawan pendamping petani. Ilham mengatakan pelibatan warga lokal untuk kepentingan berkelanjutan program tersebut pasca tambang emas Martabe tidak lagi beroperasi di Batang Toru. Abdul Jalil melaporkan.

0: PBFSI Nia Selatan kembali melaksanakan seleksi atlet voli tahap 2 untuk persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porporfsu 2026. Berikut laporan Anoferi Solo.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Nia Selatan kembali melaksanakan seleksi atlet voli tahap kedua untuk persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu 2026. Seleksi yang berlangsung di lapangan Bunda Teluk Dalam ini digelar pada 5 hingga 6 September 2026. Menurut Koordinator Kegiatan Seleksi, Tasuluimbe Wesarumaha, di tahap tersebut akan dipilih 14 atlet yang nantinya akan bertanding di 2 jenis cabang olahraga voli, yakni voli indoor dan voli pantai. Ia mengemukakan di seleksi tahap kedua ini pihaknya menekankan kepada para calon atlet agar serius dalam berlatih serta menguasai teknik permainan dan melatih fisik agar tampil maksimal saat bertanding di Porprovsu nanti.
2: Ya, harapan kita kalau boleh kegiatan untuk cabar ini, nama Nia Selatan yang kita bawa ini nanti benar-benar bukan hasil, dan ini adalah satu kebanggaan juga nanti pertama sekali dan perdana untuk PBVSI untuk bisa ikut tingkat provinsi.
1: Tasuluimbe Wesarumaha selaku koordinator kegiatan seleksi juga menambahkan peserta yang lolos seleksi tahap kedua ini akan menjalani latihan intensif mulai minggu depan. Tidak hanya latihan secara internal, para calon atlet ini juga direncanakan akan melakukan pertandingan uji coba dengan beberapa klub voli yang ada di Kabupaten Nia Selatan untuk mengukur kesiapan fisik, mental, dan penerapan taktik pemain sebelum menghadapi kompetisi resmi. Sebelumnya, seleksi atlet voli putra Kabupaten Selatan untuk persiapan Porprovsu 2026 tahap pertama dilaksanakan pada 22 hingga 23 Agustus 2026 lalu di lokasi yang sama. Dari tahap tersebut, panitia seleksi menetapkan 19 pemain yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua ini. Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Festival kreatif hingga turnamen olahraga regional kini digenjarkan pemerintah Kota Sibolga untuk mendatangkan pengunjung sekaligus memicu perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga terus meningkatkan berbagai program dan kegiatan publik sebagai strategi utama untuk menggairahkan kembali sektor perekonomian di Kota Sibolga. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memicu perputaran ekonomi secara langsung, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di tengah dinamika pasar saat ini. Komitmen tersebut dibuktikan dengan konsistensi Pemko Sibolga dalam menghadirkan beragam agenda yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan berpartisipasi, seperti agenda festival kreatif, pameran produk lokal, dan turnamen olahraga berskala regional. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik menegaskan bahwa seluruh agenda kegiatan yang dirancang pemerintah Kota Sibolga memiliki orientasi yang jelas, yakni menghidupkan dan menumbuhkan daya tahan ekonomi warga.
4: Kita selalu membuat kegiatan untuk bagaimana ekonomi di Kota Sibolga bisa hidup. Tujuan kami hanya menghidupkan kembali ekonomi masyarakat Kota Sibolga. Sehingga ketika dengan adanya kegiatan banyak orang hadir, ada putaran ekonomi di Kota Sibolga ini.
3: Melalui penyelenggaraan berbagai event tersebut, Pemko Sibolga berharap kunjungan masyarakat meningkat dan berdampak langsung pada omset pelaku UMKM, sektor pariwisata, serta perdagangan lokal. Pemko Sibolga berkomitmen untuk terus konsisten menghadirkan ruang-ruang aktivitas publik yang produktif demi kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga secara menyeluruh. Liana Sution melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arda Talmanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbaharui informasi untuk Anda. Ini informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Seirampa. Rilis panggilan kepada tergugat panggilan umum nomor 40/PDT.G/2026/PNSRH. Pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Saya Hardianto, AMDKOM, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Seirampa atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 40/PDT.G/2026/PNSRH tanggal 24 Juni 2026. Telah memanggil Simon van Basten Simamora, beralamat di Jalan Dusun 4B, Desa Sukasari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang saat ini berdomisili di Jalan Siantar nomor 166, Desa Pagarjati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20158, disebut sebagai tergugat. Untuk menghadapi persidangan Pengadilan Negeri Seirampa dalam perkara perdata nomor 40/PDT.G/2026/PNSRH yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat Pengadilan Negeri Seirampa, Jalan Negara kilometer 56 Medan Tebing Tinggi, Seirampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam perkara perdata antara Sri Friska Dewi Sitomorang sebagai penggugat lawan Simon van Basten Simamora sebagai tergugat. Panggilan ini dilaksanakan dengan mengumumkan melalui media massa agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan dan keluarganya ataupun khalayak umum. Kemudian dapat disampaikan atau diberitahukan kepadanya tentang panggilan ini. Yang memanggil jurusita pengganti Pengadilan Negeri Seirampa atas nama Hardianto AMDKOM. Demikian pendengar, itu satu informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Seirampa, yaitu rilis panggilan kepada tergugat. Masih ada berbagai informasi-informasi menarik lainnya kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini sejenak kami perbarui kembali informasi untuk Anda pendengar dari PT PLN Prasera UPT Medan, yang mana tahukah Anda tower transmisi yang berdiri di berbagai wilayah bukan sekedar rangka besi. Tower transmisi merupakan bagian dari objek vital nasional yang berperan menyalurkan energi listrik ke rumah, sekolah, rumah sakit, pusat pelayanan publik hingga dunia usaha. Gangguan terhadap tower transmisi dapat menghambat pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Karena itu, mari bersama menjaga keamanan tower transmisi. Jangan memanjat tower merusak fasilitas, mengambil material, bermain layang-layang, membakar lahan di sekitar tower, ataupun melakukan aktivitas lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan mengganggu pasokan listrik. Apabila Anda melihat aktivitas yang mencurigakan di sekitar tower transmisi, segera laporkan kepada petugas PLN atau aparat keamanan setempat. Mari berperan aktif menjaga keamanan fasilitas ketenaga listrikan. Mari kita jaga bersama keandalan listrik Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Tower transmisi adalah objek vital nasional. Mari kita jaga bersama demi listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan. Himbauan ini disampaikan oleh K3L PT PLN Prasera UPT Medan.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini, ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Medan 94,3 MHz di MLI Metal Lagu Indonesia. Yuk, silakan di 0811 616 943. Hai. Mana nih? Halo. MLI.
1: Mantap.
0: MLI.
1: Muter lagi nih, mantap.
0: Mantap jiwa. Siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ririn di Galang, Bang.
0: Oh, Ririn di Galang. Mau ngapain, Rin?
1: Mau minta lah. Apalah, apa kabar, Bang?
0: Kabar siapa ini?
1: Hah?
0: Kabar apa? Kabar Judika baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Sudah makan siang, Bang?
0: Itulah sedang kita rencanakan.
1: Oh, begitu,
0: Pak. Emang kamu sudah? Emang kamu sudah?
1: Udah lama kali nggak ngomong sama Bang Rudy?
0: Iya, kemana aja sih Rudy ini? Ke mana nampak?
1: Di rumah, tapi kan selalu naik sama Bang Gilang, Kak Sasa, sama Kak Tami juga, sama Bang kan baru ini kan?
0: Kenapa gitu?
1: Ya nggak tahu, emangnya Abang kemana?
0: Ke sini aja, Wak.
1: Kemana-mana baru ini karena Abang siaran kan, ya?
0: Yes, benar. Mau lagu yang manakah ini?
1: Lagunya apa aja, Bang?
0: Lagunya.
1: Udah kebanyakan nih, cuma kayak batu.
0: Iya, benar. Tunggu ya, aku wajah. Aku ini dulu. Aku sortir dulu ya.
1: Minum dulu.
0: Lagunya yang pertama.
1: Ya.
0: Dari.
1: Ya, dari Bang Rudy.
0: Juicy Lucy, sayangnya.
1: Terus
0: dari Kelvin Jeremy, Nostalgia. Ya. Dari Sailor Seven, kisah klasik.
1: Itu aja.
0: Dari Warna, Rahasia Hati.
1: Rahasia Hati aja, Bang.
0: Gimana itu?
1: Rahasia Hati.
0: Gimana itu?
1: Rahasia Hati kan?
0: Coba nyanyinya.
1: Nggak tahu, kalau lagu kok nggak tahu, dengerin
0: baru tahu. Oke, kita dengerin sama-sama ya.
1: Ya, makasih ya, Bang.
0: Makasih, Ririn.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo, yang mana? Ini dia. Kita dengarkan dulu ya, lagu sudah pilihkan Ririn di Galang dengan Rahasia Hati dari Warna.

0: Masih di MLI muter lagu Indonesia. Mantap jiwa. Yang mana Mik Mujua? Ini. Bukan yang ini.
1: Sini aja. Cik, hai. Selamat siang, pendengar. Ini waktunya request lagu ya Bang Rudi ya?
0: Oh, ya ini ya.
1: MLI.
0: Ketiga.

0: Oke, masih di MLI Muter Lagu Indonesia ya. Jua. Muter Lagu Indonesia.
1: Mm-mm.
0: Pernah tahu atau lagu Indonesia pertama yang Jua kenal apa?
1: Apa ya? Enggak lah. Oh. Apa ya? Enggak, lupa bentar. Rizky Febian kemarin apa ya?
0: Alama.
1: Bukan.
0: Alama palsu.
1: Awal-awal kan berarti?
0: Alama palsu.
1: Yang awal-awal.
0: Alama palsu ya, bukan?
1: Lupa pun.
0: Yang dia gimana itu?
1: Yang suka aja kalau enggak. Yang disukai mantan terindah.
0: Mantan terindah.
1: Nah, itu.
0: Kenapa
1: iya, iya, betul-betul.
0: Kita tak mau, kita tak harus. Satu, tuh ada masukan. Hai, MLI.
2: Aduh.
0: Apa?
2: Menteri lagu Indonesia mantap.
0: Kenapa ini?
2: Itu satu soring itu jemur. Halo?
0: Ah.
2: Udah. Udah.
0: Oh iya yang ini. Apa itu?
2: Itu siapa orang main? Halo?
0: Iya. Ini ada dia tahap ada tadi kami ini. Tadi si baru masih magang.
2: Magang.
0: Iya, masih magang dia.
2: Kenapa?
0: Enggak. Magang ini magang apa? Magang apa tadi? Magang berbahasa.
2: Jadi apa punya RR yang terbaru di satu?
0: Oh iya, kan ada buka magang ini buat lamarannya ya.
2: Iya, atau banyak punya baru di satu banyak punya.
0: Oh iya, benar-benar. Ini dengan siapa?
2: Dengan Cynthia di Mabar.
0: Sylvia di Mabar.
2: Iya.
0: Sylvia apa kabar?
2: Cynthia. Kabar baik, kabar Bang Rudi.
0: Cynthia namanya, bukan Sylvia.
2: Iya, Cynthia Maharani.
0: Tadi kata tetangga sebelah namanya Cynthia.
2: Iya, Cynthia. Siapa namanya kalau mau tahu?
0: Namanya Najwa.
1: Najwa.
2: Oh, Najwa itu 4 enggak?
1: Iya, betul. Tapi bukan penyiar.
2: Itu.
0: Ya lagunya apa ini Santia?
2: Lagu apa dari apa? Fiera.
0: Ada Raisa awal yang ini kok Raisa tadi bilang apa tadi?
1: Awal Fiera, ya. Fiera. Apa?
0: Yang tadi si Najwa.
2: Lagunya apa aja?
0: Kisah yang indah tadi ya.
1: Mantan terindah.
0: Mantan terindah tapi kita mau. Oke, enggak akan muter-muter dari tadi. Ada awal yang awal kisah selamanya dari Raisa, kemudian Citra Skolastika titik Jogja.
2: Terus
0: ada juga Gia Melangitmu.
2: Lagi.
0: Ada Foto ini Mangu.
2: Mangu.
0: Iya.
2: Lagi?
0: Ada Tuti dengan Oke. Titu maksudnya ya.
2: Titu. Apa dari apa Anggi Marito coba?
0: Anggi Marito apa katanya?
1: Anggi Marito.
2: Tergampang itu.
0: Mencari menyalimu. Waalaikumsalam. Anggi Marito.
2: Gampang itu.
0: Anggi Marito kan?
2: Bukan RRI.
0: Kok nggak ada ya? Cari ya. Ya. Kemana di ngumpetnya kira-kira?
1: Gimarito.
2: Ada?
0: Wait. Nanti aja deh ya. Terus gampang itu gitu. Nanti aku cari ya.
2: Ada kira-kira?
0: Ada dong.
2: Ada.
0: Itu aja. Makasih Cynthia, si gadis. Ini kan di September kemarin kita jumpa terakhir kan Agustus ya kan. Jadi namamu hari ini adalah Cynthia Septemberwati.
1: Asik.
2: Enggak boleh gitu, nama saya tetap Cynthia Maharani.
0: Berarti Cynthia Septemberwati.
2: Iya, setelah gimana? Setelah.
0: Iya, setelah aku ya.
2: Aku. Lagu kita Anggi Marito
0: tadi.
1: Anggi Marito. Gak segampang ya. Itu ya kak.
0: Nanti cari sama si Najwa ya.
1: Oke.
0: Makasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Yuk sila lagi. 0618463116 atau SMS 0811 616943. Hai. Siapa juga?
1: Halo.
3: Eli, muntahin lagu Indonesia mantap kali, Bah.
0: Mantap kali, Bah.
3: Apa kabar, Mas Rudi?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Bukan ini kunjungan bukan di kemarin yang akan jadi sembuh nih.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa, Budak. Nih, berarti sehat ya.
3: Alhamdulillah, sehat kali. Bahagia terus.
0: Bahagia.
3: Bahagia. Terus.
0: Kalau hari ini apa yang buat Bu Rani bahagia?
3: Hah?
0: Hari ini apa yang buat bahagia Bu Rani?
3: Sehat, itu aja bahagia.
0: Yang lain, gak ada yang lain ya?
3: Enggak.
0: Oke.
3: Okay. Sehat, bahagia lah itu.
0: Hah?
3: Yang penting sehat-sehat, bahagia lah itu.
0: Oke, okay, baik. Kalau Nadia apa yang buat bahagia?
1: Apa Nazwa? Kalau Nazwa yang buat bahagia, uang?
0: Uang. Kamu bisa diukur ya kan Bu? Uang bisa diukur ya kan Bu?
3: Dari uang datang sendiri uangnya ya.
1: Iya betul, betul sekali.
0: Oke lah, makasih Burat nih ya. Lagunya mana?
3: Lagunya yang number 10 apa?
0: Number 10 apa? Number 10 aku punya Afghan Escape 2004.
3: Apa Mas?
0: Kok Afghan sih? Siapa Afghan tadi? Like I Do.
3: Yang lain mas, kalau enak.
0: Yang lain ya, yang Indonesia bingit ya.
3: Yang lain.
0: Indonesia bingit.
3: Ari Lasso ada.
0: Ari Lasso. Ari Lasso ya, apa judulnya?
1: Ari Lasso, yang nyanyi itu Ari Lasso.
3: Yang nyanyi Ari Lasso.
1: Judulnya?
0: Hampa.
3: Nah, boleh aja aja lah.
0: Boleh. Apa terasa hidupku tanpa dirimu?
1: Asik.
0: Makasih berat nih ya.
3: Makasih kita rasa sama enggak ada Mas Rudi.
0: Aduh, berat nih.
3: Mas Rudi, tadi Mas Gilang, mana Mas Gilangnya?
0: Hah?
3: Tadi Mas Gilang, mana Mas Gilangnya?
0: Iya, dia ada apa tadi, buru-buru dia.
1: Rapat apa-apa tadi?
0: Jadi harus in a hurry.
3: Oh iyalah. Makasih ya Mas Rudi ya.
1: Makasih Bu.
0: Terima kasih Bu Ratni. Yuk, ada Bu Ratni di mana?
1: Di mana tadi?
0: Ayo. Kalau sering dengar suaranya masih sering dengar Burat di mana? Di Martubung.
1: Oh, di Martubung. Halo.
0: Rindu orang. Kok orang rindu sih? Ini MLI ya, ya Allah. Muter lagi di Indonesia. Mantap kali, wah. Ewah. Iya kan, wah?
1: Mantap.
0: Ini dengan siapa, Wah?
1: Dengan siapa?
0: Rato Prapat siapa?
4: Bang RG Uta Galung.
0: RG. Ya, Uta Galung.
4: Tadi keliling tadi perhatian sama Mas Rudi ya.
0: Kenapa?
4: Tadi dia keliling perhatian sama Mas Rudi, dia menadak makan itu tidak.
0: Siapa tadi ya?
4: Tadi dekat. Makannya banget ya kan. Aku dengar ketawa lo.
0: Dia lagi makan lo. Dari kesedihan.
4: Yang mau berdamai ya, dia mungkin perhatian sama Rudi.
0: Kamu liangin lah Mas Rudinya.
4: Ya bilang gini Mas Rudi, antarlah kemari dia itu bilang.
0: Bilang juga.
1: Apanya?
0: Antar ke sini katanya.
4: Makan antar ke sini dia. Itu tuh bilang Mas Rudi.
0: Ya.
4: Halo.
0: Ya.
4: Bang Rudi yang kiri teman aja gitu. Bapak kan Mas Rudi, Bang Rudi. Bukan antara kemari ke situ, bilang ini Bang Rudi ke Mas Rudi.
0: Apa sih?
1: Enggak ini.
0: Sejarah ini juga enggak kedengeran dia, Pak RJ. Dadah, kapan? Habis ini kita makan dah ya.
4: Jadi tapi aku menang udah makan banget, antarlah kemari gitu.
0: Oh, pulang yo. Siapa?
4: Tadi pernah sekali lagi kan udah makan banget di sini kan. Antarlah kemari dia bilang gitu.
0: Oke, baru paham, baru paham.
4: Aku mendengar ketawa, aku mendengar gitu ya.
0: Oke lah, Paman. Mau dengar lagu apa, Paman?
4: Lagu apa juga yang udah di-request dari apa juga? Gimana ya? Lagu dari...
1: Siapa?
4: Dari apa juga, Paris Adam itu. Apa, lagu Steju juga?
1: Lagu apa?
4: Paris Adam, judulnya Steju.
1: Judulnya apa?
4: Lagu dari Paris Adam judulnya. Judulnya Steju, kami Steju, Steju, apa nih? Steju,
0: Steju, bukan Steju ya.
1: Steju.
0: Halo. Oke.
4: Dari Pak Adam judulnya ya.
0: Apa dia?
4: Dari Pak Adam judulnya Steju.
1: Dari Steju. Oh, Steju. Steju, Bang. Dari siapa tuh yang ini ya? Steju. Steju. Faris Adam. Faris Adan. Ada Bang Steju, Bang?
4: Enggak bisa, kan?
1: Steju ada?
0: Enggak
1: ada. Enggak bisa sini.
0: Next time ya.
1: Next time. Yang lain?
4: Enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Ke sini.
4: Oh, lagu dari apa lah? Lagu dari
0: MP3. Ya kan? Dari platform musik, dari platform musik. Dari platform musik, pemutar musik.
4: Lagu apa dia kalian lagi ya?
1: Di situ ada lagu apa, Bang?
4: Lagu apa sih yang udah di
1: ini? Bang, di situ ada lagu apa? Di situ ada lagu apa?
0: Ada oke, okay, ada oke okay dari Titu, waktu ini Mangu, ya Indrawari be, melangitmu, melangitkanmu. Ada Citra Scholastica, tangan tahi tanpa cinta, dan terakhir Dewi Persis, Dewi Persis sudah tadi ya?
1: Sudah tadi.
0: Yang belum itu Najwa yang menyanyi.
4: Boleh pilih salah satu, masih rugi pilih salah satu ya. Aku tidak
1: takut. Apa tadi? Ada apa tadi, Bang? Sesi potret ada? Sesi potret aja, ya kan, Bang? Ada apa itu?
4: Pokoknya pilihkan lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, makasih ya, Bang.
4: Kamu udah pilihnya ya, oke lah ya.
1: Iya.
0: Sama.
4: Malam untuk Rafika Putri, ya kan?
1: Iya.
4: Malam Desi Utami. Anggela Rasati.
1: Iya.
4: Ini siapa nama penyiar baru nih? Siapa namanya nih?
1: Yang mana?
4: Yang ngomongin siapa namanya?
1: Najwa.
4: Mohon aja juga salah walaupun belum pernah ketemu ya kan.
1: Oke lah semua lah. Oke, makasih.
4: Salam untuk semua penggemar fansnya ya kan.
1: Iya.
4: Salam untuk Rafika Putri.

0: 9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 dimana saja anda berada. Sayangnya dari Juicy Lucy hari ini jadi lagu penghantar kita untuk terus mendengarkan dan juga mengikuti beragam program yang kami hadirkan tentunya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar, senang sekali kembali Riksu menyapa anda tentunya dengan berbagai ragam program acara yang bisa anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Hari ini edisi Senin 7 September 2026, Riki akan mengawali perjumpaan kita dengan menghadirkan dialog UMKM untuk Anda edisi Senin 7 September 2026 bersama dengan narasumber kita atau pelaku UMKM, ada Kak Novita Sari yang akan kita ajak berbincang di dialog UMKM hari ini dengan diskusi menarik kita hari ini, peluang usaha rajutan ya. Langsung kita akan sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio kita sore ini. Selamat sore Kak Novita.
1: Selamat sore Bang.
0: Iya, boleh diketin lagi mic-nya?
1: Oh iya.
0: Nah, oke. Okay. Apa kabar Kak Novita, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Lancar ya hari ini ya perjalanan ke studio ya.
1: Lancar, lancar. Meskipun dikejar hujan ya.
0: Dikejar hujan dan dikejar waktu ya. Oke, okay, Kak Novita, hari ini di dialog UMKM kita akan ngobrolin seputar UMKM, tentunya pembahasan mulai dari perjalanan karir. Waduh, perjalanan karir ingat ya. Perjalanan usaha pastinya ya. Kak Novita Sari yang bergelut di dunia rajutan ya. Nah, ini mungkin buat pendengar setiap Pro 1 yang dengerin di jalan atau mungkin lagi di rumah begitu ya, di hadapan kita ini sedang ada hasil kerajinan tangan ya, atau DIY ya istilahnya ya. Nah, DIY rajutan berbagai bentuk, ada mungkin ada bentuk tas, ada bentuk mainan kunci dengan gam atau motif hewan-hewan lucu begitu ya. Nah, Kak Novita Sari, ini kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kak Novita Sari, mengawali ini idenya dari mana? Atau mungkin awal mula perjalanan kenapa pada akhirnya menjadi seorang pengrajut ini gimana? Boleh silakan.
1: Terima kasih Bang sebelumnya atas kesempatannya. Saya boleh dipanggil Novi aja sih.
0: Oh iya boleh.
1: Novita Sari kepanjangan kayaknya ya.
0: Baik Kak Novi, silakan.
1: Iya. Awal mula merajut itu tahun 2020 Bang.
0: 2020.
1: Waktu zaman Covid ya, kita awal-awal
0: itu. Itu awal mula-mula pemulihan ya kalau enggak salah. Belum ya?
1: Baru mulai.
0: Oh iya 2019 ya kemarin. Iya ya, oke.
1: 2020. Jadi itu kebetulan teman ada yang baru punya baby.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya bingung tuh mau ngasih apa ya, karena kan banyak, sebenarnya banyak idenya, cuman kayak pengen yang lebih personal gitu. Okay. Kan jadi saya coba bikin, cari ide lah di YouTube gitu Bang, karena kita mulai gak boleh kemana-mana kan.
0: Iya, pembatasan COVID. Dimana-mana ya, PSBB waktu itu ya.
1: PSBB kan, okay. Jadi waktu itu belajar bikin sepatu rajut.
0: Sepatu rajut untuk ya, si sepatu kecil
1: bayi,
0: itu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Pas dikasih rupanya dia seneng kan. Aduh. Dia posting kemana-mana. Temennya pada nanya, jadi mulai banyak orderan. Awalnya saya nggak berani ambil karena baru belajar. Tapi saya ngeliat, oh ada peluangnya nih gitu kan. Terus nggak lama mulai 2021 itu udah mulai ngerasa pede. Ya udah saya buka orderan.
0: Maksudnya ngerasa pede itu gimana? Apakah
1: hasilnya ngerasa pede? Soalnya kan Bang ini prosesnya kan untuk bisa rapi kan nggak cepet ya.
0: Benar,
1: gitu. Apalagi
0: waktu,
1: saya
0: ya.
1: Belajarnya otodidak.
0: Oke. Berarti diawali dari tahun 2020 itu sebenarnya awalnya iseng-iseng karena pengen ngasih ponakan.
1: Ponakan dari temen lah.
0: Ponakan gitu ya. Iseng-iseng kemudian akhirnya sekarang menjadi ladang usaha atau cuan tambahan begitu ya.
1: Di rumah aja kan.
0: Benar. Nah, pada akhirnya berapa lama sih Kak Novi bisa mahir begitu merajut sampai jadilah hasil-hasil yang rapi seperti ini? Berapa lama mempelajari itu?
1: Hampir setahun lebih sih Bang.
0: Dan itu full otodidak semuanya?
1: Iya, full otodidak.
0: Atau ada ikut pelatihan-pelatihan merajut nggak setelah itu?
1: Nggak pernah, soalnya kita kan berapa tahun ya kemarin PSBB tuh kita benar-benar nggak bisa kemana-mana kan.
0: Benar-benar
1: cuman full YouTube aja. Paling ada sama temen satu, dia memang udah mahir, tapi karena kita juga susah ketemunya, jadinya ya full otodidak.
0: Iya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau misalnya masa-masa pandemi itu, saya tahu bahwa UMKM-UMKM yang sampai sekarang bertahan itu kebanyakan munculnya dari masa-masa pandemi kemarin. Karena memang masa pandemi kayaknya kita punya banyak waktu di rumah ya.
1: Iya.
0: Akhirnya ada yang punya ide buat makanan ini, buat makanan itu, buat kue ini, kue itu. Itu semuanya lahir pada saat kita memang punya ruang yang banyak di rumah waktu itu. Tapi kenapa pada akhirnya Kak Novi ini memilih merajut gitu? Kenapa nggak milih kulineran aja deh atau masak-masak aja deh? Karena kan kalau saya pribadi ya dikasih pilihan mau merajut apa atau hal yang lainnya, kayak ngerajut nggak deh, susah kali kayaknya gitu kan. Karena kan nggak, itu basic skill yang harus benar-benar dilatih pelan-pelan kan. Nah, kenapa pada akhirnya memilih itu?
1: Saat itu memang karena memasak belum bisa ya. Memasak cuma sebatas bisa buat orang rumah aja gitu Bang. Tapi kalau merajut ini kayak punya kepuasan kalau udah jadi itu loh Bang. Kayak bagus ya gitu.
0: Benar.
1: Jadi kayak punya kepuasan tersendiri lah pas buatnya. Terus saya juga seneng barang-barang lucu. Jadi kan biasalah perempuan ya kan Bang, lihat barang lucu. Iya, jadi seneng aja pas udah hasil jadinya tuh seneng gitu. Makanya ditekunin, terus pun ada peluangnya, jadi kenapa enggak gitu.
0: Nah, saat itu kan di 2020 itu awalnya memang hanya ingin ngasih si ponakan itu kan. Kemudian kepikiran jual, maksudnya kepikiran akhirnya dijual itu gara-gara apa? Apakah memang karena hasilnya bagus ternyata coba dicuanin gitu?
1: Karena banyak, karena kan temen dia posting di mana-mana. Jadi temen bilang banyak yang nanyain nih, kamu buka apa ya bahasanya, pre-order enggak kata gitu kan. Terus saya bilang belum berani soalnya belum pede nih hasil rajutnya gitu, belum rapi gitu. Terus karena sebulan dua bulan dia nanyain terus, terus saya lihat juga kayaknya di rumah juga banyak produknya enggak kejual. Ibaratnya kan udah belajar satu, jadi kan jadinya numpuk gitu kan Bang. Coba posting, pas posting responnya bagus gitu kan. Jadi yaudah karena mikirnya ada kesempatan ya udah diambil aja.
0: Oke, berarti saya nggak tahu ya, maksudnya nggak terlalu ngikutin juga perkembangan apa yang sedang tren. Sekarang kalau misalnya saya ke RG ke CFD itu kan banyak sekali yang jual kayak itu. Kemudian di marketplace sekarang udah banyak sekali yang produksi ini. Berarti Kak Novi ini termasuk yang awal-awal jadi gebrakan ya di Medan ya, maksudnya membuat ini istilahnya apa sih?
1: Crochet.
0: Ya. Nah, berarti Kak Novi ini kan termasuk orang yang lebih awal untuk menghadirkan crochet di Medan berarti ya?
1: Kalau untuk di Medan saya kurang tahu Bang, karena kebetulan saya 2020 itu posisi di Jogja.
0: Oh, di Jogja.
1: Merintisnya malah di Jogja.
0: Iya. Di Jogja kegiatan apa waktu itu?
1: Ikut suami, karena suami bekerja di sana. Karena saya jadi waktu itu juga baru resign, jadinya
0: dampak pandemi ya.
1: Iya, dampak pandemi, jadinya ya udah cari kegiatan yang bisa buat nggak bosen lah di rumah gitu.
0: Akhirnya bertolak ke Medan itu gimana?
1: Baru April 2026 Bang.
0: Oh, baru aja.
1: Iya.
0: Ternyata. Oh, berarti ini udah terkenalnya di Jogja dong.
1: Iya. Ya kan? Kalau dulu sih lebih ke produk tas sih kalau misalnya.
0: Oh, lebih besar ya.
1: Karena kan kalau di Jogja itu kan terkenal dengan seninya ya Bang. Jadi kalau seniman perajut tas itu banyak di sana, banyak. Terus, cuman karena kalau tas itu saya kurang tertarik, terlalu besar ya, terlalu besar.
0: Kayak terlalu makan waktu gitu ya.
1: Iya, kayak bosen gitu Bang, ngerjainnya lama kan. Jadi coba ke boneka. Memang waktu itu awal-awal memang baru rame sih, nggak terlalu banyak lah crafternya gitu, pengrajinnya gitu.
0: Akhirnya memberanikan diri dan udah mulai percaya diri dengan produk hasil kerajinan tangan sendiri. Itu kemudian memasarkannya. Waktu itu penjualan pertamanya ke siapa?
1: Penjualan pertamanya itu ke teman-teman, dari mulut ke mulut.
0: Dari mulut ke mulut. Langsung banyak yang minat gitu ya?
1: Awal-awal enggak sih Bang, karena orang kan masih bingung apa ya ini fungsinya untuk apa ya gitu.
0: Kayaknya
1: kan
0: cuma lucu-lucuan aja.
1: Iya,
0: deh,
1: cuma
0: gitu
1: lucu-lucuan
0: ya.
1: Tapi kalau misalnya kayak lebih ke fungsional, misalnya ini sayang-sayang pegang pots rajut itu kan mungkin orang lebih ke fungsinya. Kalau itu mungkin lebih banyak peminatnya. Tapi kalau yang kecil-kecil gini memang ada pasarnya lah, kayak sekarang Gen Z yang anak-anak sekolah ya.
0: Iya, karena kalau sekarang kayaknya di Medan ini udah banyak sekali pengrajin-pengrajin crochet.
1: Iya.
0: Crochet seperti ini kan. Dan enggak tahu ya kalau di Jogja gimana, tapi waktu itu di Jogja setelah berapa lama pada akhirnya orderan lancar atau pre-ordernya lancar?
1: Hampir setahun juga sih.
0: Setahun juga ya, berarti setahun dulu nge-branding ya.
1: Iya.

0: Dan ini ide-ide lucu untuk membuat karakter-karakter yang seperti ini dari apakah memang dari otodidak dari YouTube juga atau memang berdasarkan pre-order atau mungkin pesanan-pesanan dari customernya Kak Novi nih?
1: Ide-idenya biasa dari platform Pinterest gitu. Dari internet juga sih. Terus ada juga yang custom order dari pelanggan, dari customer. Terus dari situ nanti saya biasanya sih ngembangin. Berarti lagi ngetren ini ya gitu.
0: Ngikuti perkembangan juga berarti ya. Kalau peminatnya sampai sekarang alhamdulillah masih lancar terus atau memang tergantung momen?
1: Alhamdulillah masih ada terus sih Bang.
0: Ada terus. Satu hari penjualan kira-kira berapa pieces?
1: Kalau untuk online itu dia nggak per hari sih. Karena kan kalau misalnya penjualan itu dia banyak kan online. Online itu sehari bisa 2-3 tapi kan custom ya Bang. Jadi ada jedanya. Jadi saya juga nggak terima semuanya, kira-kira yang mampu saya ambil, tapi kalau nggak mampu takutnya memaksakan jadinya gitu.
0: Pernah dapat orderan paling banyak berapa Kak Mbak?
1: Paling banyak waktu itu saya waktu di Jakarta sama tim, kebetulan saya waktu itu ikut
0: udah ada tim juga sekarang.
1: Komunitas. Jadi teman-teman Rajut itu kami dapat orderan untuk acara seminar dokter hewan se-Asia kayaknya Bang. Kita diajak partner, kita 14 orang ngerjain hampir 1000 piece. 1000 piece itu bentuk seperti ini, bentuk anjing, bentuk hewan.
0: Kan, 1000 piece berapa lama tuh pengerjaannya?
1: 2 minggu.
0: Ah, 2 minggu 1000 piece?
1: Iya, tapi kan kita 14 orang.
0: Orang
1: banyak. Jadi satu orang di target berapa
0: satu
1: ratus
0: hari,
1: gitu.
0: Iya. Selebihnya orderan-orderan yang seperti apa? Memang personal kah atau memang ada orderan yang sampai 1000 piece itu?
1: Banyak kan personal, tapi kalau personal, tapi mereka kalau order kadang bisa 2-3 gitu juga sih Bang.
0: Ada tokonya gak sih Kak di sini?
1: Toko offline-nya nggak ada.
0: Offline-nya nggak ada. Berarti online store semuanya.
1: Iya, saya biasa bazar. Kalau di sana bazar. Iya.
0: Kalau di sini?
1: Kalau di sini belum.
0: Belum. Ada. Berarti memang masih online store.
1: Baru.
0: Mungkin perlu perkenalan lagi ya ke masyarakat warga-warga Kota Medan ya. Gitu. Jadi nama ininya apa? Kalau Instagramnya ada nggak?
1: Nama Instagramnya Alara Crochet.
0: Alara Crochet. Oke, baik ya. Buat pendengar setiap Pro Satu yang pastinya sedang dengerin dialog MKM ini, pastinya jangan lupa untuk boleh silakan kirimkan pertanyaan Anda. Barangkali ada yang hal-hal yang ditanyakan atau penasaran. Mulai dari harga berapa sih gitu ya? Atau mungkin berapa lama pengerjaan? Tadi juga sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya. Dan terus dengarkan dialog MKM. Kita akan jeda sebentar, Kak Novi. Pastinya kita akan terus berbincang begitu seputar UMKM. Anda pendengar yang ingin bergabung boleh silakan dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616943 atau line telepon kami di 061 846 3116.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Dialog UMKM edisi hari ini pendengar, Senin 7 September 2026 bersama dengan Kak Novita Sari, pelaku UMKM usaha rajutan gitu ya. Baik Kak Novita, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya di off air ya, bahwa memang kalau untuk segi peminat dibilang 100% semuanya suka juga belum tentu ya.
1: Iya.
0: Karena masih banyak karena ini kan termasuk hal yang baru ya, termasuk hal yang baru, kerajinan tangan yang baru di kalangan masyarakat. Apalagi sekarang ini kan kita udah di era banyak generasi ya, mulai dari milenial, baby boomer, Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya generasi tersebut, apakah Kak Novi juga turut menyesuaikan begitu? Apakah maksudnya coba aku buat ini yang karakter-karakter yang disukai oleh gen milenial atau karakter-karakter yang disukai Gen Z itu menyesuaikan atau memang tetap berdasarkan pre-ordernya aja gitu?
1: Kalau untuk a moment offline, saya menyesuaikan. Jadi misalnya kayak event bazar misalnya. Customernya kira-kira yang datang ibu-ibu. Nah itu saya menyesuaikan untuk lebih ke produk tas, produk yang wearable.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya kayak bazar sekolah, itu saya menyesuaikan untuk saat ini tuh trennya apa. Misalnya kayak kemarin itu trennya Anya yang K-pop gitu deh.
0: Okay.
1: Itu terus jadi bikin bentuk-bentuk yang lagi ngetren aja gitu sih.
0: Ngikutin flow arusnya apa yang sedang banyak peminatnya.
1: Iya
0: ya.
1: Sedang ada peminatnya.
0: Nah, tantangan yang paling sulit dalam proses merajut ini apa nih Kak?
1: Tantangannya terkadang customer itu dia ngasih gambar kan? Ngasih gambar, Kak saya mau bentuk yang seperti ini.
0: Okay.
1: Nah itu tantangannya, detail-detail dari gambar yang dia kasih itu sih yang harus bisa saya sesuaikan. Karena kan kalau misalnya nggak sesuai pasti bentuknya beda. Apalagi kalau misalnya kayak boneka itu gimana caranya boneka itu bisa kalau kita lihat itu dia hidup gitu, maksudnya lebih kayak nggak aneh lah bentukannya. Itu sih kalau tantangannya itu sih Bang,
0: kayak dia harus dibuat nggak jauh beda dengan hasil maksud dari foto aslinya gitu.
1: Iya.
0: Oke. Kita coba sapa penelpon kita kali ini ya di line telepon. Halo. Keputus ya. Baik, boleh silakan mendengar yang mau gabung dari line telepon, boleh langsung di 061-846-3116. Tapi kalau misalnya tadi Kak Novi bilang produknya ini menyesuaikan dengan customer atau dengan siapa orang yang berkunjung ke stand misalnya begitu kan. Kalau misalnya ibu-ibu tadi ditawarilah hasil yang wearable yang kayak tas dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya anak-anak ditawari yang main-main kunci seperti ini gitu ya. Tapi tadi kan Kak Novi bilang bahwa kayak buat tas itu butuh waktu yang lama begitu.
1: Iya.
0: Tapi berarti apakah Kak Novi kemudian menyetok untuk membuat itu di jauh hari hingga pada akhirnya masuk di momen bazar itu ditampilkan dipajang atau gimana?
1: Iya, sebelum bazar persiapannya saya biasanya rekrut teman lah bahasanya. Kayak saya ada teman yang dia memang jago di bagian tas gitu kan. Jadi saya ngajak dia buat bekerja sama gitu. Saya bikin satu atau dua model nanti dipajang ketika di bazar saya tawarkan untuk pre-order gitu. Jadi hanya untuk memenuhi stand bazar aja sih Bang.
0: Oke, kita sapa penonton kita berikut ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Diki.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Wibowo di Pabojo.
0: Koko Wibowo, silakan Koko, ada yang mau ditanya enggak tentang UMKM kita hari ini?
2: Selamat sore Bu.
0: Iya, selamat sore Bu.
2: Ini sampai saat ini permasalahannya sampai mana saja? Dan dari produk yang dihasilkan mana yang paling banyak peminatnya? Ya apa sih keunggulannya? Kalau kita ambil dalam jumlah yang banyak, ada harga itu khususnya enggak?
0: Sudah? Oke, baik. Iya, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke bawah. Pertama, mana produk yang paling laris? Kita satu-satu dulu ya. Produk yang paling laris yang mana ini, Mbak?
1: Produk paling laris gantungan kunci.
0: Gantungan kunci dengan karakter yang beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Oke, tantangan terbesarnya tadi ada lagi enggak selain yang disampaikan tadi?
1: Enggak ada sih, Bang.
0: Itu aja paling bosan gitu ya. Kemudian, kalau misalnya order dengan jumlah yang banyak apakah ada diskon harga katanya gitu?
1: Ada, karena kita menyesuaikan dengan bentuknya juga. Terus kalau misalnya dia order di atas 100 piece atau 200 piece tetap ada diskon.
0: Soal diskon ya. Jangan khawatir kok, Bowo ya. Kemudian tadi apa keunggulan dari produk ini? Nah,
1: keunggulannya saya bikin ini sesuai dengan custom. Jadi kita berusaha mengikuti maunya customer apa gitu. Karena kan kalau misalnya produk custom ini kan dia pengennya produk dia hanya dia yang punya.
0: Iya. Nah, limited
1: jadi,
0: ya.
1: Limited ya gitu. Jadi sebisa mungkin sih selama masih bisa kita penuhi, kita penuhi. Dan berapa? Untuk produk-produknya ini kita berusaha untuk minim limbah sih, Bang.
0: Oh.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi kayak benang-benang ini kalaupun misalnya ada sisa, itu tetap kita pergunakan untuk dalam dari bonekanya.
0: Oh, nah itu kebetulan pertanyaan ini berjalan. Tadi saya kan sempat pegang tuh.
1: Iya.
0: Itu sih pada tadi saya ekspektasinya tuh kayak dalam itu kapas atau busa. Jadi kayak bisa diulur.
1: Iya.
0: Ternyata itu agak padat ya.
1: Iya.
0: Artinya lebih kokoh lagi begitu.
1: Iya.
0: Itu isinya apakah memang dari awal rajut isinya juga rajutan apa diisi apa itu?
1: Isinya dakron.
0: Dakron
1: itu kalau bantal isi isi dari bantal itu mirip kayak isi bantal gitu.
0: Mirip kayak kapas juga.
1: Iya, tapi dari bahannya itu lebih ke bahan apa ya? Saya juga polyester kayak kayak kapas okay, tapi okay. Dia dari plastik gitu.
0: Oh, yang padat gitu ya.
1: Padat gitu.
0: Oke, okay. Iya karena kayaknya terbilang agak padat dan agak apa ya? Ya kokoh lah gitu dibilangnya gitu. Nah, kemudian ini kan sebenarnya kalau misalnya dilihat dari barang-barang di bawah ini kan termasuk produk yang perawatannya agak-agak sulit, dibilang sulit juga enggak ya sebenarnya, cuman agak gampang berdebu. Kalau misalnya kita pakai di luar seharian kayak sama seperti aksesoris-aksesoris pada umumnya sebenarnya.
1: Yeah.
0: Nah, ini perawatan khususnya apakah ada perawatan khusus atau ya sekedar dicuci pakai sikat atau gimana?
1: Kalau perawatannya lumayan lumayan ada prosesnya gitu ya, Bang, karena untuk sabunnya itu kita nggak pakai sabun cuci. Jadi kalau bisa
0: sabun khususnya
1: nggak khusus tapi lebih ke sampo.
0: Pakai
1: sampo. Terus benangnya itu nggak boleh digosok. Terus cara menjemurnya juga nggak boleh digantung.
0: Okay.
1: Karena kalau digantung nanti benangnya melar.
0: Jadi harus diletak aja.
1: Tidak boleh di bawah sinar matahari langsung karena mempengaruhi sama warna benang.
0: Tahu udah pudar ya?
1: Iya, kayak gitu. Kalau untuk kotornya sih nggak terlalu ini sih, Bang. Kalau debunya itu gampang ini, gampang lepas lah gitu.
0: Berarti termasuk gampang lah sebenarnya perawatannya.
1: Iya sebenarnya,
0: ya. Tapi harus hati-hati.
1: Hati-hati, lebih gitu. Ke hati-hati.
0: Oke, kita belum bicara soal harga nih sebenarnya, Kak.
1: Iya.
0: Nah, harga ini dibanderol mulai dari harga berapa? Yang paling murah sampai yang paling mahal tuh berapa?
1: Startnya itu 15.000.
0: Start 15.000. Ini ada yang 15.000 enggak?
1: Ya, ini kebetulan lagi habis kemarin.
0: Lagi habis. Ini yang di bawah harga berapa?
1: Harga 20.
0: Harga 20.
1: Okay. Untuk bentuk-bentuk jamur gitu.
0: Yang 15.000 bentuk apa?
1: Bentuk jamur tapi lebih kecil.
0: Lebih mungil
1: kayak
0: lagi ya. Tutup botol.
1: Gantungan HP?
0: Gantungan HP.
1: Kan kalau HP itu kan memang ada yang ada talinya terus ada mainannya. Nah, itu kan biasa mainannya kecil-kecil.
0: Okay,
1: itu okay, ya okay. 10-15 ribu.
0: 10-15 ribu ya. Yang paling mahal?
1: Yang paling mahal itu wearable. Kardigan, sweater.
0: Sampai kardigan
1: iya,
0: juga
1: sampai kardigan dan sweater.
0: Keren. Itu kardigan memang karena memang pengen jual kardigan apa waktu itu tiba-tiba ada yang pesan kardigan?
1: Waktu itu customer lama pengen dia pengen lagi ada acara keluar negeri kan. Jadi kebetulan musim dingin, jadi dia pengen cari yang bahannya hangat. Nah, jadi dia custom sama saya gitu.
0: Oke. Nah, ini kan termasuk salah satu produk yang dikerjanya itu mulai dari nol sampai tuntas.
1: Iya.
0: Ya kan, dan itu butuh waktu. Apakah dari mungkin beberapa pesanan-pesanan yang sudah masuk atau mungkin PO-PO dari customer-nya Kak Novi ini, Kak Novi kerjanya tuntas di satu hari itu kejar target atau memang kayak ada jeda-jedanya?
1: Kita ngerjainnya berdasarkan tanggal order masuk. Tapi supaya lebih cepat ngerjainnya itu memang per project. Jadi kelar satu project baru baru ngerjain yang lain. Tapi biasanya sih Karena kita, saya punya temen yang ngebantu, saya punya partner. Biasanya per partner itu saya kasih projectnya beda-beda gitu. Jadi biar cepat selesai dan customer nggak nunggu lama gitu.
0: Okay. Tunggu, saya mungkin kurang dapat. Ini apakah satu produk bisa dikerjain dua orang atau tetap satu orang?
1: Satu produk harus satu orang.
0: Harus satu orang. Hmm. Oke. Okay. Nah kalau misalnya dapat si cardigan tadi, ya, itu kan panjang kali waktunya.
1: Iya. Ya.
0: itu butuh waktu berapa lama itu, Kak Novi?
1: Kalau cardigan itu kemarin saya 1 bulan sih, Bang.
0: Ah, 1 bulan? Iya. Waduh, berarti memang harus sabar ya yang beli ya.
1: Iya, 1 bulan. Cuman memang itu ya, kalau itu cardigan khusus di Jeddah. Di Jeddah, ya kita sambil ngerjain yang kecil-kecil, terus sambung itu gitu.
0: Oh, berarti 1 bulan karena memang, bukan karena memang butuh waktu 1 bulan ngerjainnya, tapi memang karena di Jeddah sambil ngerjain
1: yang kecil-kecil. Iya, dikit-dikit sih, ya, Bang. Okay. Karena kalau misalnya kita kerjain 1 hari, itu terus, nanti cepat jenuh kan. Cepat jenuh, jadinya terus jadi stuck, gak punya ide lain, jadi ngerembet ke project yang lain, jadinya biasanya gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalau misalnya aku order nih, Kak, aku mau order cardigan 2 gitu. tapi aku mau jangan sampai sebulan ya, Kak, 2 minggu gitu. Berarti enggak diterima ya?
1: Bisa
0: atau
1: aja sih.
0: Bisa aja.
1: Karena saya kan ada teman, ya saya bisa kalau misalnya projectnya enggak terlalu ribet, itu bisa dibelah pengerjaannya.
0: Iya, enggak terlalu ribet tuh gimana? Cardigan polos misalnya gitu.
1: Iya, polos aja. Okay. Kadang ada Bang yang dia customnya itu, "Kak, saya mau yang ada
0: bintang-bintangnya,
1: ininya, ada boneka-boneka gantung ya," gitu. Iya, jadi kalau yang kayak gitu biasanya yang ngerjain satu part satu orang. Nanti yang bagian nyambungin satu orang gitu. Kalau misalnya butuh cepet, tapi kalau misalnya customernya nggak maksa, biasanya cuma 1 orang sampai selesai. Okay. Gitu.
0: Nah kalau misalnya pada saat momen ada customer yang maksa nih, jadi pengen selesai cepet karena memang kejar tayang gitu kan. Terus akhirnya Kak Novi ngelewati atau ngerasakan fase bosan dan jenuh tadi, itu kira-kira mengatasinya gimana?
1: Biasanya saya ini coba produk yang lebih ringan dari yang sedang dikerjakan.
0: Nah, kayak bentuk gitu. Refleksi mungkin ya.
1: Iya.
0: Kayak, aduh capek kan ngerjain kardigan gak siap-siap.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Bikin yang lain lah yang lebih simple gitu. Biasanya gitu sih, Bang. Berarti, atau biasanya malah lebih ke beli perintilan rajutnya. Biar lebih semangat kan ngerjainnya gitu.
0: Oh, barang-barang mainan barunya ya.
1: Iya.
0: Tapi biasa karena ngerjainnya ini di mana? Di rumah atau ada tempat khusus di mana gitu?
1: Di rumah, kalau misalnya sama temen kita ke coffee shop, sambil ngobrol, sambil ngerajut, itu biasanya lebih efektif. Karena sambil kita ngerjain, kita sambil ngobrol gitu. Kalau di rumah kadang bosen kan, sendiri aja gitu.
0: Nah ini kan produk dan karakternya banyak sekali ya. Ini tadi ada bunga, ada ini apa namanya kayak istilah ini?
1: Ini pot serajut.
0: Pot serajut, pot serajut ini pendengar mungkin bisa Ricky gambarin bentuknya sama seperti bunga yang ada di buket ya, dan buket seperti itu kurang lebih. Nah saya penasaran kalau misalnya mengerjain ini butuh waktu lama pasti ya. Kemudian Kak Novi memilih ngerjainnya di kafe tadi seperti yang Kak Novi bilang sama kawan-kawan. Entah dalam keadaan sadar atau enggak, karena kan dalam proses ngerjain sesuatu yang panjang itu kita sering kayak enggak sadar gitu ya. Iya. Rupanya salah motifnya gitu. Nah itu dibongkar lagi atau gimana?
1: Dibongkar, Bang.
0: Waduh, ngulang lagi dong.
1: Iya, ngulang. Jadi
0: bongkarnya berarti dilepas satu-satu ini rajutannya.
1: Iya, dilepas sampai sampai titik salahnya itu di mana? Kita ulang lagi. Makanya kenapa proses pengerjaannya lama kadang itu. Kadang kayak.
0: Tapi sering berarti enggak kayak gitu.
1: Lumayan sih, Bang. Biasanya yang custom-custom agak detail. Jadi harus trial error gitu. Kayak kita coba dulu kan. Oh, mungkin bentuknya kok agak enggak bulat ya gitu kan. Bongkar lagi gitu. Biasanya gitu sih.
0: Okay. Jadi kalau misalnya udah ditargetkan 4 hari siap, ternyata karena sering bongkar jadinya 5 hari, itu gimana?
1: Kejar tayang sih, Bang, biasanya. Jadi tetap karena kalau customer, saya mengusahakan janji tanggal sekian, selesainya tanggal segitu gitu. Tapi kalau misalnya saya kira-kira produknya, duh ini kayaknya susah ya gitu kan, saya kasih jeda waktu agak panjang gitu. Jadi berusaha nggak mengecewakan customer dengan janji-janji gitu, Bang. Kayak Selesainya seminggu gitu kan, terus tiba-tiba malah jadinya 2 minggu kan, customer jadi ah udahlah nggak,
0: nggak
1: mau lagi okay. gitu.
0: Nah sekarang kan kita tahu bahwa banyak sekali memang pelaku UMKM yang udah mulai buat kerajinan berbagai macam mulai dan ini juga saya lihat banyak sekali bertebaran di mana-mana ya. Nah artinya Kak Novi sebagai pelaku UMKM juga kira-kira ada inovasi terbaru nggak nanti akan dihadirkan begitu?
1: Ini saya sedang ada project untuk buat cup holder itu kita kan sekarang trennya bawa tumbler
0: ya, benar.
1: Tumbler itu kan banyak kan
0: plastik
1: yang
0: ya.
1: Iya, gede-gede kan tumbler itu kan besar-besar. Terus saya lihat juga tumbler itu jarang ada yang tintingannya, ada tintingannya besar-besar digandeng gitu kan. Nah, itu saya lagi ada ngerjain untuk cup holdernya supaya bisa di selempang. Bisa di selempang kayak tas, itu kan meringankan. Sudah itu bikin mengurangi plastik, keranjang, bikin tas keranjang gitu bang. Tapi dia kalau dilipat bisa jadi gantungan kunci. Kebetulan memang ini kemarin lagi habis sih itu. Jadi itu sih bang.
0: Inovasi yang sebenarnya berdampak juga ya.
1: Iya
0: ya.
1: Jadi kita hemat plastik. Apalagi kalau kayak ke supermarket kan udah gak ada lagi kan, kita bawa-bawa plastik gitu.
0: Tapi artinya ini kan Kak Novi bisa menerima segala request dan custom ya, bentuk ya.
1: Selama dalam batas masih bisa.
0: Oh berarti masih ada juga ya batasan-batasan yang kayak kayak misalnya saya pesan Kak bentuk ini deh Peter Parker Spider-Man gitu, kayak kesulitan ya.
1: Kalau enggak
0: karakter
1: kalau
0: orang ada yang juga yang pernah.
1: Ada. Saya bikin untuk boneka karakter Disney.
0: Yang
1: kayak gitu sih bang.
0: Berarti selama masih bisa ditangani.
1: Selama masih bisa ya.
0: Atau mungkin selama customernya masih sabar nunggu kali ya.
1: Kalau customer
0: karena butuh gitu. Waktu ya. Baiklah kalau gitu, ini karena kita udah hampir di penghujung waktu Kak Novi. Ini mungkin dari Kak Novi ada pesan-pesan yang mau disampaikan, barangkali bentuk motivasi untuk para pelaku UMKM lainnya atau hal lainnya, boleh silakan Kak Novi.
1: Untuk para pelaku UMKM lainnya, jangan pernah ngerasa kalau misalnya kayak produk kita belum laku nih, jangan pernah menyerah, jangan pernah gampang menyerah, terus berusaha karena kita nggak tahu di mana rezeki kita gitu. Jadi kalau misalnya kita udah cepat menyerah, ternyata di depan malah ada rezeki kita kan, jadinya kita sendiri juga yang rugi gitu ya. Kayak gitu sih.
0: Baik, karena Vita Sari pelaku UMKM Rajutan hari ini telah menyampaikan closing statementnya. Terima kasih Kak Novita sudah hadir di Pro 1 RR Medan, telah berbagi cerita hari ini. Tentunya semoga usahanya lancar, amin ya.
1: Amin.
0: Dan produknya sampai ke mancanegara ya, amin ya.
1: Baik.
0: Pendengar, terima kasih juga untuk pendengar setiap Pro 1 yang sudah dengerin dialog UMKM hari ini. Pastinya bagi Anda yang mau gabung, boleh silakan dengarkan kembali UMKM minggu depan setiap hari Senin, tentunya hadir untuk Anda mulai pukul 15 hingga selesai ya. Pastikan pendengar terus bersama kami, karena selepas ini kami juga akan hadirkan untuk Anda berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Riki pamit, Riki tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar, saatnya kita ikuti dan dengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Dari data yang kita terima untuk Bandara Soekarno-Hatta itu close operasional.
2: Terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km.
0: Sari Berita. Sebanyak 96 penerbangan di Bandara Kuala Namu dibatalkan pada 6 hingga 7 September 2026 akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Radius rekomendasi Gunung Sinabung dipersempit menjadi 5 km sehingga ratusan pengungsi mulai dipulangkan secara bertahap meski status masih siaga. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya, Senin 7 September 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Bandara Kuala Namu membatalkan 96 penerbangan pada 6 hingga 7 September 2026. Hal ini diakibatkan penutupan sementara sejumlah bandara yang merupakan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Close operasional hingga 6 sore dan dilanjut dengan Bandara Husein Sastra Negara Bandung.
3: Penutupan sementara sejumlah bandara diperpanjang hingga Senin 7 September 2026 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat imbas erupsi Gunung Anak Krakatau dan meningkatnya sebaran abu vulkanik. Empat bandara tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten II, dan Bandara Husein Sastra Negara. Terkait hal tersebut, Bandara Internasional Kuala Namu saat ini masih melakukan penyesuaian penerbangan hingga terjadinya penambahan pembatalan. Pembatalan khususnya terhadap penerbangan dari atau menuju Bandara Kuala Namu ke bandara yang telah ditutup sementara tersebut. Bandara Internasional Kuala Namu mencatat sejak Minggu sampai dengan Senin 6 sampai dengan 7 September 2026, total sebanyak 96 penerbangannya telah dibatalkan. Pembatalan penerbangan tersebut dari sejumlah maskapai. PLT Junior Manager of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Jul Andrika Senin 7 September 2026 mengatakan sesuai data yang diterima atas adanya penutupan sementara sejumlah bandara tersebut berdampak bagi penerbangan. Hari ini untuk pembatalan sebanyak 40 penerbangan. Ia menerangkan sedangkan pada Minggu 6 September 2026 kemarin sejumlah pembatalan penerbangan sesuai data yang mereka terima banyak 56 penerbangan.
1: Ada nambah lagi memang Bang. 40 ya, dari data yang kita terima untuk Bandara Soekarno-Hatta itu close operasional sementara hingga sampai jam 6 sore. Begitu juga Bandara Halim Perdana Kusuma close operasional hingga 6 sore dan dilanjut dengan Bandara Husein Sastra Negara Bandung yang sama penutupan sementara hingga jam 6 sore. Maka dampak yang saat ini penerbangan di Kuala Namu dari dan ke Kuala Namu, manakala ada update lagi nanti kita akan sampaikan. Di malam ya terakhir update itu ada 56 Bang.
3: Pihaknya juga terus melakukan koordinasi terhadap masing-masing maskapai terkait penyesuaian jadwal penerbangan. Ia menambahkan PT Angkasa Pura Aviasi terus melakukan koordinasi intensif kepada seluruh stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi dan memastikan operasional penerbangan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa bandara. PT Angkasa Pura Aviasi mengimbau calon penumpang khususnya yang memiliki penerbangan untuk secara berkala memastikan kembali status jadwal penerbangannya melalui maskapainya masing-masing sebelum menuju bandara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radius rekomendasi Gunung Sinabung dipersempit dari 6 menjadi 5 km, sehingga pemulangan pengungsi dilakukan secara bertahap meski status masih siaga. Berikut laporan Mutiara Lubis.
4: Sejak tanggal 6 September.
5: Radius rekomendasi Gunung Sinabung mengalami perubahan dari sebelumnya 6 km menjadi 5 km sejak 6 September pukul 12 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, status Gunung Sinabung hingga kini masih berada pada level 3 atau siaga. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan perubahan radius rekomendasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi yang ada di Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran. Ia mengatakan BPBD Karo memprioritaskan proses pemulangan warga ke rumah masing-masing di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4.
4: Sejak tanggal
2: September 2026 pukul 12.00 WIB terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km, Bu. Dengan adanya penurunan radius, maka hari ini secara bertahap ini sedang kita proses pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
5: Gelora juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, serta menggunakan masker meski radius rekomendasi telah menyempit. Sementara itu, pengamat Gunung Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan aktivitas kegempaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Namun aktivitas tersebut masih tergolong cukup tinggi dan potensi erupsi Gunung Sinabung masih ada.
6: Untuk kegempaan sendiri, kemarin memang agak sedikit mengalami penurunan, tetapi dalam artian memang masih cukup tinggi, potensi untuk erupsinya juga masih ada. Untuk embusan dan gugurannya, kita lihat memang yang terjadi hanya berupa asap putih saja, untuk abunya nggak nampak, namun untuk asapnya masih cukup tebal.
5: Lebih lanjut, Armen meminta kepada masyarakat dan wisatawan untuk tetap mematuhi rekomendasi zona aman radius 3 km dari Gunung Sinabung serta sektoral 5 km ke arah timur dan tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Namun, untuk asapnya masih cukup tebal.
0: Sebanyak 418 warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo mulai dipulangkan dari posko pengungsian pasca erupsi Gunung Sinabung, Senin 7 September 2026. Pemulangan dilakukan dari posko pengungsian Jambur Arih Ersada dan Los Desa Sukatepu menuju Desa Kuta Tengah. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya perubahan radius zona bahaya berdasarkan surat PVMBG tertanggal 6 September 2026. Pemulangan juga merupakan hasil evaluasi tim terpadu tanggap darurat bencana erupsi Gunung Sinabung. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pemulangan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan warga. Sebanyak 418 warga yang dipulangkan terdiri dari 210 laki-laki dan 208 perempuan. Kelompok tersebut mencakup balita, lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, serta warga desa dan pelajar. Ferry menegaskan proses pemulangan dilakukan secara tertib sesuai hasil evaluasi kondisi wilayah dan ketentuan radius zona bahaya yang terbaru. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, hujan deras di Kabupaten Langkat berdampak pada empat kecamatan dengan ketinggian air hingga 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Berikut laporan Joko Saputra.
7: Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam,
8: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat sejak Minggu malam tadi menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, di antaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Sekoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
7: Dusun Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
8: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Sekoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
9: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari BPBD sudah sampai kemarin, juga dari Bupati yang sudah memberikan bantuan bagi kita ini, ada beras, ada telur, minuman. Terima kasih sekali lagi pemerintah Desa Sekoci mengucapkan kepada Bupati semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu. Amin.
8: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Sekoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
7: Ini juga dapat berguna.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: BBMKG wilayah 1 Medan memperkirakan hujan sedang hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam sepekan ke depan yang disertai petir dan angin kencang. Berikut laporan Raihan Putri.
11: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan dalam periode sepekan ke depan 7 hingga 14 September 2026 cuaca di Sumatera Utara berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan Putri Diana mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer, belokan angin, dan konvergensi angin di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Selain itu, anomali suhu muka laut yang hangat serta indeks stabilitas atmosfer yang menunjukkan kondisi cukup labil turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Fenomena tersebut diperkirakan dapat terjadi pada siang hingga malam hari dengan durasi singkat maupun bersifat lokal. Adapun sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pak-pak Barat, Dairi, Karo, Humbang Hasudutan, Simalungun, Kota Pemantang, Siantar, Toba, Samosir, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.
12: Prospek cuaca sepekan ke depan menunjukkan bahwasannya daerah potensi pertumbuhan awan hujan terbentuk di Sumatera Utara akibat dari belokan angin di Samudra Hindia Barat dan konvergensi angin di Pantai Barat hingga Pantai Timur Sumatera Utara. Anomali suhu muka laut yang hangat serta indeks labilitas atmosfer yang menunjukkan kondisi cukup labil. Kondisi tersebut berpotensi memicu pertumbuhan awan-awan konvektif pada siang hingga malam hari yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang yang berdurasi singkat atau lokal pada siang hingga malam hari di wilayah Sumatera Utara. Untuk saat ini suhu udara diprediksi 14 hingga 33 derajat Celcius.
11: Dengan kondisi cuaca tersebut, BBMKG Wilayah 1 Medan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipatif terhadap potensi hujan lebat, petir maupun angin kencang agar aktivitas sehari-hari tetap berlangsung aman. Masyarakat juga diminta selalu merujuk pada informasi resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi cuaca yang berasal dari sumber tidak resmi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dinas KUKMP Pematang Siantar menggelar donor darah sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-79 koperasi sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
13: Di Kota Pematang Siantar kita akan rayakan nanti.
14: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-79 Koperasi tahun 2026, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan KUKMP Pematang Siantar menggelar kegiatan donor darah berlangsung di UPTD Palang Merah Indonesia PMI Pematang Siantar. Kegiatan ini dilaksanakan bersama gerakan koperasi yang ada di kota tersebut. Kepala Dinas KUKMP Pematang Siantar Herbert Arwan mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian koperasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, ia berharap koperasi dapat semakin dikenal dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Di Kota Pematang Siantar kita akan rayakan nanti, puncaknya kita rencanakan 18 September ini. Dan ini rangkaian kegiatannya, salah satu rangkaian kegiatannya adalah donor darah. Jadi ini kita bersama seluruh panitia mengerahkan seluruh gerakan koperasi yang ada di Kota Pematang Siantar untuk ikut ambil bagian mendonorkan darahnya sebagai bentuk bakti sosial kita kepada masyarakat khususnya Kota Pematang Siantar.
14: Sementara Ketua Panitia Ali Umri Purba mengatakan rangkaian peringatan HUT Koperasi masih akan dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan. Agenda tersebut antara lain talk show dan pasar murah yang melibatkan masyarakat serta pelaku koperasi di Pematang Siantar.
15: Untuk kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan perahut koperasi yang ke-9 di Kota Pematang Siantar dan masih banyak agenda-agenda perahut sebenarnya. Ada kita lakukan nanti talk show, kemudian ada juga kegiatan nanti untuk pasar murah melalui KKNP kerjasama dengan penggiat koperasi yang ada di Kota Pematang Siantar. sehingga di ujungnya nanti tanggal 18 seperti yang disebut oleh Pak Kadis, kita akan melaksanakannya di lapangan Haji Ademani Porekdal.
14: Perwakilan UPTD PMI Pematang Siantar Martin Saragi mengapresiasi kegiatan donor darah tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Andreas Purba melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga menggelar berbagai festival kreatif dan turnamen olahraga regional untuk menarik pengunjung serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Berikut laporan Lia Nasution.
16: Pemerintah Kota Sibolga terus meningkatkan berbagai program dan kegiatan publik sebagai strategi utama untuk menggairahkan kembali sektor perekonomian di Kota Sibolga. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memicu perputaran ekonomi secara langsung, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di tengah dinamika pasar saat ini. Komitmen tersebut dibuktikan dengan konsistensi Pemko Sibolga dalam menghadirkan beragam agenda yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan berpartisipasi, seperti agenda festival kreatif, pameran produk lokal, dan turnamen olahraga berskala regional. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik menegaskan bahwa seluruh agenda kegiatan yang dirancang pemerintah Kota Sibolga memiliki orientasi yang jelas, yakni menghidupkan dan menumbuhkan daya tahan ekonomi warga.
17: Kita selalu membuat kegiatan untuk bagaimana ekonomi di Kota Sibolga bisa hidup. Tujuan kami hanya menghidupkan kembali ekonomi masyarakat Kota Sibolga. Sehingga ketika dengan adanya kegiatan banyak orang hadir, ada putaran ekonomi di Kota Sibolga ini.
16: Melalui penyelenggaraan berbagai event tersebut, Pemko Sibolga berharap kunjungan masyarakat meningkat dan berdampak langsung pada omset pelaku UMKM, sektor pariwisata, serta perdagangan lokal. Pemko Sibolga berkomitmen untuk terus konsisten menghadirkan ruang-ruang aktivitas publik yang produktif demi kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga secara menyeluruh. Lia Nasution melaporkan.

0: tersebut akan dipilih 14 atlet yang nantinya akan bertanding di dua jenis cabang olahraga voli, yakni voli indoor dan voli pantai. Ia mengemukakan di seleksi tahap kedua ini pihaknya menekankan kepada para calon atlet agar serius dalam berlatih serta menguasai teknik permainan dan melatih fisik agar tampil maksimal saat bertanding di Porprovsu nanti.
1: Harapan kita kalau boleh kegiatan untuk cabar ini, nama Nia Selatan yang kita bawa ini nanti benar-benar membuahkan hasil, dan ini adalah satu kebanggaan juga nanti pertama sekali dan perdana untuk PBVSI untuk bisa ikut tingkat provinsi.
0: Tasulu Imbawa Sarumaha selaku koordinator kegiatan seleksi juga menambahkan peserta yang lolos seleksi tahap kedua ini akan menjalani latihan intensif mulai minggu depan. Tidak hanya latihan secara internal, para calon atlet ini juga direncanakan akan melakukan pertandingan uji coba dengan beberapa klub voli yang ada di Kabupaten Nia Selatan untuk mengukur kesiapan fisik, mental, dan penerapan taktik pemain sebelum menghadapi kompetisi resmi. Sebelumnya, seleksi atlet voli putra Kabupaten Nia Selatan untuk persiapan Porprovsu 2026 tahap pertama dilaksanakan pada 22 hingga 23 Agustus 2026 lalu di lokasi yang sama. Dari tahap tersebut, panitia seleksi menetapkan 19 pemain yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua ini. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Seri Kesuban mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RR Medan. Jaringan transmisi dan distribusi listrik menggunakan kabel listrik. Jaringan ini sangat krusial untuk memasok listrik di sekitaran rumah Anda. Sebaiknya kita jaga bersama dari kegiatan yang dapat mengganggu jaringan listrik seperti main layang-layang atau kegiatan balon mini. Bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik dapat menyebabkan mengganggu jaringan hingga terjadi pemadaman listrik. Kemudian benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik hingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakan sanksi dan denda 2 miliar 500 juta rupiah atau penjara paling lama 5 tahun. Pesan ini disampaikan PLN Unit Induk P3B Sumatera, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara.

0: Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Kemarin. Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah, udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pasti masih bareng Ricky di ruang dengar Anda. Pendengar akan terus hadirkan ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Informasi seputar kesehatan untuk Anda pendengar kami lansir dari laman portal www.antaranews.com. Dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Arini Astasari Widodo SM, SPDFA, menjelaskan efek dari abu vulkanik ketika menempel pada kulit dapat menyebabkan kulit menjadi kering, rasa perih atau terbakar, gatal dan kemerahan atau dermatitis iritan, begitu ya. Dari informasi yang disampaikan hari ini saat dihubungi di Antara Jakarta Senin hari ini, mendengar bahwa pada kebanyakan orang kontak singkat dengan abu tidak menyebabkan masalah kulit yang berat. Dari anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika Indonesia, Perdoski, itu mengatakan orang yang sudah memiliki kulit sensitif, dermatitis atopik atau eksim, rosacea atau skin barrier yang sedang terganggu misalnya setelah tindakan laser atau peeling, perlu lebih berhati-hati karena kulit mereka lebih mudah mengalami iritasi, pendengar. Menurutnya membersihkan kulit sangat penting untuk dilakukan secepat mungkin setelah terpapar abu, namun perlu dipastikan untuk tidak langsung menggosok abu dalam keadaan kering. Jika memungkinkan, lepaskan terlebih dahulu pakaian yang banyak terkena abu, kemudian bilas kulit dengan air bersih yang mengalir agar partikel yang terangkat tanpa banyak gesekan, begitu. Ia juga menyarankan untuk mandi menggunakan air sejuk atau suam-suam kuku dan pembersih yang lembut. Jangan menggunakan scrub, spons kasar atau menggosok terlalu kuat, begitu ya. Setelah itu keringkan kulit dengan cara ditepuk perlahan dan gunakan pelembab, pendengar. Dan jika wajah mengalami iritasi, untuk sementara sebaiknya mengurangi bahan aktif yang berpotensi membuat kulit semakin sensitif seperti retinoid, AHA, BHA, peeling atau scrub sampai kondisi kulit kembali tenang, pendengar. Lebih lanjut, Arini juga menyebut dalam melakukan pencegahan, proteksi fisik lebih penting daripada obat. Dalam hal ini, masyarakat bisa menggunakan pelembab yang sederhana tanpa pewangi dan mendukung si skin barrier misalnya yang mengandung ceramide, glycerin atau bahan humektan dan emolien lainnya, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara.

0: cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore hari ini. Dan pendengar pasti masih bareng Ricky di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan atau mungkin sudah sedang persiapan pulang begitu dari tempat kerja atau kantor masing-masing, tetap hati-hati dan waspada di jalan pendengar ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan program Masatu RR Medan, karena tentunya ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda yang bisa mendengarkan dari aplikasi RR Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Mendengarkan bedakan informasi untuk Anda dari laman portal kami rri.co.id. Bea Cukai Belawan menjadi tuan rumah pelaksanaan fokus group discussion atau FGD, survei efektivitas dan efisiensi implementasi layanan pemerintah berbasis digital di bidang ekspor, impor dan logistik tahun 2026. Rabu kemarin pendengar, 2 September 2006. Dan kegiatan tersebut ini melibatkan peserta yang terdiri atas eksportir, importir, dan pengangkut dari wilayah Belawan dan Kuala Namu. Kegiatan FGD diselenggarakan dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan melalui Lembaga Nasional Single Window dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. FGD menjadi forum untuk memperoleh masukan langsung dari pelaku usaha mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan digital di bidang ekspor, impor, dan logistik. Dalam pemaparannya pendengar, LNSW menjelaskan bahwa digitalisasi layanan tidak sekadar memindahkan formulir dari dokumen fisik ke sistem elektronik. Digitalisasi diarahkan untuk membangun rangkaian proses yang terintegrasi, mulai dari kesiapan persyaratan dan dokumen, proses ekspor, pengangkutan, integrasi proses pabean dan karantina, hingga pelepasan dan penyerahan barang atau peti kemas, pendengar. Informasi ini selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pesannya kami hadirkan untuk Anda sembari menantikan azan maghrib, kajian penyejuk hati One Day One Ayat. Edisi hari ini pendengar, Senin 7 September 2026, bersama dengan Al-Ustadz Heri Pitrian MA dengan topik kajian Puncak Bahagia Kekal Abadi di Surga. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan dari suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 33 sampai dengan 38 yang dibacakan oleh Dewi Rosita. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mana saja berada, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Capsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang setia membersamai kita dalam program Penyejuk Hati One Day One Ayat di Pro 1 94,3 FM. Para pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun azim. Arti ayat, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya yang menjelaskan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad. Ketika mereka sudah wafat, semesta sudah berakhir, maka akan berlangsung kehidupan di dalam surga ataupun di dalam neraka. Maka kehidupan di surga yang dialami, dirasakan oleh orang-orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tiada lagi batas waktu yang akan berakhir. Inilah merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ketika hidup di dunia. Mereka bersedia untuk mempertahankan keimanannya, mereka bersedia untuk berjihad, mereka bersedia untuk memilih jalan kehidupan yang baik. Yang baik mereka pilih, yang buruk ditinggalkan. Hidup ini merupakan pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Kalau kita pilih yang baik akan kita dapatkan. Kalau kita pilih yang buruk pun akan datang kepada kita. In ahsantum, ahsantum, wa in asatum falaha. Maka mudah-mudahan dengan mendengarkan Penyejuk Hati ini, hati kita tersejuki. Hati kita bisa dengan cerah memilih, memilah-memilih mana yang baik kita ikuti, mana yang buruk kita tinggalkan. Sebelum ajal menjemput nyawa, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kita itu akan menentukan nasib kita. Tidak hanya di akhirat, kita pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat pilihan kita ketika masih hidup di alam dunia ini. Para pendengar, mari kita simak pesan-pesan inspirasi dari narasumber yang hadir di studio RRI kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama kepada Ustaz Sarul Idrus yang juga merupakan pengurus PWIK di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat dai sekalian, surah At-Taubah ayat ke-22 ini menceritakan sifat surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada orang yang mau berjuang di jalannya, Allah memberikan surga. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya, Allah mengatakan Allah akan memberikan rahmat, keridhaan, kemudian akan memberikan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Nah, di ayat yang ke-22 ini lebih tegas Allah mengatakan khalidina fiha abada. Nah, kalau kita melihat keterangan Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya kalau di dunia kebahagiaan setinggi apapun selalu

0: dibayangi oleh ketakutan akan perpisahan, penuaan, penyakit atau kematian. Tetapi kalau di surga, Allah mencabut seluruh rasa cemas tersebut. Kebahagiaan di sana bersifat mutlak dan abadi, tanpa ada rasa bosan maupun khawatirnya nikmat tersebut akan habis atau hilang. Dan inilah kalau kita melihat, ya, kalau di dunia ini kita dapat pun kita harta dunia, dia tidak akan banyak. Nah, itu istilah ulamanya. Kalau banyak pun kita tidak akan puas. Dan kalau kita puas pun apa yang diberikan Allah itu, dia tidak kekal. Itulah dunia. Nah, tapi sebaliknya, kalau yang kita harapkan itu adalah akhirat, maka dia sudah pasti banyak. Ya, tidak ada kekhawatiran sampai Allah mencabut rasa khawatir, rasa cemas, hilangnya nikmat itu dari kita. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, ya, janganlah kita tukar kesenangan yang ada di akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kesenangan dunia yang sementara ini. Ya, apapun kita melihat, kalau kita lihat para koruptor-koruptor yang ditangkap, ya, kalau kita di Indonesia ini sama KPK itu kita melihat bagaimana habis semuanya. Ya, bagaimanapun canggihnya dia menyembunyikan hartanya. Kalau sekarang itu kan ada namanya rekam jejak digital, ya. Nah, jadi kalau orang masih pakai HP dia berbuat yang tidak baik, mudahlah itu polisi sekarang nangkapnya. Makanya hati-hati. Apalagi Allah, ya. Nah, jadi berpikirlah kita sekarang dalam rangka supaya jangan ada penyesalan. Pepatah Melayu mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Apalah gunanya pendapatan besar kita di dunia, ya kan? Tapi tadi itu akhirnya kita di akhirat nanti menderita. Jadi orang yang bijak itu adalah ketika dia mencari keridoan Allah yang kekal abadi itu. Ibarat perbandingan kita melihat sekarang itu kesenangan dunia ini, ibarat kita celupkan jari kita ke samudra yang luas. Kita angkat itu tetes air, itulah ya dunia itu. Yang sisanya yang banyak di lautan itu, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka lebih bijak kita untuk mendahului akhirat. Kita raih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita memburu surga Allah yang nikmatnya itu berlipat-lipat ganda, yang memang tidak akan akhir, tidak ada akhirnya, dan dia bersifat kekal abadi. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian, mari kita simak juga pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Sugianto Abuya Mustawa, yang merupakan salah seorang pengurus MUI Kota Medan. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Surah At-Taubah ayat 20 menjelaskan tentang orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat berikutnya 21, Allah menjelaskan keutamaan yang mereka miliki. Selain mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang agung, mereka juga mendapatkan rahmat, ridha, dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat ini 22 dari Surah At-Taubah, Allah menyatakan bahwa kenikmatan yang diperoleh oleh penduduk syurga atas perbuatan mereka di dalam perjalanan hidup dengan cara beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya didapatkan sekali, tapi didapatkan secara terus-menerus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha abada, mereka kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, terkadang di dalam kehidupan ini kita sering sekali melakukan berbagai hal, bahkan sampai-sampai kita rela melakukan sesuatu yang di luar dari batas kemampuan kita hanya untuk memperoleh kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan informasi kepada kita bahwa sehebat apapun kenikmatan yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan dunia ini, semuanya akan berbatas. Makanan yang terlezat yang ada di meja makan kita, seingin apapun kita untuk menghabiskannya, kita memiliki lambung yang terbatas. Kalaupun kita sudah menikmatinya, maka ada tanggung jawab berikutnya bahwa kita harus menuntaskannya di kamar mandi, dan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan. Begitu juga dengan pasangan kita, minuman yang sangat segar yang kita ingin minum, kekayaan, pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya. Semua itu adalah sesuatu yang dapat menyenangkan hati manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwasanya segala macam bentuk kesenangan itu berbatas. Dan bahkan di balik kesenangan itu ada banyak kesulitan-kesulitan. Sedangkan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu tempat yang disebut dengan surga, di mana di dalam surah Fussilat ayat 1 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, di mana kalian berada di dalamnya itu dapat memenuhi semua hasrat yang ingin kalian lampiaskan, dan juga kalian bisa mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Memang benar, berhijrah itu adalah sesuatu yang sulit karena kita harus menahan nafsu kita, kita harus mengendalikan keinginan kita. Namun itu berbalas dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan kekal di dalamnya. Demikian, kembali kepada Ustaz Heri.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar yang berbahagia, jangan pernah menganggap pengorbanan iman, berhijrah dan juga berjihad itulah tenaga yang digunakan untuk membantu orang lain, serta sesungguhnya kita dalam beragama semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak keberhasilan seorang beriman adalah tidak hanya mendapatkan dunia tapi juga mendapatkan rahmat, ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi untuk selama-lamanya. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa kembali di waktu akan datang bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: merasakan.
1: Berkomatiga Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan selanjutnya pendengar akan kami ajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafri selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa jasa komoditas CPO menjadi POBE atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya

0: ketinggalan pelajaran juga kali ya. Oke.
1: Kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
2: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
5: Pagi belum sepenuhnya.
4: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
6: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
4: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
7: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
4: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
4: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
9: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
4: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
10: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
11: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
4: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
12: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
13: antrean panjang kendaraan di
4: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
14: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
15: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11.
16: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja.

0: Ya, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Nuna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
1: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pebin dan timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan itu timpong yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
0: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Popov.
2: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau sebelum Popov, kan Popov ini belum 11. Harapannya pemain ini dicapkan kepada kota, sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicerungkan untuk Popov.
0: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wauden Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sebastian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Kompastv Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama edisi hari ini Senin 7 September 2026. Bersama dengan Ahmad Wijaya, kita akan dengarkan Mimbar Agama Buddha. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Selamat bertemu kembali dalam mimbar agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Sukihontu Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Pada kesempatan ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya masih menjumpai pertanyaan. Ketika saya pergi ke wihara, orang-orang masih sering menanyakan pertanyaan klasik. Mereka bertanya, apakah leluhur yang berbuat kebajikan anak cucunya, keturunannya akan sejahtera? Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, pertanyaan ini sangat sering ditanyakan, bukan oleh 1-2 orang. Kebetulan pada kesempatan ini, ibu bapak, saya berjumpa dengan seorang bapak-bapak yang berusia 50-an. Beliau merasa lelah, hidup ini susah, punya beban yang sangat berat. Sampai-sampai kesannya leluhurnya tidak melakukan kebajikan, dia melakukan hal-hal yang baik. Ibu bapak dan saudara-saudara, inilah yang sering kita dengar dari umat Buddha itu sendiri. Kendati pun mereka sudah sangat sering ke wihara ikut mendengarkan dhamma. Tidak jarang di wihara juga mereka ada namanya perenungan pada empat keadaan batin tanpa batas, Brahma Wihara Parana. Nah, khususnya Pak Brahma Wihara Parana, perenungan pada UPK ini sering dihubungkan dengan perenungan pada hukum kama. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan dari bapak tersebut, alangkah baiknya mari kita renungkan kembali berkenaan dengan Brahma Wihara Parana memiliki UPK. Seseorang memiliki UPK timbul ketetapan hati, kemantapan batin, keseimbangan batin. Saat menghadapi hal-hal yang kurang baik sekalipun, mereka juga tidak terjebak lupa diri ketika mengalami hal-hal yang baik. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, saya kira ini cukup penting. Saya telah berkali-kali menyampaikan bahwasannya berkaitan dengan kehidupan ini, umat Buddha perumah tangga perlu memiliki pandangan benar, terutama berkenaan dengan kama. Seperti yang kita ketahui, hukum kama adalah hukum sebab akibat moral. Ini berkaitan dengan moralitas perbuatan kita lakukan. Seperti pemahaman kita, setiap tindakan yang disertai dengan kehendak ini sudah termasuk karma. Ini berlaku hukum kama. Bagi umat Buddha, perumah tangga terutama, kita perlu memiliki lokiya samadhi, pandangan benar secara duniawi. Ini yang berkaitan dengan kama. Baik ibu bapak dan saudara-saudara yang sering dalam puja bakti agama Buddha, saya bacakan bahasa Palinya terlebih dahulu. Sabbe satta kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, yang kamang karisanti, kalyanangwa papakawan, tasa dayada bawisanti. Saya bacakan terjemahnya ibu bapak. Sabbe satta artinya semua makhluk. Kama saka artinya pemilik perbuatannya sendiri. Kama dayada artinya pewaris karmanya sendiri, pewaris perbuatannya sendiri. Kama yoni terlahir dari karmanya sendiri. Kama bandu yang artinya tergantung pada perbuatan, tergantung pada karmanya. Terkadang sering diterjemahkan terlindung oleh karmanya sendiri. Kemudian yang kamang kari santi,
kalianang wa papaka wa tasa dayada bawi santi. Ini artinya perbuatan apapun yang mereka lakukan, apakah itu baik atau buruk, perbuatan itulah yang mereka warisi. Jadi di sini ibu bapak dan saudara-saudara sedama, poin pentingnya di sini adalah bahwasannya kita masing-masing mewarisi perbuatan kita masing-masing. Seorang ibu yang lapar, dia melihat anaknya belum makan. Karena kebesaran jiwanya, ibunya mungkin ada sepotong roti atau makanan diberikan kepada anaknya. Karena kasih sayang, karena ibu takut anaknya sakit, anaknya menderita, anaknya masuk angin. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita bisa menjawab pertanyaan. Pada saat ini, siapa yang menjadi kenyang? Siapa yang terbebas dari rasa lapar? Ibu bapak dan saudara-saudara tentu sudah bisa menjawabnya. Anaknya, karena anaknya yang makan roti. Memang benar seorang ibu penuh dengan cinta kasih. Kasih sayangnya, takut anaknya menderita. Biarlah dia yang menderita. Karena terkadang seorang ibu, dia mandang kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaan dirinya sendiri. Penderitaan anak adalah penderitaannya. Ibu bapak dan saudara-saudara, bisa jadi ibu ini, dia merasa bangga, gembira. Kalau ditanyakan anaknya, ibu bagaimana? Oh, ibu tidak lapar. Tapi faktanya, ibu itu sudah lapar, sudah waktunya makan. Ketika ada satu porsi diberikan pada anaknya, hanya sebuah perasaan gembira, tapi bukan keadaan yang sesungguhnya. Ibunya bisa saja jadinya nanti masuk angin dan sebagainya. Ini yang perlu kita apain. Masing-masing orang memiliki karmanya sendiri-sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara, lebih lanjut, sekarang saya lanjutkan dengan sebuah cerita kisah nyata. Di salah satu kota besar, ada peresmian sebuah wihara. Pada saat itu, ibu bapak dan saudara-saudara diundang para biku dari berbagai negara. Kebetulan diundang adalah biku dari Thailand, ada juga biku dari Sri Lanka. Selesai peresmian, beberapa biku untuk sementara masih tinggal di wihara tersebut. Suatu hari terdapat umat yang berbakti, mereka sudah mengenal dhamma. Ibu bapa dan saudara-saudara, pada saat itu beliau ingin melakukan perbuatan baik, perbuatan berjasa. Pada saat itu dia undanglah para biku yang tinggal di wihara ini, termasuk biku tamu dari Thailand maupun Sri Lanka. Jadi di wihara ada lebih kurang belasan biku dan juga terdapat samanera. Saya tidak ingat berapa jumlahnya lagi. Pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara yang mengundang adalah seorang perumah tangga baik. Ingin berbuat baik, maka pada saat itu beliau mengundang para biku untuk makan di sebuah rumah makan atau restoran. Karena bikunya berjumlah belasan, beliau membawa mobil sendiri dan satu mobil lagi oleh supirnya. Belasan biku kalau mobil pribadi tentu gak muat. Berangkatlah upasaka ini, bapak ini menuju wihara. Pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara tiba di wihara sedikit lebih duluan. Pada saat itu ada biku kemudian naik ke kendaraan, karena para biku biasa tengah hari lewat, mereka dari tradisi Theravada tidak akan makan lagi. Sebenarnya bukan pas 12 ya, terkadang 12 lewat sedikit. Ini biasa titik tertengah matahari ya, dari pagi hingga sore hari matahari terbenam, ya lebih kurang biasa main aman jam 12 saja ya. Terkadang memang mereka ada perhitungan, teknologi sekarang kan ada canggih. Ibu bapak terlepas dari itu, ya artinya lewat tengah hari gak boleh makan.
ya ada salah satu sila mereka, Wikala Bojana Weramani. Kami tidak akan makan pada waktu yang tidak tepat. Di sini tengah hari lewat, mereka tidak makan lagi. Seorang biku kan tidak merepotkan. Mereka berlatih termasuk tidak serakah, tamak terhadap makanan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, pada saat itu para biku naik ke mobil bapak upasaka ini. Dan mobil di belakangnya juga yang dibawa oleh supirnya. Pada saat itu ada seorang biku yang seharusnya naik ke mobil dari umat perumah tangga ini, bapak ini, upasaka ini. Tetapi ada biku lain yang kemudian menepuk pundaknya, mengajak biku itu pindah ke mobil belakang. Sudah mau naik, tapi diajak oleh biku lain sambil mereka semacam teman yang dekat walaupun berbeda negara, ingin berbincang-bincang di mobil belakang ya. Ya sekarang agak lega lah. Nah, mobil belakang kebetulan tidak segera berangkat. Ada satu biku yang belum naik. Jadi pada saat itu mobil yang pertama yang dibawa oleh umat ini, dia duluan berangkat. Beberapa menit kemudian baru mobil berikutnya berangkat. Ibu bapak dan saudara-saudara, yang di depan adalah mobil yang dibawa oleh umat perumah tangga ini. Pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara, terjadi musibah, terjadi kecelakaan. Dari arah yang berlawanan, kendati pun sudah ada pulau jalan, ada gerobak dengan kecepatan yang tinggi. Pada saat itu di kota masih ada mobil ini, gerobak sempat melewati pulau jalan, menabrak mobil yang dibawa oleh bapak upasaka ini. Kecelakaannya cukup kuat. Pada saat itu beberapa biku kemudian meninggal. Ada yang tidak berapa lama lagi meninggal. Ibu bapak dan saudara-saudara, juga terdapat samanera yang duduk di belakang. Kebetulan samanera ini hanya dapat musibah saja. Beliau ya luka patah tulang kalau tidak salah. Namun beliau masih hidup ya, ibu bapak dan saudara-saudara. Nah, di dalam cerita ini ada hal yang menarik, yaitu tadi saya katakan ibu bapak dan saudara-saudara, ada seorang biku yang seharusnya naik ke mobil bapak upasaka ini, mobil yang pertama. Kemudian berpindah ke mobil belakang karena diajak seorang biku yang lain, jadi teman sambil berbincang-bincang, diskusi. Dan ada satu orang biku yang agak terlambat. Saya tidak ingat persis kalau gak salah karena beliau ke toilet. Sehingga ya mobil tunggu sebentar. Dengan demikian mobil ini agak belakangan berangkat. Yang duluan berangkat inilah yang tertabrak mengalami musibah kecelakaan. Bapak upasaka ini sendiri meninggal. Beberapa biku yang dari luar negeri dan lokal juga meninggal. Ada seorang samanera cedera patah tulang kalau gak salah ya. Nah, ibu bapak, tadi saya mau cerita, selain samanera itu tadi ada seorang biku yang seharusnya naik mobil dipindah ke belakang. Berarti sang biku terlindung oleh karmanya sendiri. Tergantung loh pada karmanya. Ya, bisa jadi biku ini ya banyak karma-karma yang luar biasa, sehingga beliau terbebas dari masalah ini. Demikian juga seorang samanera. Seandainya dia jauh sebelum seorang biku atau dilahirkan lebih duluan, ibu bapak barangkali dia duduk agak depan, karena biasa samanera di belakang menghormati senioritas para biku yang di depan. Jadi ini sebuah gambaran kepada kita, masing-masing terlindung tergantung pada karmanya masing-masing. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau ditanya ibu bapak dan saudara-saudara, leluhur saya berbuat kebajikan, apakah saya pasti sudah terjamin hidup saya sejahtera? Masing-masing orang memiliki karmanya sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Jadi masing-masing orang punya karmanya sendiri.
ibu bapak dan saudara-saudara, dan karma itu juga tidak statis. Mereka boleh katakan dinamis. Kita hidup kan banyak melakukan karma-karma. Ada karma baik ini, susul karma baik ini. Tidak jarang juga ada yang karma buruk. Nah, kekuatan sekarang muncul yang mana? Bapak dan saudara-saudara, memang ada yang seakan-akan bertanya, loh, kalau di zaman Sang Buddha ada Bante Siwali. Pernah ada sebuah cerita ketika adik dari Bante Sariputta, Rewata, beliau menjadi seorang bhikkhu. Bante Sariputta ingin menjumpai beliau. Saat itu Buddha mengatakan, tunggu nanti selesai masa waksa, selesai masa hujan. Para bhikkhu biasa bisa mengembara. Nah, pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara, pada waktu tiba Buddha juga ingat. Yang mengatakan kita perlu mengunjungi bhikkhu Rewata, adik dari Bante Sariputta. Bhikkhu-bhikkhu pada diajak. Nah, ternyata bapak ibu dan saudara-saudara, banyak bhikkhu ragu. Perjalanan ke sana melewati jalan yang panjang dan tempatnya sangat sepi. Tidak ada rumah penduduk. Para bhikkhu berpikir, walaupun banyak mereka para bhikkhu, makan sekali saja ya. Pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara para bhikkhu kan melihat kalau ini mereka lakukan, ini kan berjalan berhari-hari. Dan pada saat itu ya berhari-hari mereka tidak makan. Jadi banyak bhikkhu timbul keraguan. Pada saat itu ternyata ada bhikkhu yang melaporkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan jangan khawatir dan ingatkan Bante Siwali juga ikut. Nah, kata Buddha. Jadi Buddha tegaskan Bante Siwali juga ikut. Nah, para bhikkhu kemudian mengetahui hal ini. Mereka menjadi bergembira, mereka bersuka cita. Ibu bapak dan saudara-saudara, seakan-akan kalau ada Bante Siwali, amanlah kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, jadi di sini seakan-akan, wah ini karena karma atau parami dari Bante Siwali yang luar biasa, ya memberikan pengaruh pada yang lain. Betul, karma ya, ada energi, ada vibrasi, bapak ibu dan saudara-saudara. Perlu kita pahami bahwa kalau para bhikkhu pada masa itu bisa berjumpa dengan Siwali, setidaknya bhikkhu itu pun juga punya karma yang baik, ibu bapak dan saudara-saudara. Saya lanjutkan ceritanya dulu ibu bapak dan saudara-saudara. Betul, perjalanan yang panjang terasa melelahkan, tapi pada waktu saatnya para bhikkhu makan, ada saja loh yang berdana. Ya, ini yang terjadi ibu bapak dan saudara-saudara. Karena apa? Ini adalah karena kekuatan, kebajikan dari Bante Siwali di masa lalu. Tidak saya ceritakan ini terlalu panjang. Beliau berdana yang tidak tanggung-tanggung dan sangat luar biasa. Nah, bahkan dikatakan tidak ada penduduk, biasa para dewa juga mereka turun. Nah, dalam perjalanan ini juga pernah ada satu bhikkhu yang dia melihat dengan baik, loh ini tidak ada rumah penduduk. Dan kesan nasinya begitu wangi ini. Ini bukan nasi di alam manusia. Pada saat itu sang bhikkhu kemudian bertanya kepada ini sang dermawan, pendana makanan para bhikkhu. Anda tinggal di mana? Karena di sekeliling gak ada. Dia yang menunjuk, hanya menunjuk ke arah atas. Bhikkhu tersebut memahami, loh ini ternyata para dewa turun ke dunia. Alasan pertama karena kekuatan, kebajikan, Bante Siwali. Kedua adalah para bhikkhu adalah mereka yang hidup sesuai dengan winaya, hatinya lurus, baik. Maka ibu bapak terkadang dianggap orang yang beriman, orang yang punya keyakinan, mereka hidup sesuai dengan dhamma. Kendati pun cukup miskin, susah-susah, terkadang ada seperti orang membantu. Setidaknya mereka tidak parah kali. Terutama ya mereka punya keyakinan yang baik, mereka memiliki hati yang baik, cinta kasih, kebaikan hati. Nah, biasanya mereka akan terbantu walaupun ya bukan berarti langsung hidupnya 100% mewah dan menerima yang prima semua. Ini yang perlu kita pahami.
Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, contoh secara duniawi ibu bapak dan saudara-saudara, bagaimana efek? Saya memberikan satu contoh. Terdapat seorang pelajar yang katakanlah semacam di level SMP atau SMA. Pelajar ini dari keluarga yang kurang berada. Namun anak ini rajin ibu bapak dan saudara-saudara. Dia tekun belajar walaupun tidak seperti orang kaya. Mereka bisa belajar terasa nyaman kali di ruangan yang ber-AC. Ini terpaksa mungkin miskin ketika belajar. Dia harus mencari tempat yang agak nyaman di bawah pepohonan. Dan mungkin saking susah malam juga cahayanya kurang. Tapi dia belajar di siang hari. Selain itu juga membantu orang tua. Nah, hidupnya kurang berada. Tapi lumayan otak encer, apalagi sering diasah semakin encer. Nah, suatu hari beliau punya prestasi, atau kita katakan beliau membuat temuan yang baru. Nah, katakan viral, gempar, sampai-sampai kedengaran ke telinga Menteri Pendidikan. Kita katakan contohnya demikian. Menteri Pendidikan kemudian mencari info lebih lanjut. Beliau sangat tergugah hatinya, apalagi mengatakan ini pelajar yang miskin, tapi begitu rajin untuk belajar, tekun, kendati pun dia harus membantu orang tuanya karena kehidupan mereka kurang berada. Ibu bapak dan saudara-saudara, kemudian Pak Menteri mengetahui ini, beliau ingin agar dari siswa ini bisa dicontohi para siswa lain, orang-orang lain, atau dalam kehidupan yang sedikit berbeda, walaupun kita hidup susah, kita tidak perlu kecewa, kita perlu berjuang. Ada hasil seperti pelajar ini. Nah, ibu bapak, beliau diundang ke ibu kota, katakan Jakarta. Karena beliau orang miskin, ibu bapak dan saudara-saudara, barangkali belum pernah terbayang beliau akan ke Jakarta, bisa naik pesawat. Tapi karena hidupnya masih susah, jadi Pak Menteri ini mulai bawahan, bahkan pegawai-pegawai di daerah akhirnya diminta, dikondisikan agar beliau bisa berangkat ke Jakarta jumpa Pak Menteri. Pak Menteri pada event tertentu, acara tertentu, ingin meminta siswa ini agar memberikan semangat kepada orang lain. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita lihat sebagai orang miskin, barangkali sulit ke Jakarta, tidak ada dana naik pesawat. Tetapi karena kekuatan prestasi yang demikian luar biasa, ibu bapak dan saudara-saudara, beliau juga bisa berangkat karena Pak Menteri meminta beliau berangkat, meminta bawahan pegawai di daerah agar memfasilitasi, memberikan tiket, mengurus dengan baik. Beliau ke Jakarta disambut dengan baik ketika bersama dengan Pak Menteri di berbagai daerah. Bahkan barangkali kadang dia berjalan agak belakang atau terkadang ke tempat lain sebentar, misalnya ke toilet atau apa. Beliau sangat dihormati, sangat dihargai. Kenapa? Karena tamu Pak Menteri. Nah, di sini kita mengatakan dia bertemu Pak Menteri. Coba bukannya Pak Menteri, terkadang juga susah. Belum tentu dia sangat dihormati, dihargai, banyak orang yang menyambut dengan baik. Tapi karena ini adalah tamunya Pak Menteri. Kalau coba Pak Presiden, barangkali lebih luar biasa. Beliau sangat dihormati. Nah, kalau beliau tidak berhak Pak Menteri, Pak Presiden, ya biasa-biasa saja. Jadi, saya mengibaratkan Pak Menteri ini ibarat si wali. Berkahnya mengalir. Tapi yang bersangkutan juga ada karma baiknya. Dia tekun belajar, ya, sehingga punya prestasi. Beliau bisa menganalisa, menghasilkan barangkali kalau temuan satu produk yang baru. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, artinya di sisi Pak Menteri, beliau bermurah hati, memberikan tiket, membawa dia ke suatu tempat, ke tempat lain untuk memotivasi pelajar yang lain atau orang yang lain agar mereka bersemangat. Tapi yang bersangkutan sendiri tentu memiliki kualifikasi hal-hal yang baik. Jadi ini terkondisi sehingga menjadi baik. Jadi kalau berkaitan dengan mantis si wali,
Orang-orang yang dekat dengan Bhante Siwali, mereka mendapatkan berkah tentu bukan hanya karena Bhante Siwali. Para bhikkhu hidup sewinaya, mereka melakukan kebajikan. Sehingga juga ibu bapak dan saudara-saudara terbantu. Kita lihat barangkali pada saat itu kalau misalnya para bhikkhu yang menjalankan sila dengan baik, vibrasi kebajikan Bhante Siwali yang cukup menyentuh para dewa. Tetapi misalnya ada seorang penjahat yang lewat sana, apakah diberikan makanan oleh para dewa? Jawabannya tentu tidak. Jadi hal ini berkaitan dengan perbuatan masing-masing. Bhante Siwali melakukan kebajikan yang luar biasa, para bhikkhu juga memiliki kebajikannya. Tadi kalau contoh dari Menteri Pendidikan dengan seorang pelajar, Pak Menteri memang dia sudah ya lumayan lah instansinya, mereka ada DIPA, penggunaan anggaran, nah sehingga bisa menganggarkan pembelian tiket untuk pelajar ini, dan tentu pelajar ini juga sesuatu. Contohnya pelajar yang lain kan tidak dapat ibu bapak dan saudara-saudara. Barangkali mereka orang kaya, tapi mereka gak punya prestasi, gak diundang ke Jakarta, ke istana, ikut berbaring dengan Bapak Menteri Pendidikan. Jadi ini perlu dipahami. Jadi kalau berbicara leluhur yang berbuat kebajikan, apakah anak cucunya akan sejahtera? Ibu bapak dan saudara-saudara, leluhur berbuat kebajikan, tentu mereka punya karma baik. Nah biasanya tentu karena kebajikan, mudah-mudahan tidak ada karma yang cukup berat ya. Nah terkondisikan juga anak-anak yang baik, cucu yang baik lahir di keluarga mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, saya akan menutup dengan membacakan renungan kitab suci Dhammapada. Bergegaslah berbuat kebajikan, bersihkan pikiranmu dari kejahatan, karena mereka yang enggan berbuat jahat menjadi senang akan kejahatan. Dhammapada 116. Di ayat ini diingatkan kepada kita agar kita segera melakukan kebajikan. Karena kalau kita tidak melakukan kebajikan, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita lakukan lagi hal yang tidak baik, kita senang pula pada hal ini bisa menjadi watak bagi kita. Kelak kita terima kurang baik. Kita lanjutkan, akan menjadi jelas di ayat berikutnya. Bila seseorang berbuat jahat, hendaknya ia tidak mengulang-ulangi lagi. Dan jangan merasa senang akan perbuatan itu. Penderitaan adalah akibat dari memupuk perbuatan jahat. Jadi kesulitan kita, penderitaan kita adalah hasil perbuatan kita. Kendati pun terkadang belum berbuah ibu bapak, kita jangan senang. Pada waktunya karma itu matang. Terkadang yang kita lakukan membutuhkan waktu dan proses menuju matang. Ibu bapak, kita tanam nangka hari ini, tentu belum tentu besok kita baru bisa makan. Butuh waktu, butuh proses. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian di ayat berikutnya, bila seseorang berbuat kebajikan, hendaknya ia mengulang dan mengulangi lagi. Lalu merasa senang akan perbuatan itu, kebahagiaan adalah akibat dari memupuk perbuatan baik. Jadi kesulitan kita, penderitaan kita, kebahagiaan kita, ini adalah hasil dari karma kita sendiri. Ini perlu kita pahami, dengan demikian mendorong kita untuk banyak melakukan kebajikan dan mengulangi. Kita perlu mengamankan hidup kita di masa akan datang. Jangan sampai terjatuh ke alam derita. Syukur-syukur kita dapat terlahir di alam bahagia atau terlahir kembali menjadi manusia dengan kondisi yang baik, memiliki kesetiaan mempraktikkan dhamma hingga akhirnya dapat mencapai pembebasan. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sukihontu, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.

0: 94,3 per 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar. Kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di hari ini tentunya Salsa akan menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini. Segmen menarik juga karena nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali ya berjumpa, menyapa, Salsa menyapa Anda semua pendengar di Ruang Rindu. Di mana nantinya Anda bisa bergabung ya untuk request lagu pilihan Anda. Dan juga pasti kita bakal ngobrol-ngobrol ya di malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua, pastikan tetap bersama kami di Persatu RRI Medan. Oh, dan tentunya ya untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, akan kita dengarkan drama mini dengan judul Antara Rumah dan Hati dari RRI Madiun. Untuk itu, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.
1: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
2: Sari.
1: Lancar.
2: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
1: Oh, iya. Baik, Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
2: Ya, itu aja ya.
1: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Ya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku nggak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Ya udah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, nggak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak.
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu...
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya.

0: Bu, uang saku aku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.

0: aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku

0: Mbak Sari.
1: Iya Naraka.
0: Maaf ya, aku udah salah nutup Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah, nggak apa-apa nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan, Naraka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji nggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar, pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Di mana penutupan ini berpanjang hingga tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman digunakan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, petugas masih perlu membersihkan runway, taxiway, dan juga apron dari abu vulkanik. Di mana operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang terdampak dampak abu vulkanik. Ia juga menjelaskan, perpanjangan juga memberikan kesempatan bagi maskapai untuk menyiapkan pesawat sebelum penerbangan kembali dilakukan. Ya, menurutnya, seluruh persiapan harus dipastikan berjalan baik sebelum operasional penerbangan dibuka kembali. Dudi menegaskan, keputusan tersebut tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk mempercepat pembukaan bandara. Keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu pembukaan kembali. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, hasil paper test mulai menunjukkan kondisi negatif, namun Bandara Raden Intern 2 masih perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut. AHI juga mengatakan, pemerintah juga mengacu pada informasi dari Volcanic Ash Advisory Center, di mana karena itu penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lainnya masih diperpanjang. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Penegara aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara terhenti seiring penurunan aktivitas vulkanik, di mana baik berupa hembusan maupun gempa vulkanik dangkal. Sementara itu dalam pantauan secara visual masih terkendala kondisi puncak gunung yang tertutup kabut. Sebelumnya aktivitas vulkanik pada Jumat menunjukkan peningkatan yang lebih besar. Dari sisi kegempaan, aktivitas tersebut ditandai dengan kemunculannya gempa vulkanik dalam yang kemudian diikuti gempa vulkanik dangkal. Aktivitas kegempaan ini disertai tremor yang berselang dengan kegempaan berfrekuensi rendah atau low frekuensi. Saat terjadi letusan, material berupa batu pijar dapat terlontar dari pusat erupsi, sementara potensi awan panas diperkirakan hanya berada di sekitar pusat aktivitas karena tidak terdapat kubah lava yang tinggi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantinya pukul 21 ya, pukul 9 kita akan membuka ya ruang rindu untuk malam hari ini bersama Salsa. Jadi buat Anda semua yang nantinya ingin ikut bergabung di ruang rindu malam hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, nantinya bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943, juga melalui line telepon kami yang sudah tersedia ya. Anda bisa langsung kring-kring telepon di 0618463116. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung nantinya ya, tepat pukul 21 ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Salsa dari WhatsApp atau dari line telepon kita juga boleh ya pendengar. Salsa tunggu Anda nanti di jam 9 malam ya, hingga nanti pukul 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang di Ruang Rindu ya, Salsa akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua ya, malam hari ini mau diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, karena sudah ada ikut bergabung di line telepon kita, kita angkat dulu ada siapa malam hari ini.
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Rindu kali lah sama Non Salsa.
1: Rindu kali lah, ada Bu Ratmi malam hari ini.
2: Ya, senang kali dapat number one.
1: Jadi yang pertama gitu ya Bu Ratmi malam ini.
2: Number one. Apa kabar, Non?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Ratmi apa kabar?
2: Ya, selalu bahagia, tertawa terus.
1: Tertawa terus ya. Itu menjadi tagline Bu Rani. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya tertawa terus, bahagia selalu ya.
2: Selalu. Apa mikirin ini kan?
1: Iya, enggak perlu dipikirin yang lain-lain ya Bu Rani, nikmati aja.
2: Banyak pikir sakit nanti kata Ustaz.
1: Iya, pokoknya senang-senang aja terus, ketawa terus ya.
2: Ya, itu pesan Ustaz tuh, dan tuh nggak boleh banyak pikiran, senang-senang aja katanya.
1: Senang-senang aja.
2: Al-Quran, bernyanyi,
1: jumpa kawan-kawan.
2: Itu kata Ustaz. Mengaji, bernyanyi, olahraga, biar senang-senang hati.
1: Kan, ya? Biar senang hati, karena dari hati yang senang, badan pun bugar ya Bu Rani.
2: Betul itu, pikir-pikir dunia ini apa yang pikir, awak dah tua katanya.
1: Udah menikmati semua ya.
2: Iya, udah berlalu. Tinggal nikmati aja enak-enaknya sekarang ya kan.
1: Iya, udah banyak perjalanan yang dilewati.
2: Banyak perjalanan yang dirasai semuanya. Sekarang muda-muda lagi jalan terus.
1: Iya.
2: Pantang mundur.
1: Berjuang terus ya Bu Rani.
2: Iya, untuk masa depan.
1: Oke deh kalau gitu. Bu Ratmi malam hari ini mau diputerin lagu apa nih Bu Ratmi?
2: Tahu iyalah yang lama ya Non.
1: Iya, apa tuh?
2: Apa ya, kemarin udah minta sama Anggi. Lano Karno, udah buka kacamata muda diputerin. Enak kali lagu lama-lama lah Non.
1: Iya, waktunya di Ruang Rindu ini Bu Ratmi mendengar lagu-lagu lama ya.
2: Rindu kali sama kek-kek dulu, zaman dulu.
1: Kemarin dari Rano Karno, hari ini dari siapa nih Bu Ratmi?
2: Apa ya? Rano Karno juga ada itu, kayak yang tersayang ada juga dia itu.
1: Rano Karno juga yang tersayang.
2: Nggak boleh lah itu aja.
1: Oke, okay, boleh.
2: Yang lain lagi ya.
1: Oke, okay, Bu Ratmi.
2: Makasih Anan ya, ditunggu lagunya Non Salsa.
1: Oke, okay, terima kasih Bu Ratmi.
2: Baik selalu ya.
1: Amin. Amin. Waalaikumsalam.
0: Ada Bu Ratmi ya, katanya sudah menyiapkan lagu Rano Karno yang sangat kusayang ya, nantinya diputerin ya Bu Ratmi, ditunggu aja lagunya. Dan nanti untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp kami, bisa bergabung melalui di 0811 616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, dari line telepon kita angkat lagi, ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali Mbak, Mbak Sarsumila.
1: Iya, rindu kali Mbak. Ada siapa di mana ini?
3: Rantau Prabat, Bang RJ Hutagalung.
1: Iya, ada Bang RJ Hutagalung di Rantau Prabat. Gimana cuaca hari ini Bang RJ? Iya, gimana ini hari ini cuaca di sana di Rantau Prabat?
3: Cuaca hari ini cerah.
1: Oh, cerah-cerah aja ya, nggak ada mendung-mendungnya berarti ya?
3: Nggak ada hujan, pokoknya satu hari ini cerah lah.
1: Oh, cerah, aman, tidak diguyur hujan deras di sana berarti ya?
3: Di Medan mana cuaca?
1: Di Medan tadi pagi sih sempat mendung, tapi nggak hujan sih. Sejauh ini memang masih cerah-cerah aja juga.
3: Di sini sebenarnya cuaca cerah kali lah, nggak ada hujan. Cerah kali nggak ada hujan kalau orang peperapan.
1: Oh gitu, berarti seharian ini bisa jemur kerupuk, jemur pakaian gitu ya?
3: Ya pasti nggak panas lah hari ini sini. Panasnya nggak dibilang ekstrim, biasa. Panasnya biasa.
1: Haha.
3: Para sebut biasa-biasa terlampau terik kali ya kan.
1: Berarti nah, masih normal.
3: Hari cuaca normal dan bagus lah pokoknya hari.
1: Aman untuk beraktivitas di luar ruangan ya, Bang Erji.
3: Hari cuaca normal dan bagus lah, Mbak Tatum. Hari cuaca mantap lah di rentang perapat ya kan.
1: Iya.
3: Gak pala panas terik.
1: Gak hujan, gak mendung gitu ya.
3: Ya panas tapi sedang ya kan. Ya, mantap lah.
1: Mantap. Oke deh kalau gitu. Bang Erji, untuk malam hari ini mau kita putarkan lagu apa nih?
3: Kita abang request lagu Trio Elektris judulnya Anggur Merah Kedua.
1: Dari trio siapa?
3: Dari Trio Elektris judul Anggur Merah Kedua.
1: Trio Alexis ya. Oke.
3: Anggur Merah Kedua ya, Anggur Merah Dua.
1: Anggur. Kalau misalnya lagunya yang itu enggak ada, kita ganti apa nih, Bang Erji?
3: Karena dia apa itu lagunya? Enggak ada lagunya.
1: Iya, tidak ada nih lagunya.
3: Enggak ada, diganti dengan Nika Ardila Bintang Kehidupan. Ada.
1: Oke, ada dong kalau Nika Ardila.
3: Iya, dari Nika Ardila Bintang Kehidupan ya.
1: Oke, siap. Nanti kita putarkan lagunya ya.
3: Oke.
1: Iya, terima kasih Bang Erci sudah bergabung.
3: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, dari line telepon sudah kita bacakan dulu ya. Dari WhatsApp malam hari ini sudah ada yang ikut bergabung. Ada Hengki di Gaperta Ujung. Katanya ingin mendengarkan lagu dari Dian Pramana Putra, judulnya Kau Seputih Melati. Oke, siap. Nanti setelah ini kita putarkan lagunya Bang Hengki ya. Terima kasih Salsa, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih juga sudah bergabung Hengki. Nanti kita putarkan lagunya setelah ini. Dan tentunya pendengar ya, nantinya Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, nanti bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Juga melalui line telepon kami di 0618463116. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: 94,3 persatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, rindu kalilah bersama Salsa yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik ya, untuk kali ini Salsa akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di ruang rindu kali ini. Ada Kiki di mana ini, di Jalan Imam Tanjung Gusta. Katanya mau request lagunya Jon Bon Jovi, judulnya Miracle. Tolong diputerin ya. Terima kasih Salsa, sukses terus untuk Pro 1 RRI Medan ya, katanya. Siap Kiki, nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya. Ditunggu saja nih lagunya untuk diputarkan. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Ada siapa ini?
1: Halo, ruang rindu.
2: Rindu kali lah sama Kak Salsa. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Ibu Dedamani di Galang Kak Salsa.
1: Ada Ririn ya.
2: Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Ririn apa kabar?
2: Alhamdulillah Ririn juga sehat sekeluarga Kak.
1: Alhamdulillah. Iya gimana Ririn?
2: Udah makan?
1: Makan tadi udah, tapi tadi makannya sebelum maghrib sih.
2: Oh iya, pasti udah makan kan Kak?
1: Iya, Ririn udah makan malam juga nih kan?
2: Setelah sholat isya Kak.
1: Oh setelah sholat isya tadi?
2: Iya, makan.
1: Oh, apa menu malam ini Ririn?
2: Ya Kak, tadi Ririn masak gulai ikan. Buat biasa sambal kapori, sambal terasi, sambal rebus sawi.
1: Oh gitu.
2: Sama goreng kerupuk, udah.
1: Oh, lengkap lah ya, semuanya ya. Ada di satu piring, semua lengkap ya Ririn. Ya,
2: karena kan Ririn yang masak, jadi menurut selera Ririn lah ya kan. Aku kepingin ngerebus sawi, buat sambal terasi itu sambal kapur itu Kak.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi pokoknya kalau gak selera makan, udah masak itu aja ya Ririn ya.
2: Iya, kadang sambal tuk-tuk, Kakak tahu kan sambal tuk-tuk kan.
1: Sambal tuk-tuk tahu, itu yang gak dimasak lagi dia kan.
2: Kalau sambal tuk-tuk kan dia cabai mentah aja Kak. Bawangnya mentah.
1: Terus?
2: Baru kasih jeruk nipis.
1: Oh gitu.
2: Namanya itu orang Batak soal sambal tuk-tuk.
1: Oh gitu ya. Aku pernah sih kayaknya ya nyobain sambal tuk-tuk itu. Rasanya pokoknya asam-asam seger gitu lah ya.
2: Iya, kasih gula dikit. Ya. Terus ikan gembungnya digoreng. Gembung kukus itu Kakak tahu kan?
1: Iya. Oh ikannya digoreng.
2: Mertua lewat gak nampak lah dari belakang.
1: Saking kenikmatnya menyantap itu tadi ya.
2: Nasinya agak anget-anget gimana gitu ya kan.
1: Iya. Menemani malam ini gitu ya Ririn.
2: Iya. Cuacanya agak mendung-mendung pula ya kan.
1: Iya pas sekali gitu ya.
2: Iya Kak.
1: Oke deh kalau gitu. Untuk nemenin Ririn abis makan malam enak nih. Mau dibuatin lagu apa? Armada yang mana?
2: Apa aja di situ Kak?
1: Armada di sini itu ada pergi pagi pulang pagi. Terus pemilik hati.
2: Itu aja.
1: Gimana?
2: Pemilik hati.
1: Pemilik hati. Oke, boleh Riri. Nanti kita putarkan lagunya.
2: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Ririn yang sudah absen di Galang. Baik, Salsa bacakan lagi ya dari WhatsApp. Karena dari WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung nih yang sudah menunggu ya. Malam hari ini ada Pak Aman Laung ya. Katanya mau diputerin lagunya Kus Plus yang judulnya Kembali ke Jakarta. Terima kasih ya Kak Salsa katanya. Oke siap Pak Aman Laung ya. Nanti kita putarkan lagunya dari Kus Plus Kembali ke Jakarta. Ditunggu aja nanti lagunya ya Salsa siapkan untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang nantinya ingin ikut bergabung ya, Salsa masih akan terus menemani Anda di ruang rindu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi sekarang yang teleponnya belum diangkat atau WhatsAppnya belum dibacain, tenang sabar menunggu antrian ya, karena nanti pas ya Salsa putarkan satu-satu lagunya ya, Salsa siapkan untuk Anda semua. Jadi sabar-sabar saja menunggu ya, karena Ruang Rindu masih akan terus hadir sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu, mendengar bersama Salsai menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 463 116. Baik, dari WhatsApp ya kita bacakan dulu. Ada yang ikut bergabung malam hari ini. Halo Kak Salsa, selamat malam. Kakak jangan lupa makan ya katanya. Udah makan tadi sebelum maghrib ya. Mau minta lagunya dong Kak, judulnya Samson, Kenangan Terindah. Salam sekenal dari Ari Kak katanya. Oke, siap. Nanti kita putarkan Samson dengan Kenangan Terindah ya Ari. Setelah ini nanti kita putarkan lagunya. Ada kok ini nanti, siap aja nanti diputerin. Dan tentunya mendengar, kita angkat lagi ya dari WhatsApp, sudah ada ikut bergabung, ada siapa malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, rindu kali bah.
0: Iya, rindu kali lah gitu jawabnya.
1: Oh, rindu kali lah kak.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
1: Dengan Widi kak, di Rantau Prapat.
0: Ada Widi di Rantau Prapat. Oke, apa kabarnya nih Windy?
1: Sehat kak, kalau kakak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga nih.
1: Iya, walaupun cuaca ini panas, tapi tetap semangat, Kak.
0: Iya, tetap semangat. Karena tadi dengar juga dari warga Rantau Prapat, katanya hari ini Rantau Prapat itu cerah ya?
1: Alhamdulillah, cerah, Kak. Walaupun agak berkabut sedikit.
0: Oh, berkabut di sana?
1: Iya.
0: Oh, kenapa tuh? Kok bisa berkabut di Rantau Prapat?
1: Itu yang nggak tahu, Kak.
0: Oh,
1: memang panas, tapi matahari nggak agak nampak.
0: Oh gitu. Agak berkabut. Jadi baru hari ini atau dari semalam-semalam juga di Rantau Prapat kayak gitu?
1: Kalau yang pas malam itu hujan, itu kabutnya udah hilang. Ini kan udah satu minggu nggak hujan.
0: Oh gitu. Oh udah satu jadi minggu nggak hujan?
1: Iya kak.
0: Oh jadi karena itu berkabut ya di Rantau Prapat?
1: Iya kak. Cuma nggak parah lah.
0: Nah sih jarak pandangnya masih bisa lah gitu. Kalau misalnya kita berkendara masih kelihatan ke...
1: Masih
0: aman ya?
1: Masih aman.
0: Oh gitu ya. Mudah-mudahan kabutnya, tapi belum tahu jelas ya kabutnya itu karena apa gitu ya Widi?
1: Iya belum tahu jelas kak.
0: Oh gitu. Iya mudah-mudahan kembali normal gitu ya. Di sana tidak berkabut, cuaca juga cerah, dan sekali-sekali juga hujan gitu harapannya ya.
1: Iya harapannya begitulah kak.
0: Iya.
1: Karena kan abu banyak gitu.
0: Iya karena memang kalau misalnya agak hujan-hujan kering juga gitu ya perasaannya.
1: Iya kak.
0: Oke deh kalau gitu. Untuk nemenin Widi malam hari ini mau kita putarkan lagu apa nih?
1: Lagunya Hello Kak, Dua Cincin.
0: Sebentar, kita cariin dulu lagunya ya. Dua Cincin ya?
1: Iya.
0: Dua Cincin. Kalau gak ada itu lagunya apa nih, Widi?
1: Lagunya Kris Pati aja Kak, yang mana aja juga boleh.
0: Kris Pati, yang mana aja. Oke, ini aku bacain dulu ya, mana tahu ada yang mau nih. Di sini Kris Pati ada Aku Harus Jujur, Berpisah.
1: Ya, itu aja, Kak.
0: Aku Harus Jujur.
1: Aku Harus Jujur.
0: Oke deh, siap. Nanti aku puterin lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Boleh salam, Kak?
0: Oke, iya boleh.
1: Salamnya untuk Bang Ari tadi, Pak. Salam kenal.
0: Oke. Rantau
1: juga. Oh. Untuk Pak Swali dan semualah yang lagi dengerin aja.
0: Oke.
1: Dan untuk Kakak.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Widi.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, banyak ya warga Rantau Prapat yang ikut bergabung malam hari ini sepertinya. Baik, kalau gitu lanjut lagi kita angkat dari line telepon. Sudah ada siapa yang ikut bergabung? Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah sama Kak Salsa.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Kak Salsa.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi.
2: Ya. Yang jumpa sama permaisuri, malam jumpa permaisuri, siang jumpa sama sang raja.
0: Iya dong, tuker-tukeran dia.
2: Iya, sendiri dalam cinta, tapi bersama dalam cinta, sendiri dalam tugas.
0: Iya.
2: Hilang tagline-nya itu, Kak Salsa.
0: Selalu bersama dalam cinta, ya?
2: Iya, sendiri dalam tugas. Kadang-kadang pun juga sama, ya. Jalannya maksudnya.
0: Iya, walaupun tidak berjumpa hari ini, besok berjumpa, Bang Lumi.
2: Asik kali pokoknya, Kak Salsa, ya kan?
0: Iya.
2: Selalu, ya kan?
0: Bang Lumi, apa kabar nih?
2: Sehat Kak Salsa.
3: Sehat-sehat ya.
2: Ya, soalnya malam Kak Salsa kemarin sempat keseliu juga kata Kak Bang Hafiz ya kan. Biasalah, dalam merayakan apa ini ya kan, radio ya kan.
3: Iya, ya, walaupun bengkak-bengkak, tapi alhamdulillah sekarang udah kempes dia ya, Bang Bumi.
2: Iya, udah bang, kempes ya kan. Udah dikusukkan ya kan.
3: Iya, ya, kalau enggak pening juga ya kan, ya, jalan ya, nyeret-nyeret.
2: Saya juga kepikiran nanti juga yang babe-nya Kak Salsa ya kan.
3: Apa gimana lah cara gotongnya ini gitu ya.
2: Iyalah.
3: Iya, benar-benar kita set-set selalu ya Bang Lumi.
2: Amin, amin Kak Salsa ya. Lagunya dari Nadila sama Patur Kak Salsa ada Kak Salsa?
3: Dari siapa Bang Lumi?
2: Nadila sama Patur akan kulakukan.
3: Nadila dan Patur?
2: Dari Patur ya.
3: Oke, kita cari dulu Bang Lumi ada nggak ya, di lagunya ya.
2: Apa akan kulakukan itu pokoknya Kak Salsa
3: ya. Oh, cuman ada Patur aja di sini, selalu untuk selamanya.
2: Yang featuring Nadila sama Patur nggak ada?
3: Nggak ada Bang Lumi.
2: Nadila itu paling salahkan aku ya kan.
3: Oh, Nadila di sini kita cari dulu ya.
2: Kata Nadila nggak salah.
3: Oke, sebentar, kita cari dulu Nadila. Oh, Nadilanya tidak ada ini.
2: Gua pergi pula dan belanja pula belum
3: masuk. Iya, nggak balik-balik orangnya ini Bang ya, Bang Lumi.
2: Patur aja nggak salah, selalu untuk selamanya nggak salah.
3: Oke, boleh, siap, nanti kita putarkan lagunya ya Bang Lumi. Ya,
2: ini pulang sendiri atau jemput nggak salah?
3: Oh, pulang sendiri dong. Wih, kita.
2: Mandiri kali wanita ini ya nggak.
3: Besok baru kita bersama Bang Lumi.
2: Iya. Soalnya besok masuk, mungkin masuk siang deh kan.
3: Tapi iya. Tapi istirahat
2: ya kan. Kalau Kak Salsa ya, kalau belum nanti Kak Salsa ya.
3: Amin, terima kasih Bang Lumi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi penutupnya ada Bang Lumi di Lubuk Pakam ya, yang baru aja bergabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih masih ada waktu sejam lagi ya Salsa bersama kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar bersama saya menemani Anda malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, dari WhatsApp ya, malam hari ini ada siapa ini? Dari Muslim Cancer di Jalan Karya, Gang Purwosari Kantil 25. Katanya mau diputarkan lagunya In Kak Kristi yang judulnya Gambaran Cinta. Oke, baik Pak, nanti setelah ini kita putarkan lagunya ya. Dan juga untuk Anda semua pendengar yang mau bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, dari WhatsApp, dari line telepon kita angkat, ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo Sasa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cynthia.
1: Ya, agak ramai jadul di sini ya.
0: Ih, ya ampun, capek lah. Gak capek sih, nunggu.
1: Tiga-tiga, baru masuk.
0: Iya, karena ini dari WhatsApp ya kan, udah, masih muterin lagu, udah banyak yang nungguin mau diputerin lagunya. Dari line telepon juga gitu.
1: Iya, saya cepuk masih dikunci teleponnya.
0: Iya, karena kan lagi lagu kan, nanti setelah lagu baru kita angkat lagi teleponnya.
1: Siapa baru tadi?
0: Oh, Cindy baru dari perempat?
1: Anak pertama, ini baru anak kedua, ini banyak kita lagi.
0: Oh gitu, ini habis dari sini, habis atau masih ada yang di jalan-jalan lagi?
1: Gak ada, habis.
0: Habis? Di pro satu berarti terakhir ya?
1: Dua, empat udah.
0: Oh, di luar di Pro 2 apa di Pro 4?
1: Di Pro 2 dulu, baru ke Pro 4.
0: Oh gitu, baru terakhir ke sini, ke Pro 1 ya.
1: Naik sendiri, baru ke Pro 2, baru ke 4 kan.
0: Iya, tapi Cynthia kabarnya sehat kan?
1: Kabar sehat, gimana kabar Salsa?
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga, Cynthia.
1: Iya, kapan berkira kita makan-makan dagingnya?
0: Makan-makan daging? Nanti, sabar, ditunggu aja Cynthia ya.
1: Nanti undang-undang kita ya.
0: Iya dong.
1: Kita nanti malam-malam kita bisa nyanyi untuk
0: salah buat dan... iya kan Cynthia sering nyanyi ya kan.
1: Ya kapan lagi buat apa kalau ke 21 lagi ya.
0: Nanti ya kita usulkan dulu ya, nanti kalau misalnya boleh nanti kita buat lagi karaoke di Pro 1 ya Cynthia.
1: Mau lagu ini lagi dari Geisha, Kenangan Hidupku, enak lagu tuh.
0: Entah apa. Oh, mau nyanyi lagu Kenangan Hidupku dari Geisha.
1: Kita apa lagunya? Yang tahu kita enggak apa lagunya, enggak ada karaoke kita apa lagunya lagi enggak ada.
0: Gimana Cynthia?
1: Nanti kan kita belum apa lagu kan? Karaoke ada karaoke kan? Nanti kita lagu nggak apa, dia nggak ada gitu artinya.
0: Oh gitu. Jadi berarti dari sekarang dihafalkan dulu gitu ya?
1: Lagunya pun udah apa lagu pun?
0: Udah hafal. Oke deh. Berarti kayaknya dari semua lagu Geisha rata-rata Cynthia hafal semua ya?
1: Apa semua sebagian doang, nggak semuanya itu.
0: Oke deh kalau gitu. Cynthia malam hari ini mau kita puterin lagu apa nih?
1: Nggak ada Geisha yang judulnya Kenangan Hidupku, nggak ada.
0: Geisha Kenangan Hidupku, sebentar kita cari dulu ya. Kenangan Hidupku.
1: Nggak ada ya?
0: Oh, nggak ada Cynthia, Kenangan Hidupku.
1: Ini coba ada apa dari Indah Dewi Pertiwi coba?
0: Indah Dewi Pertiwi?
1: Di situ.
0: Oke, baru aku tahu cinta itu apa.
1: Nggak tahu aja?
0: Iya.
1: Itu nggak ada judul yang itu loh, yang ini, ini lirik ya. Biarkan aku salah di depan matamu.
0: Lagu siapa itu Cynthia?
1: Itu juga dia juga yang nyanyi.

0: dari si Indah Dewi Pertiwi.
1: Apa judulnya tuh ya? Lupa judul apa?
0: Iya, tapi di sini Indah Dewi Pertiwi cuma ada baru aku tahu cinta itu apa.
1: Oh iya. Itu kan berarti udah coba dari Maudie Ayunda coba.
0: Maudie Ayunda, yang mana tuh Maudie Ayunda?
1: Apa sih listnya salah?
0: Maudie Ayunda, di list sih nggak ada malam ini Maudie Ayunda ya. Cuman kalau Cynthia mau request, boleh.
1: Itu coba yang judulnya apa ya? Cinta Datang Terlambat.
0: Cinta Datang Terlambat. Oke, boleh, siap. Nanti aku puterin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke, ada Cynthia ya. Lanjut lagi dari telepon WhatsApp kita angkat, ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Kak Salsal.
2: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana ini?
3: Di Krakatau.
2: Ada Andika di Krakatau. Apa kabar Andika malam ini?
3: Alhamdulillah baik, Kak. Lama kali Cynthia kalau bicara itu.
2: Lama kali Cynthia? Iya, namanya Cynthia mungkin ini rindu dia sama salsa.
3: Pasti orang di bawah tuh pada jatuh semua loh. Apa-apa ya.
2: Iya, namanya Cynthia mau ngobrol-ngobrol dulu dia. Kan nanya kabarnya salsa, cerita dulu.
3: Jatuh semua enggak ulah dia.
2: Gak apa-apa, kita tunggu sabar satu-satu ya. Nanti kan masih panjang waktunya. Oke deh kalau gitu. Iya, Andika malam hari ini di Ruang Rindu lagi pengen dengerin lagu apa nih?
3: Dari Andi Liani ya, Kak?
2: Dari?
3: Andi Liani.
2: Andi Liani.
3: Sanggupkah aku?
2: Andi Liani, Sanggupkah Aku? Sebentar, kita cari dulu lagunya ya.
3: Iya, Kak Salsa.
2: Andi Liani, gak ada nih lagunya.
3: Lagi God Bless aja lah, Kak.
2: Dari God Bless? God Bless, yang mana tuh?
3: Lagu Semut-Semut Hitam, Kak.
2: Semut Hitam?
3: Nah, ada gak?
2: Ya. Ada dong, nanti kita putarkan lagunya ya.
3: Salam Bang Alpis, Kak Salsa ya.
2: Oke, nanti disampaikan salamnya ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, ada Andika di Krakatau yang baru saja gabung. Katanya boleh putarkan lagunya God Bless dengan Semut Hitam. Tentunya pendengar yang mau bergabung, sabar ya satu-satu. Nanti Salsa putarkan lagunya. Dan juga pastinya Salsa masih akan terus menemani Anda hingga detik pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Masih di Ruang Rindu mendengar bersama Salsai menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam ini. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 463 116. Baik, Salsa bacakan dulu ya dari WhatsApp, sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini. Ada Pak Ismail di Secanggang. Mau request lagunya Poppy Mercury yang judulnya Terlalu Pagi. Buat kakak penyiar, selamat tugas. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, setelah ini kita putarkan lagunya ya Pak. Ada Poppy Mercury, Terlalu Pagi. Oke, siap. Nanti setelah ini kita putarkan lagunya ya, ditunggu lagunya. Dan untuk Anda semua pendengar yang mau bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 463 116. Masih dari WhatsApp ya, kita bacakan lagi. Ada Andi di Klambir 5, mau dengar lagunya Republik yang judulnya Selimut Tetangga. Buat Kak Salsa, semangat siarannya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, nanti diputarkan lagunya ya Andi. Juga ada Mulyani ya, mau request, mau ikutan request. Nama saya Yani di Karangrejo, saya boleh minta request lagu dari Zamrud Mbak, judulnya Ningrat. Buat Mbak, selamat tugas sampai tuntas, terima kasih katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti Salsa siapkan lagunya satu-satu ya. Dan juga pastinya pendengar, untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung. Dan juga pastinya Ruang Rindu akan menemani Anda setiap harinya mulai dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung ya, dan tentunya yang belum sempat bergabung ya melalui line telepon atau dari WhatsApp. Nanti kita bertemu lagi di Ruang Rindu, Ruang Rindu selanjutnya. Kalau gitu Salsa juga pamit ya. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada jazz musik yang akan menemani Anda di malam hari ini. Kalau gitu selamat malam, selamat beristirahat, dan juga pastinya kita besok berjumpa kembali di Medan sore ini.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Senin, 7 September tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Dari hari ini, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan di lembar kerja Selasa 8 September 2006, kembali kami menyapa Anda dimana saja berada. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: 93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini. Senang sekali edisi Selasa 8 September 2026. Ada Ricky yang hadir menemani Anda pendengar. Tentunya mengudara untuk Anda, akan berbagi ragam informasi yang menarik untuk Anda dan juga mengiringi aktivitas Anda hari ini dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara untuk Anda ya. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, memasuki pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh pendengar. Kami dari studio mengucapkan selamat salat subuh dan semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Osman'ın

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan pendengar, tentu kami akan ajak Anda saat lagi mengikuti dan mendengarkan bersama kajian Mutiara Pagi edisi Selasa 8 September 2026. Akan kita ikuti bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faiz AG, pendengar, dengan topik kajian adab menjenguk orang sakit. Ya, pendengar pastinya boleh bergabung untuk memberikan pertanyaan begitu atau berinteraksi langsung bersama dengan Ustazah langsung dari WhatsApp 0811 616 943 atau di line telepon kami pendengar di 0618463116.

doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang

0: Ya, berikan setiap pro satu di mana saja Anda berada. Saatnya akan kita ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 8 September 2026. Bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faiz Agi dengan topik kajian Adab Menjenguk Orang Sakit. Kita akan langsung sapa Ustazah yang telah tersambung di line telepon kita pagi ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustazah pagi ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Riki sehat.
0: Alhamdulillah demikian Ustazah. Sudah lama tak mendengar kabar nih Ustazah ya.
1: Iya, betul sekali. Iya. Pagi.
0: Baik, alhamdulillah Ustazah, pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah tentunya dengan topik kajian kita Adab Menjenguk Orang Sakit, begitu ya Ustazah. Dan pendengar pastinya boleh mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616943 atau telepon kami langsung bertanya kepada Ustazah di 0618463111.

Semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semua pada pagi hari ini dan seterusnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kita masih di kitab tentang adab dan akhlak. Kita masuk di bab tentang bagaimana adab menjenguk orang sakit. Tentunya pendengar yang dirahmati Allah, sunnah daripada Nabi Muhammad SAW mengajarkan berbagai adab dan budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, terkait dengan hak-hak orang yang sakit. Atas saudara-saudaranya sesama muslim, diantaranya untuk mengunjunginya, menghiburnya, menyikapinya dengan ramah, mendoakan kesembuhan untuknya, serta hal-hal lain yang dapat menjadi sebab kesembuhan dari saudara-saudara kita. Pendengar yang dirahmati Allah, menjenguk orang yang sakit beserta adab-adabnya memiliki dampak yang sangat besar ya bagi orang yang sedang sakit ya. Karena apa? Bisa membuat orang yang sakit itu gembira ya, mereka bahagia, mereka semangat, mereka nyaman, dan ini pun menjadi pendukung supaya ia menjadi lekas sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah menebarkan salam jika bertemu dengan mereka. Kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat, berikan ia nasihat. Yang keempat, dia bersin, lalu ia memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, maka doakan dia. Jika dia dan jika ia wafat, maka iringi jenazahnya. Subhanallah, tidak ada agama mengatur seluruh aktivitas itu dalam suatu adab yang setiap aktivitasnya tentunya di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat besar. Kita bicara tentang keutamaan daripada adab menjenguk orang sakit, adab-adabnya bagi orang yang bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah. Setelah ia bersabar untuk tidak banyak menyesali karena dia yakin bahwa sakit itu menggugurkan. Setelah ia ikhtiar dengan cara berobat ke dokter, lalu ia bertawakal kepada Allah serta ia ridho terhadap ketetapan Allah bahwa ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Setelah itu dia berprasangka terhadap Allah ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhon. Janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Lalu kita sebagai saudara, tetangga, kerabat yang mengetahui bahwasanya teman kita, saudara kita sedang sakit, apa keutamaannya sehingga nanti kita bersemangat untuk menjenguknya ya. Tetapi dalam menjenguk tidak asal menjenguk, tetapi di situ ada adab-adabnya. Keutamaan menjenguk orang yang sakit adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang yang sakit, sesungguhnya dia terus berada di sebuah kebun surga sampai ia kembali. Subhanallah. Memang pada kenyataannya kita tidak berada di kebun ya, kita di kamar. Tetapi di sisi Allah ya, dia mendapatkan kegembiraan tadi seperti berada di sebuah kebun surga. Yang kedua, apa keutamaan daripada menjenguk orang yang sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang mendatangi saudaranya yang sedang sakit lalu kita menjenguknya, sungguh ia berada di jalan kebun surga sampai ia duduk. Lalu jika ia duduk, niscaya dirinya akan dipenuhi oleh rahmat Allah. Kalau dia memasuki waktu pagi, maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya. Sore. Juga sebaliknya, di waktu sore, maka ia akan didoakan ya, oleh malaikat 70 ribu malaikat.

0: Mereka mendengar yang dirahmati Allah, subhanallah, indah sekali keutamaan menjenguk orang yang sakit ya. Kita akan didoakan, kita akan dicurahi rahmat oleh Allah ya. Kalau kita duduk lalu kita ikut apa namanya memotivasi, menyenangkan orang-orang yang sedang sakit. Ya, makanya di antaranya lagi yang sakit akan menyeru dari langit, engkau orang yang baik, jalanmu baik, engkau telah mempersiapkan tempatmu. Apakah kita tidak ingin kita mendapatkan pujian dari langit tadi bahwasanya engkau adalah orang yang baik, di jalan yang baik, dan engkau telah mendapatkan tempat di dalam surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kita adab-adab di dalam menjenguk orang yang sakit ya. Yang pertama, hendaklah kita ketika menjenguk orang sakit meniatkan bahwa ikhlas karena Allah ya, bukan karena pencitraan ataupun yang lainnya. Lakukanlah ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Setelah ia ikhlas karena Allah, maka di antara sunnahnya lagi adalah untuk tidak berlama-lama ya, karena kondisi orang yang ingin ya ada apa namanya terganggu privasinya, mungkin dia akan tidur, mungkin dia akan melakukan suatu apa begitu ya, maka dan adabnya di antaranya tadi tidak berlama-lama, yang sebelumnya sudah meminta izin ya, meminta izin kepada keluarganya ya. Apakah bisa kami menjenguk gitu ya, supaya apa, mereka mempersiapkan ya, bagi orang yang sakit mungkin yang sedang tidak berpakaian separoh misalkan ya, atau mungkin dalam keadaan berantakan, maka ia mempersiapkan diri. Kemudian setelah ia masuk setelah ia bertamu, maka keutamaan berikutnya adalah sunnah menjenguk orang sakit adalah mendekatkan kepalanya di samping kepala orang yang sakit. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas berkata, dulu Nabi ketika menjenguk orang yang sedang sakit, beliau duduk di sisi kepala orang tersebut. Kemudian beliau mendoakan 7 kali dengan kalimat As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyaswi. Dibaca 7 kali. Dengan izin Allah, bacaan-bacaan tersebut menjadikan orang yang sakit, pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita mampu menghafal doa-doa, lalu kita gunakan ketika menjenguk orang sakit, ya, karena di situ ada 70 ribu malaikat yang mendoakan, mengaminkan, maka doakan ya orang yang sakit agar ia sembuh. Demikian juga setelah duduk di samping kepala orang yang sedang sakit, memiliki beberapa keutamaan ya, karena apa? Yang pertama, di samping kepala orang yang sakit itu akan memudahkan di dalam berbincang ya, karena orang yang sakit tidak ingin bicara keras ya, ingin pelan mungkin biar lebih didengar, maka dia mendekat, yang orang yang menjenguk mendekat ke bagian kepalanya ya. Berbeda jika menjenguk itu dengan duduk, nah maka kita bisa apa namanya, yang sakit duduk, kita bisa duduk mungkin di samping begitu. Kemudian kenapa harus duduk di samping kepala? Ada hikmah, karena apa? Orang yang sakit itu lebih menentramkan dan membuat orang yang sakit itu lebih nyaman ya. Kita merasa diperhatikan, kita merasa apa namanya dekat seperti itu ya. Demikian juga lebih memudahkan untuk menjalankan sunnah Nabi, di antaranya adalah meletakkan tangan ya di ubun-ubun orang yang sedang sakit, atau mungkin di badan yang sedang sakit ya, kita bisa meletakkan tangannya, kemudian kita mendoakan. Lalu sunnah-sunnah berikutnya adalah untuk menanyakan kabar ya, bagaimana progres kesembuhannya. Kemudian kita motivasi. Tidak apa-apa ya, mungkin yang kita jenguk bapak ataupun ibu, tidak apa-apa ya, sakit yang melanda ibu itu akan apa namanya membersihkan dosa-dosa. Senanglah ya, sakit, ridolah dengan ketetapan Allah, karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat. Demikian juga doa ibu yang sedang sakit, doanya sangat diijabah oleh Allah. Maka ketika dimotivasi yang seperti itu, dia akan senang. Tapi janganlah seseorang itu ketika menjenguk ya, larangannya diantara adalah bercerita tentang kau sakit apa ibu, begitu ya. Lalu ketika ditanya, aku terkena penyakit, apalah GERD misalkan ya, asam lambung naik. Lalu orang yang menjenguk ini bercerita tentang temannya yang kena GERD, lalu ia meninggal ya, Masya Allah. Kalau hal yang seperti ini malah justru akan membuat down ya orang yang sakit, semakin ya Allah, kapan giliran aku ini ya, Masya Allah. Kemudian setelah kita mengingatkan tentang keutamaan tadi, orang sakit dia akan menggugurkan dosa, doa-doanya sedang diijabah oleh Allah, maka letakkan tangan kita dengan, atau kita bisa dengan merukyahnya, ya, mendoakan ataupun merukyahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita doa ya setelah la ba'sa tahurun insya Allah, lalu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ya isfi anta safi la sifa'an illa sifa'u sifa'an la yughadiru saqama ya, dengan izin Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa-doa tersebut sangat bermanfaat untuk kita yang menjenguk. Min kulli syai'in yu'di min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik Allahu yashfik Allahu yashfik bismillahi arqi. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia mengatakan wahai Muhammad apakah engkau mengeluhkan sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya ya, ini ditanya oleh Jibril, maka Malaikat Jibril alaihi salam merukyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh mengingatkan orang yang sakit karena orang yang sakit tadi ya masih bisa bicara, maka boleh kita menasehati untuk mengucapkan kalimat-kalimat rukyah al-ikhlas, akhlaq, al-falaq dan an-nas. Pendengar yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh kita sesama muslim, insya Allah ya, ini adalah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjenguk para sahabat ya, yang kerabatnya yang ketika sakit ya, dengan tentunya untuk kita ikuti sebagai adab dan akhlak yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Kemudian kita jika mengetahui bahwa orang yang sakit itu sekiranya dalam keadaan sakit yang parah ya, maka bolehlah kita memberikan menuntun ya dengan kalimat untuk memperbanyak doa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW beliau memberikan kabar gembira, barang siapa yang membaca ini ketika sakit lalu ia meninggal, maka tidak akan dimakan oleh api neraka ya, subhanallah. Jadi inilah pendengar yang dirahmati Allah, beberapa adab menjenguk orang yang sakit. Begitu Bang Riki, wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan mukadimah tentunya pagi hari ini. Buat pendengar Setiap Pro 1, kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan dan juga pertanyaan langsung kepada Ustazah, boleh langsung di WhatsApp Pro 1 08 11 616 943, atau di line telepon kami di 061 846 3116. Kita awali dari pertanyaan Bu Aslah di Laudendang ya Ustazah, apa yang lebih baik kita bawa ketika menjenguk orang sakit? Kemudian benarkah Ustazah ketika menjenguk orang sakit Allah berada di tempat orang sakit tersebut, begitu Ustazah? Boleh dipersilakan. Oh,
0: ya, Masya Allah. Barakallah Ibu Aslah ya, Masya Allah. Apa yang harus kita bawa ketika menjenguk orang yang sakit? Masya Allah ya, yang kita bawa bolehlah ya, kita melihat kondisi yang sakit, mungkin sakit apa begitulah ya, maka silakan ya, kita boleh membawa apa saja sebagai buah tangan ataupun kegembiraan. Tidak dimakan oleh orang yang sakit, boleh juga dimakan oleh orang yang menjenguk ya. Atau kalau memang dia kerabat kita, dia tahu tentang makanan kesukaannya seperti itu, maka silakan ya. Maka apa namanya? Boleh kita membawa, tetapi harus dilihat dia sakitnya apa ya. Atau mungkin kita bisa memberikan sedikit meringankan dengan membawa apa namanya amplop gitu ya, yang berisi uang misalkan ya. Masya Allah, ini mungkin akan membantu untuk sedikit memberikan keringanan. Kemudian apakah Allah Tabaraka wa Ta'ala apa namanya berada di sisi orang yang sakit? Masya Allah ya, betul sekali Ibu Asla ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan orang yang sakit. Ketika suatu ketika Allah mengatakan, "Mengapa engkau tidak menjengukku ketika aku sakit? Dan bagaimana mungkin engkau sakit ya Rob?" Ya. Wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah mengatakan, "Bukankah engkau telah mengetahui bahwa seorang hambaku itu aku apa akan tetapi engkau tidak menjenguknya?" Begitu bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa aku sangat dekat ya bersama orang-orang yang sakit. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa boleh kita untuk apa namanya meminta doa bagi orang yang sakit, karena tadi Allah dekat dengan orang yang sakit, Allah dekat dengan orang yang lapar ya, Allah pun dekat dengan orang yang kehausan ya. Mengapa engkau tidak memberi aku makan, mengapa tidak engkau memberi aku minum ya? Lalu hamba ini mengatakan, bukankah engkau maha Allah yang maha besar ya, bagaimana mungkin engkau haus, engkau lapar? Maka Allah katakan, sungguh aku bersama atau dekat dengan mereka yang memberi makan, siapa yang memberi air, siapa yang menjenguk. Masya Allah ya, Allah ini akan apa namanya memberikan keutamaan bagi orang yang berbuat demikian. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustadz, jika ditukar posisinya kita sebagai orang yang sakit, kemudian kita mengharapkan seseorang tertentu untuk datang menjenguk, apakah itu diperbolehkan dan apakah ada hukumnya? Begitu Ustazah, dipersilakan Ustazah.
0: Iya baik, tadi agak terputus-putus ini Bang Riki ya. Iya,
1: baik, ya, saya baca ulang Ustazah.
0: Iya.
1: Apa saya baca ulang?
0: Iya. Saya terputus-putus tadi.
1: Oke, baik. Tapi sebelum kita baca ke pesan WhatsApp tadi, kita coba sapa penelpon kita dari line telepon ya, Ustazah. Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Sopi di M. Idris.
1: Ibu Sopi di M. Idris. Silakan Ibu Sopi pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini saya mau nanya, Ustazah. Ini kalau saya mau yang diulang lagi tadi yang pelajar baca terakhir tadi untuk bacaan orang yang sedang sakit. Dan itu yang kedua, bagaimana kalau kita membaca kan istilah lima itu kalau yang melihat orang sakit. Dan saya yang ketiga, saya mau tahu tentang selawat pati. Apa manfaat saat pagi bagi orang yang mengamalkannya? Saja.
1: Iya, maaf Ibu, pertanyaan terakhir apa tadi?
2: Selawat pati.
1: Selawat pati?
2: Pati, ya, selawat pati. Jadi apa manfaatnya bagi orang yang mengamalkan selawat pati? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, cukup terdengar, Ustazah?
0: Iya cukup, tetapi yang awal saya kurang jelas meminta doa apa ini ya?
1: Masya Allah. Doa untuk orang sakit, Ustazah, disampaikan.
0: Oh, baik.
1: Ya, silakan, Ustazah.
0: Ya. Ya, barakallah Ibu Sofi, bacaan bagaimana bacaan tadi mungkin minta diulang untuk orang yang sakit ya, orang yang sakit tapi berarti dia sendiri yang sakit ya, bukan kita yang mendoakan bagi orang yang sakit ya. Kalau bagi orang yang sakit sendiri tadi diantaranya adalah untuk berzikir ya dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah ya. Untuk gambarannya adalah empat yang diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Pertama Allahu akbar wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, baru la haula wala quwwata illa billah. Begitu Ibu Sofi. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi tentang sholawat Fatih ya. Sholawat Fatih masya Allah ya. Mohon maaf saya tidak tahu tentang keutamaan daripada sholawat Fatih bagi orang yang sakit. Mohon maaf saya pendeknya ilmu saya ya, nanti saya pelajari lagi. Terima kasih Ibu.
1: Baik, kita bacakan begitu kalau begitu pertanyaan dari WhatsApp tadi Ustazah, dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustazah, bagaimana ketika kita sebagai orang yang sakit kemudian kita mengharapkan orang-orang tertentu untuk datang menjenguk kita begitu Ustazah? Apakah itu diperbolehkan dan apakah ada hukumnya begitu Ustazah?
0: Oh, masya Allah. Jadi yang saya tangkap, jadi bahwasanya orang yang sakit itu mengharapkan orang-orang yang dia inginkan untuk menjenguk, maka dia meminta ya si Fulan untuk menjengukku, ibu Fulan, ibu Fulana untuk menjengukku misalkan ya. Maka apakah boleh yang demikian? Boleh ya, boleh-boleh saja, asalkan pertama ketika mengundang orang-orang yang tadi ingin, mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Apa contohnya? Memberikan doa, memberikan motivasi, ya, memberikan semangat dia untuk hidup. Karena apa? Mungkin yang kita undang adalah mereka yang sudah pernah sakit seperti kita, ya. Maka hal itu boleh-boleh saja, ya. Tapi jangan sampai menutup kalau yang datang adalah bukan orang-orang yang tidak kita undang tadi ya, maaf, yang tidak kita ingin dijenguk oleh mereka lalu ini juga tidak boleh ya. Karena orang yang menjenguk mereka juga yakin dia sedang mengamalkan sunnah Nabi, yaitu hakul muslim saudaranya ya. Demikian juga ia ingin mendapatkan pahala ya, maka bisa jadi orang yang menjenguk itu bukan orang yang kita inginkan seperti itu. Begitu Pak Ahmad, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berlanjut dari Mbak Suci di Setiabudi. Ustazah, bagaimana jika kita sebagai tuan rumah dari rekan yang sakit begitu Ustazah, kemudian menyambut tamu-tamu yang datang hendak menjenguk dengan kapasitas yang mungkin di luar batas kemampuan begitu, kemudian tidak menjama tamu dengan baik sebagaimana syariat Islam begitu Ustazah. Apakah kita sebagai tuan rumah ini berdosakah Ustazah begitu?
0: Masya Allah. Bu Suci, barakallahu fiik. Untuk tuan rumah ya atau sahibul musibah yang sedang sakit itu tadi tidak ada kewajiban ya, ada kewajiban untuk apa namanya? Akrimu dhaifahu. Pertama menghormati tamu, lalu tujuan tamu itu menjenguk, maka kita sambut. Ya. Lalu bagaimana kalau dalam menyambutan ini, mungkin dalam menjamu ini kurang misalkan. Tentunya orang yang menjenguk itu sangat paham ya, bahwa tujuan mereka adalah menjenguk orang sakit, bukan mengambil sebagian atau memanfaatkan sebagian daripada hidangan-hidangan seperti itu. Jadi bagi keluarga ya yang terkena musibah tadi sakit keluarganya, itu biasanya dia sudah tahu bahwasannya ketika mungkin ia pulang dari rumah sakit dia itu akan kedatangan tamu-tamu ya untuk menjenguk, maka sediakanlah makanan kecil yang mungkin seadanya saja, jangan sampai memang memberatkan. Kita sudah dikatakan sebagai akramu dhaifahu, menghormati tamu dan mempersilahkan tamu untuk mendoakan ya dengan ala kadarnya, air putih saja ya, minimal air putih ya, atau snack seadanya. Kalau memang pada kenyataan di waktu tidak ada apa-apa kemudian dia datang, minimal ada air putih saja misalkan ya, maka itu sudah termasuk dalam kategori menghormati tamu. Jelas hal ini tidak berdosa Ibu Suci ya, karena Di dalam syariat Islam, fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah itu semampunya, ya. Jangan kita memaksakan diri, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Begitu Ibu Suci, barakallahu fi.
1: Baik, alhamdulillah telah kita tuntas menjawab berbagai pertanyaan dari pendengar setiap persatu yang sudah kita terima pagi ini Ustazah. Kemudian kita akan cukupkan sampai di sini karena sudah berbocong waktu juga. Kita akan dengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Ustazah untuk mengakhiri pertemuan kita di kajian Mutiara pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah untuk ilmu yang bermanfaat pagi hari ini. Semoga tentunya bisa menjadi amal jariah bagi Ustazah di kemudian hari ya Ustazah. Baik, akan kita tutup oleh Ustazah. Langsung dipersilakan Ustazah.
0: Baik, saya aminkan dulu doanya Bang Riki. Amin, amin ya mujibasailin. Pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah, kita belajar sedikit tentang bagaimana adab bagi orang yang sakit sendiri, ya. Demikian juga adab untuk menjenguk orang yang sakit, ya. Semoga dari ilmu yang kita pelajari, kita tahu bahwasanya ketika menjenguk orang sakit, maka manfaatkan, ya, untuk kita selain berdoa untuk orang yang sakit, tidak mengapa kita berdoa untuk diri sendiri, karena di situ pertama ada malaikat, yang kedua Allah sangat dekat sakit. Semoga adab-adab kita dalam menjenguk, demikian juga bagi orang yang amalkan, ya, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar setiap pro satu di mana saja Anda berada, alhamdulillah telah kita ikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan topik kajian adab menjenguk orang sakit bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faisaki. Dengan topik kajian yang telah kita bahas, tentunya semoga ilmu yang bermanfaat yang telah dibagikan oleh Ustazah ini bisa menjadi bekal bagi kita semua ya. Dan pendengar, sampai di sini kajian Mutiara pagi hari ini, kita akan ikuti kajian Mutiara pagi esok hari tentunya, yang tentunya hadir setiap hari mulai pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di Pro 1 Medan ya. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Orang Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Dengan adanya penurunan radius, maka secara bertahap ini sedang kita proses pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
2: Saya mau 20 kecamatan menyiapkan lahan. Cari 3.000 meter, pemerintah daerah yang bangun. Kita jadikan UMKM Center.
0: Sari Berita. Pengungsi Sinabung mulai kembali ke rumah masing-masing setelah radius rekomendasi Gunung Sinabung mengalami perubahan dari 6 menjadi 5 km. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah melalui pembangunan UMKM Center. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya, Selasa 9 September 2006, bersama saya Riki Subandi. Pendengar, warga desa yang sempat mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung mulai kembali dari pengungsian ke rumah masing-masing setelah radius rekomendasi Gunung Sinabung mengalami perubahan dari sebelumnya 6 km menjadi 5 km. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, kepada RRI mengatakan perubahan radius rekomendasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi yang ada di desa masing-masing. Meski warga telah diperbolehkan kembali, Gelora menegaskan pemerintah daerah belum mengurangi kewaspadaan karena status Gunung Sinabung masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati meningkatkan kewaspadaan saat menggunakan masker serta menggunakan masker meski radius rekomendasi telah menyempit.
1: Sejak tanggal 6 September 2026 pukul 12.00 WIB terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km, Bu. Dengan adanya penurunan radius, maka hari ini secara bertahap ini sedang kita proses pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
0: Sementara itu, pengamat Gunung Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan aktivitas kegempaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Namun aktivitas tersebut masih tergolong cukup tinggi dan potensi erupsi Gunung Sinabung masih ada. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, tingginya intensitas hujan mengakibatkan 4 kecamatan di Kabupaten Langkat terdampak banjir. Kalaksa BPBD Langkat Muhammad Ansari menjelaskan meski ketinggian air sudah mulai berangsur turun, namun pihaknya terus memantau, memonitor perkembangan situasi dengan menyiagakan personel dan sarana-prasarana. Berikut laporan Joko Saputra.
3: Sidodadi ini ada 210 kakak.
4: Tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat sejak Minggu malam menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, diantaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Di Desa Sekoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, mengatakan ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai, hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya, total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing.
3: Dusun Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
4: Seorang warga Desa Sekoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
5: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari BPBD sudah sampai kemari, juga dari Kiria yang sudah memberikan bantuan bagi kita, ini ada beras, ada pokok, minuman. Terima kasih sekali lagi pemerintah Desa Sekoci mengucapkan kepada Bupati, semoga selesai.
4: Banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Sekoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai, yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Ini juga dapat berguna.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan memperkuat edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Di sini peran kita lah menyampaikan sosialisasi.
7: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Medan terus melakukan sosialisasi mengenai penggunaan obat-obat tertentu secara tepat. Edukasi dilakukan karena obat yang sebenarnya legal untuk pengobatan tersebut dapat membahayakan kesehatan apabila digunakan tidak sesuai dosis dan aturan pakai. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi BBPOM di Medan, Jufri Sibarani, mengatakan masyarakat perlu memahami cara memperoleh dan menggunakan obat secara benar. Masyarakat juga diingatkan membeli obat dari sarana resmi serta mengikuti dosis yang tercantum pada etiket, brosur maupun resep tenaga kesehatan.
6: Di sini peran kita lah menyampaikan sosialisasi informasi kepada masyarakat ya. Seperti juga kita ada substansi informasi komunikasi. Jadi setiap kita melakukan sosialisasi, itu selalu kita sampaikan di masyarakat supaya tidak menyalahgunakan OOT ini. Dan juga ya kalau memang memerlukan obat tersebut, belilah di tempat-tempat yang resmi, penggunaannya sesuai dengan takaran dosis yang telah ditentukan.
7: Lebih lanjut, Jufri menyebut pengawasan obat tidak dapat dilakukan BBPOM sendiri. Sistem pengawasan melibatkan produsen, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait, sementara masyarakat menjadi benteng terakhir dalam mencegah penyalahgunaan obat. Selain menggunakan obat secara tepat, masyarakat diingatkan tidak memberikan sisa obat kepada orang lain. Obat yang tidak lagi digunakan atau telah kadaluarsa juga perlu dimusnahkan dengan benar untuk mencegah penyalahgunaan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Takaran dosis yang telah ditentukan.
0: Pemko Medan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk sektor informal. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan semakin banyak pekerja mendapatkan jaminan dan rasa aman dalam menghadapi risiko pekerjaan. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Pemerintah Kota Medan mendorong penguatan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas pelindungan sosial bagi pekerja, termasuk pekerja informal. PJ Sekda Kota Medan Ervin Fahrur Razi mengatakan, pelindungan ketenagakerjaan harus hadir secara nyata dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia menegaskan, Pemko Medan akan terus mendorong sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar cakupan perlindungan ketenagakerjaan semakin luas. Menurut Ervin, kolaborasi Pemko Medan dan BPJS Ketenagakerjaan terus diarahkan agar perlindungan pekerja semakin dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui program perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja informal yang dijalankan Pemko Medan. Selain itu, Kepala Lingkungan atau Kepling didorong berperan sebagai agen yang menyosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengajak masyarakat dan perusahaan meningkatkan kepesertaan.
9: Perlindungan pekerja harus hadir nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko sosial ekonomi dalam dunia kerja. Karena itu, pemerintah Kota Medan akan terus mendorong sinergi yang semakin kuat agar perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Bagi kita, perlindungan sosial bukan sekedar soal program, tapi juga soal kepastian dan rasa aman pelayanan kepada masyarakat.
8: Sementara itu, salah seorang pekerja outsourcing di Kota Medan, Nadia, menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat dan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan. Menurutnya, pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan penting bagi pekerja di Kota Medan yang memiliki aktivitas ekonomi dan jenis pekerjaan yang beragam. Nadia berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperluas terutama kepada pekerja informal seperti pedagang, pengemudi, buruh harian, dan pekerja mandiri.
10: Menurut saya ini cukup membantu karena memberikan rasa aman dan perlindungan sebagai pekerja. Saya juga merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa ada jaminan apabila terjadinya resiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Kedepannya, BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meningkatkan pelayanan agar semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pekerja. BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah Kota Medan agar kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan dapat semakin diperluas.
8: Lebih lanjut, Nadia mendorong sosialisasi mengenai jaminan sosial ketenaga kerjaan dilakukan secara lebih aktif dan mudah dipahami, disertai penguatan kerjasama antara BPJS Ketenaga Kerjaan dan Pemko Medan untuk menjangkau pekerja yang belum menjadi peserta. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui pembangunan dan pengembangan UMKM Center. Berikut laporan Ilham Daulay.
12: Cari 3.000 meter, pemerintah daerah yang bangun.
13: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan UMKM Center yang telah diresmikan Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan. Peresmian dilakukan usai jalan pagi bersama jajaran pimpinan perangkat daerah. UMKM Center berdiri di atas lahan seluas 3.349 meter persegi. Sebelum diresmikan, lokasi ini telah dimanfaatkan pelaku UMKM selama sekitar 2 bulan. Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan menegaskan dukungan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, UMKM Center menjadi salah satu contoh penataan ruang usaha yang dapat dikembangkan. Pemkab Deli Serdang menargetkan konsep serupa dapat hadir di 21 kecamatan lainnya agar kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang semakin merata.
12: Udah 2 lokasi nih, mungkin nanti jadi 3 lokasi yang di GOR. Yang ketiga untuk Pakam saja 3. Dan saya ingin nanti satu lagi 5 manis ya. Begitu siap. Berarti Tanjung Merawa sudah ada. Ya saya mau 20 kecamatan yang lain itu juga menyiapkan lahan. Cari 3.000 meter, pemerintah daerah yang bangun. Kita jadikan hal seperti ini, UMKM Center ini.
13: Selain menyediakan tempat usaha, Pemkab juga mendorong penguatan UMKM melalui kooperasi. Bupati Deli Serdang, Asriluddin Tambunan berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama. Kebersihan, kenyamanan, serta kualitas produk menjadi bagian penting agar UMKM Center mampu menarik lebih banyak pengunjung. Ia juga melakukan penyerahan bantuan bagi pelaku UMKM terdampak bencana, pencairan pembiayaan UMKM perdana, serta penyerahan nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikat halal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Medan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengoptimalkan teknologi digital agar mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan perkembangan usaha. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Pemerintah Kota Medan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Digital entrepreneurship dinilai dapat membantu UMKM memperluas pemasaran dan menjangkau konsumen di luar wilayah Kota Medan. PJ Sekda Kota Medan RV Fahrul Razi mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, menjalankan usaha, memasarkan produk hingga menjangkau konsumen. Menurutnya, UMKM kini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas tanpa terbatas jarak dan wilayah. Karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi digital tidak lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Ia menyebut, kondisi demografi Kota Medan yang didominasi kelompok usia generasi X, milenial, dan generasi Z menjadi peluang dalam pengembangan UMKM berbasis digital.
14: Dari kalau kita breakdown dari data yang ada, kelompok usia generasi X, generasi milenial, generasi Z, Gen Z, katanya sekarang sangat melek dengan teknologi, ini mendapat porsi yang cukup banyak. Sebagian besar penduduk Kota Medan berada pada rentang usia tersebut. Artinya apa? Bahwa data menunjukkan bahwa kelompok usia ini adalah kelompok yang sangat aktif untuk bisa memanfaatkan teknologi. Artinya ini menjadi peluang juga bagi UMKM kita.
8: Lebih lanjut, Arvin mendorong pelaku UMKM Kota Medan untuk terus meningkatkan keterampilan digital agar mampu memperluas pasar usaha ke tingkat nasional bahkan hingga pasar global. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Sibolga diminta meningkatkan mutu dan kemasan produk sebagai upaya meningkatkan minat konsumen. Selengkapnya dilaporkan Lia Nasution.
15: Peningkatan mutu dan memperbaiki kemasan produk adalah salah satu upaya yang harus dilakukan para pelaku usaha kecil menengah atau UKM guna menarik minat masyarakat. Harapan itu dikatakan Arya, salah seorang toko pemuda di Kota Sibolga. Ia mengatakan produk yang dihasilkan para UKM di daerah ini dinilai sudah baik namun masih perlu pembenahan di sisi pengemasan produk sehingga dapat bersaing dengan produk asing.
16: Melompat produk ikan asin itu dengan pembungkusan yang menarik, gitu ya, yang berlabel, gitu. Dan sehingga ketika mereka memasarkan dan ininya packagingnya bagus, ya orang lebih memburu produk itu.
15: Arya berharap dengan memperhatikan kualitas dan bentuk kemasan, produk-produk lokal yang akan dipasarkan dapat menarik minat pembeli di pasaran. Diana Sution melaporkan.
0: Beralih ke informasi seputar olahraga, pendengar, Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 menjadi ajang pengembangan talenta dan potensi peserta didik madrasah. Berikut laporan Sianto Sitepu.
17: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Dr. Haji Mustafik, membuka Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Kota Binjai di Man Binjai pada Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dimulai 7 hingga 8 September hari ini merupakan ajang pengembangan talenta dan potensi peserta didik madrasah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Dr. Haji Mustafik mengatakan, Olimpiade Madrasah Indonesia 2026 adalah bagian dari upaya mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi. Olimpiade menjadi ruang bagi peserta didik madrasah untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melalui kompetensi sesuai bidang yang diikuti. Selain kompetisi, kegiatan juga menjadi bagian dari penguatan budaya berprestasi dan inovasi di lingkungan madrasah. Kegiatan tersebut juga menjadi momen untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Kota Binjai.
18: Seluruh Indonesia mengadakan pelaksanaan kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat kabupaten kota. Dan di Kota Binjai sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan ini adalah
17: Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Dr. Haji Mustafik juga menjelaskan, melalui tema Olimpiade Madrasah Indonesia 2026, yakni Islam, Sains, dan Ekoteologi menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju, menempatkan keterkaitan antara nilai Islam, penguasaan sains, dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari pengembangan talenta peserta didik. Melalui tema tersebut, madrasah didorong untuk tidak hanya melahirkan peserta didik yang berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta kemampuan berinovasi. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Agama dalam mendorong madrasah agar terus meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan potensi peserta didik. Pelaksanaan OMI tingkat Kota Binjai diharapkan dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengasah kemampuan, membangun pengalaman berkompetisi, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Ya, mendengar informasi seputar Olimpiade tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sari Kesubandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat tentunya mendengarkan siaran hari ini. Rego ucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya. Semoga lancar begitu pendengar, tuntas dengan baik pastinya, dan jangan lupa untuk terus berdoa untuk mengawali hari ini ya. Pagi ini pendengar akan kami hadirkan sesaat lagi informasi seputar perakiraan cuaca yang akan disampaikan tentunya oleh perakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan. Ya, pendengar pastikan terus dengarkan program 1 RR Medan sembari Anda mempersiapkan diri untuk beranjak dari rumah beraktivitas begitu ya. Tetap waspada karena pastinya jalanan agak sedikit macet seperti hari-hari kerja biasanya, dan semoga Anda sampai di rumah dengan selamat ya. Pastinya pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, dan nanti juga Riki akan hadirkan ragam informasi menarik yang bisa terus Anda simak dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita akan simak serta ikuti informasi perakiran cuaca. Pagi ini kita akan sapa terlebih dahulu perakirawan kita yang sudah tersambung di line telepon. Selamat pagi, Bang Budi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi ini Bang Budi, sehat?
1: Sehat Bang Riki.
0: Siap, baik, kita sudah siap untuk menyampaikan laporan pagi ini Bang Budi.
1: Siap.
0: Baik, kita akan dengarkan pendengar informasi yang akan disampaikan oleh Bang Budi, perakirawan kita dari BBMKG Wilayah 1 Medan, terkait perakiran cuaca hari ini. Langsung kami persilakan Bang Budi.
1: Terima kasih Bang Riki di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Budi Hutasoid, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini 8 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang dapat terjadi di Dairi, Umbangan Sundutan, Samosir, Papak Barat, dan sekitarnya. Pada malam hari nanti masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di Langkat, Deli Serdang, Medan, Dairi, Papak Barat, Samosir, Umbangan Sundutan, dan sekitarnya. Pada dini hari nanti masih berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Karo, Dairi, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Suhu udara pada hari ini diperkirakan 15 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai dengan 100% dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Titik panas pada pantauan 7 September 2026 terdapat 25 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di daerah Labuan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Toba. Untuk masyarakat diimbau untuk tetap waspada masih adanya potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Riki di studio.
0: Terima kasih kembali Bang Budi. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali Bang Budi. Ya pendengar, demikian informasi yang telah disampaikan oleh Bang Budi, perakirawan kita dari BBMKG Wilayah 1 Medan terkait perakiran cuaca, dan kita akan simak ragam informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi informasi seputar harga pasar akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang tentunya akan disampaikan oleh pengamat ekonomi atau pengamat pasar kita, ada Pak Gunawan Benjamin ya. Pastinya pendengar terus dengarkan program 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, berikan setiap pro satu di mana saja Anda berada, saatnya kita akan simak informasi pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara ada Pak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun. Halo, selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bapak. Pagi, pendengar semuanya.
0: Iya, apa kabar, Pak Gun? Pagi ini sehat?
1: Halo, baik, Pak.
0: Iya, baik. Siap. Semoga pagi ini kita terus dapat semangat yang luar biasa, Pak Gun, ya. Dan kita akan siap untuk mendengarkan serta menyimak informasi pergerakan harga pasar yang tentunya telah dirangkum oleh Pak Gun dan menjamin. Ya, silakan, Pak Gun, langsung dipersilakan.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya, harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan pagi hari ini itu sebenarnya gini ya. Kemarin kita sempat berspekulasi bahwasanya pada saat erupsi Gunung Sinabung itu terjadi, lantas kita berpikirnya bahwasanya setelah selesai mungkin harga akan kembali normal. Tapi memang seperti yang kita proyeksikan sebelumnya, bahwasanya kenaikan harga cabai merah itu sebenarnya bukan karena erupsi Sinabung, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor di mana supply yang mengalami penurunan. Nah, sekarang ini yang jadi persoalan kita dalam jangka waktu dekat ya, dalam waktu pendek ini, kita berhadapan dengan erupsi gunung berapi yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Ini juga sangat berpengaruh ya terhadap pembentukan harga ke depan. Kenapa? Karena pada dasarnya, erupsi gunung berapi yang terjadi secara terus-menerus ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas tanaman pangan, ya termasuk tanaman hortikultura, ditambah lagi dengan jalur distribusi yang mengalami gangguan. Saat ini jalur transportasi udara itu sudah tertutup ya untuk sementara waktu di beberapa tujuan tertentu, tapi memang kalau kita lihat dari potensi gangguan distribusi lewat jalur laut maupun jalur darat tetap terbuka. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah ke depan karena disparitas harga yang terjadi antar wilayahnya, khususnya kalau kita bicara Sumatera Utara ini kan sebenarnya kan sumbangan bawang merah dari Jawa itu tinggi, sementara Sumut kerap juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk distribusi wortel, kentang, maupun cabai merah atau cabai pada umumnya ke wilayah lainnya. Nah, ini yang akan perlu kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ini yang sebenarnya ke depan saya mau menyampaikan lewat RRI, kita punya tantangan inflasi yang tidak mudah ya. Kalau pagi hari ini kita lihat harga cabai rawit berada di kisaran angka Rp55.000 per kilogram, di mana rentang angkanya itu transaksinya di angka 55 hingga 65. Cabai merah itu berada di kisaran angka Rp50.000 per kilo, ya ini masih stabil ya, dibandingkan dengan kemarin, sama halnya juga dengan cabai rawit. Cabai hijau di kisaran angka Rp32.000 per kilo, ini sedikit turun dibandingkan kemarin yang sempat menyentuh Rp36.000 per kilogram. Cabai caplak mahal sekali, Rp78.000 per kilogram. Seperti yang saya sampaikan, cabai caplak itu salah satu cabai yang paling banyak dikonsumsi, tetapi memang suplainya itu lebih banyak ditangkap dari wilayah Jawa. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, di mana harga yang biasanya berada di kisaran angka 60-65, sekarang ini sudah di angka Rp78.000 per kilogram. Untuk bawang putih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo atau masih sama. Bawang merah berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram juga masih sama nih. Jadi tidak banyak alami perubahan. Disusul kemudian ada harga daging ayam yang masih sama nih, Rp42.000 hingga Rp47.000. Ada juga yang menjual di angka Rp50.000 per kilo. Disusul kemudian ada harga daging sapi masih sama, Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilo. Tapi banyak sekarang ini yang menjual di angka Rp150.000 per kilogram. Artinya memang rentangnya masih sama, tapi harganya udah mulai bergeser sedikit ke atas. Selanjutnya ada harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per kilogram. Secara keseluruhan kalau kita lihat ya dari perubahan-perubahan dinamika demand ya, permintaan yang masih cukup solid ya, ini menunjukkan bahwasannya harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini memberikan indikasi kuat untuk sementara waktu harga kebutuhan protein itu akan bertahan di angka yang sama. Menyusul kemudian ada harga beras yang masih sama, yang Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level kilang ya. Nah, ini musim panen sudah masuk ya, kita sudah masuk ke musim panen dan nanti penambahan jumlah produksi ya, produksi gabah itu akan mengalami peningkatan. Itu di pekan ketiga September hingga awal Oktober itu nanti akan menjadi puncak panen di wilayah di sejumlah wilayah produksi gabah ya, seperti yang ada di Simalungun, yang ada di Langkat, yang ada di Sergi, dari Serdang. Nah, dia akan lebih banyak menyumbangkan pasokan gabah ya, sehingga nanti harga beras itu kemungkinan besar masih akan relatif sama meskipun suplainya itu dibanjirnya dengan pasokan yang melimpah. Oke, selanjutnya ada harga minyak goreng curah masih di angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilo. Disuruh kemudian ada harga gula pasir yang masih sama di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga apa lagi? Ikan tongkol ya. Ikan tongkol masih berada di kisaran angka Rp35.000 per kilo. Ini masih sama, dencis Rp35.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Ya, ini juga masih sama ya sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk komoditas hortikultura ya, cabai masih menjadi komoditas yang paling banyak memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga secara keseluruhan pada perdagangan hari ini. Nah, ini jadi gambaran yang kurang begitu menyenangkan sebenarnya sih ya, kalau kita lihat ya. Tetapi memang indikator-indikator ini memberikan indikasi kuat bahwasanya ke depan ini gangguan bencana ya, itu akan sangat potensial merubah beberapa harga komoditas barang yang memang banyak ditransaksikan antar wilayah atau antar daerah. Selanjutnya ada harga kentang. Kentang hari ini di angka Rp10.000 per kilogram. Sama. Kol di angka Rp6.000 per kilogram. Juga masih sama. Buncis ada di angka Rp14.000 per kilogram. Juga masih sama. Wortel ada di kisaran angka Rp9.000 per kilo. Juga masih sama. Ini mengalami kenaikan ya. Dari posisi Rp7.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Daun sopri ada di kisaran angka Rp20.000 per kilo. Ini juga masih sama. Dan kalau kita lihat harga tomat ada di kisaran angka Rp14.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak stabil sih pada umumnya. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa indikator ini menunjukkan tomat tidak mengalami penurunan cukup signifikan. Walaupun memang erupsi sinabung itu sudah mulai berhenti ya. Padahal kemarin kita lihat angkanya masih angka 12 ya. Sorry, tomat naik berarti. Jadi kalau kita lihat dari perubahan harga yang terbentuk hari ini ya, untuk beberapa komoditas lainnya ya, sayur-sayuran, di sini sebenarnya terlihat dengan jelas kalau kita lihat ada beberapa kemungkinan gangguan suplai masih terus berlanjut sampai hari ini ya. Dan suplai ini bukan sepenuhnya dikarenakan oleh produk pertanian yang mengalami penurunan, tetapi memang jalur distribusi yang masih dikeluhkan ini oleh beberapa pedagang besar yang menyatakan bahwasannya transportasi itu tidak semudah seperti yang sebelumnya. Nah, saat tadi malam aja kita melihat ada beberapa ya masuk cabai merah dari wilayah Jawa Timur ke Sumatera Utara, ya khususnya ke Pasar Induk, dan di situ kita melihat sejauh ini sih masih lancar perjalanannya, tetapi mereka sudah mulai berpikir bahwasanya kemungkinan-kemungkinan gangguan distribusi lanjutan itu bisa saja terjadi dalam waktu dekat yang mungkin perlu antisipasi atau mitigasi kebijakan khusus bagi pemerintah agar supaya tidak terjadi lompatan harga yang signifikan di sejumlah wilayah di Indonesia, terusnya wilayah-wilayah yang dekat dengan bencana. Demikian Bapak untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gun, informasi lengkap, semoga bermanfaat. Salam sehat Pak Gun, selamat beraktivitas kembali.
1: Pagi.
0: Selamat pagi Pak Gun. Baik, demikian pendengar informasi yang telah disampaikan oleh pengamat ekonomi Sumatera Utara kita, ada Pak Gun Menjamin yang telah melaporkan harga pasar dan perkembangan-perkembangan komoditi lainnya. Pastikan pendengar terus dengarkan program Satu Medan. Saat lagi akan kami ajak Anda untuk menyimak keragam informasi dan juga berita yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.
1: Ya, pendengar setiap perusahaan di mana saja Anda berada, saatnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyan Anwar melaporkan.
3: Dari pas kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah mulus sampai banyak.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
3: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berapa, Mas?
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novidasa.